0: Halo Hardliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Hotline FM.
1: Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragilzi pagi hari ini yang siap sedia menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan di pagi hari yang begitu cerah ini, secara hati aku dan aku berharap secara juga hati kamu semuanya ya Heartlander ya, aku sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dan merilis siaran ini ya, langsung dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Gimana nih teman-teman semua, kabare? Piye kabare? Api-api ya, sehat-sehat ya teman-teman, sehat-sehat semuanya ya. Dan seperti biasanya juga aku juga mengundang kalian pagi hari ini untuk bisa bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Yang penasaran sama yang namanya Ragilzi, kegeeran ya, bisa kalian gabung di live TikToknya Heartland FM ya teman-teman. Oke, di pagi hari ini kita lagi mau ngobrolin tentang sebuah kesalahpahaman. Jadi sebenarnya salah paham itu apa sih? Aku percaya banget dan yakin banget bahwa kita itu pasti pernah ngerasain yang namanya kesalahpahaman. Bener ya? Pernah merasa udah ngomong baik-baik, tapi ternyata orang lain itu nangkepnya beda guys. Nah itu tuh yang disebut sama salah paham. Jadi salah paham itu adalah kondisi ketika pesan atau ucapan ataupun tindakan kita atau niat kita itu diterima dengan makna yang berbeda oleh orang lain. Dan kadang salah paham ini muncul bukan karena ada orang jahat ya, tapi bisa jadi karena cara penyampaian kita yang berbeda, atau mungkin nada bicara kita yang beda. Bisa juga ekspresi wajah kita atau lirikan mata kita yang beda gitu dari biasanya. Bisa juga terjadi karena kondisi emosi atau asumsi yang terlalu cepat. Itu adalah beberapa hal yang kadang-kadang membuat orang itu memiliki persepsi yang berbeda atau terjadilah yang namanya kesalahpahaman. Apalagi ya di zaman digital saat ini, salah paham itu makin sering terjadi. Bener gak guys? Karena memang komunikasi itu banyak dilakukan lewat tulisan, lewat chat ya, lewat WhatsApp. Dan penelitian di tahun 2025 juga menunjukkan bahwa komunikasi lewat teks itu membuat orang lebih sulit membaca emosi dan respon dari lawan bicara dibandingkan dengan komunikasi langsung. Kalau aku pribadi sih, aku lebih suka ngomong secara langsung ya, supaya aku tuh bisa lihat ekspresi wajah dari orang yang lagi aku ajak ngomong itu. Apakah dia happy mendengarkan cerita aku, ataukah dia lagi bete ngedengerin cerita aku yang terlalu banyak ngomong ini, bahkan yang ngomongnya itu tanpa titik.

0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Herlaners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Herlaners dimanapun Anda berada. Untuk pantauan pada Selasa hari ini, untuk pagi hari ini tidak cukup padat, terutama di ruas tol, yaitu di Jakarta arah Cikampek maupun sebaliknya. Terlihat di KM37, ini ada beberapa perbaikan jalan yang menuju ke arah Kerawang atau arah Cikampek dari arah Jakarta ke diwaspadai. Sedangkan arah sebaliknya, tepat di Cikarang Pusat KM37 arah Jakarta, ada penanganan sebuah kendaraan bus mengalami gangguan mesin di lajur tengah atau lajur kedua, dan sudah menimbulkan kepadatan antrian kurang lebih sekitar 1 km ke belakang. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini tampak petugas PJR Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas hingga nanti di KM1.300 dan keluar di 8.100 tol dalam kota. Untuk Anda, para Herlaners yang akan menuju arah Bandara Suta, kami himbau untuk menggunakan lajur kontraflow ini maupun lajur ketiga dan empat, baik ke arah Tomang, Tomang arah bandara ramai lancar. Sedangkan dari wilayah Tangerang dilaporkan di sekitar kawasan Karang Tengah, mulai kilometer 15, 14 hingga 13 menuju arah Tomang padat, ini karena volume kendaraan saja. Sedangkan memasuki ke arah KM3.400 telah dibuka kontraflow, tampak petugas PDR dari Jaya 1 telah melakukan pengaturan di sana untuk memperlancar menuju arah Selipi maupun arah Harmoni. Sedangkan dari Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar. Sedangkan untuk tol di sekitar kawasan Lingkar Serpong terpantau ramai lancar memasuki arah Ulu Jami padat menuju arah Veteran. Sedangkan untuk Tangsel Jalan Juanda terutama di situ Gintung padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas berat kantor. Dan diperkirakan untuk rekan-rekan yang melintas di sekitar Istana maupun Monas Maradaya nanti akan ada unjuk rasa kurang lebih pukul 11 dan pukul 13.00. Demikian pula di kantor KPK RI ada penyampaian pendapat pada pukul 11 dan pukul 14.00. Itu saja yang perlu diwaspadai. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.

Tiara Andini dengan judulnya Kupu-Kupu. Semoga menambah semangat buat kita di pagi hari ini ya. Di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan aku juga mau menyapa dulu pagi hari ini buat Pak Yeye dan juga Ibu Monica. Hati-hati di jalan ya, yang mungkin lagi ada di perjalanan. Menyapa juga buat Mas Abbas yang mungkin lagi nyetir juga, dan semua teman-teman Morning Espresso yang selalu setia tiap pagi selalu dengerin Ragil Z. Oke, aku mau baca dulu nih yang sudah masuk di 0819269000 ya. Pagi hari ini tuh udah ada Mbak Sari yang memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Bapak Bonifacius Supomo. Sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih buat Mbak Sari yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan aku juga mengundang kalian semuanya untuk bisa mengirimkan atensi kamu, pendapat kamu, unek-unek kamu. Kirimkan ya guys ya ke 0819269000, karena kita lagi ngobrolin tentang kesalahpahaman. Jadi salah paham, aku yakin banget setiap kita itu pasti pernah mengalami hal ini. Jadi kalau kamu tuh lagi salah paham, kalian tuh tipe orang yang langsung ngomong atau kalian lebih pilih untuk diem dulu guys? Coba mana nih tim yang selalu langsung ngomong? Angkat tangannya. Atau mungkin kalian adalah tipe orang yang memilih untuk diem dulu? Kalau ditanyain Ragil sih tipe yang mana? Kalau aku sih jelas ya, aku tuh orangnya pilih diem dulu guys. Jadi karena aku tuh takut kalau salah paham terus aku langsung ngomong, itu tuh kayak langsung kecampur sama emosi gitu. Jadi mending aku memilih untuk aku diem dulu gitu, mikir dulu gitu, harus menenangkan diri dulu untuk mencerna segala sesuatunya. Apakah benar ini terjadi padaku? Agak lebay ya. Oke, yuk yang mau ikutan ya, kalian boleh bergabung di 0819269000 atau juga bisa bergabung di live TikToknya Heartland FM. Terima kasih, ini ada Pak Yeye dan juga Ibu Monica yang mampir ke live TikTok pagi hari ini. Wih, terima kasih sudah mampir. Seneng banget aku kalau diampiri, disapa-sapa dan juga dikasih semangat. Oke, sehat semuanya ya buat kita guys. Jadi Heartlander, kenapa sih harus ada yang namanya salah paham? Kenapa hidup itu enggak yang enak-enak aja, yang slow-slow aja, yang damai-damai aja, tanpa pertikaian gitu ya? Kayaknya enak gak ya kalau hidupnya kayak gitu? Enak sih, tapi itu lebih kayak hidup di surga kayaknya ya. Kalau di bumi itu selalu ada yang namanya masalah. Nah memang ya, kalau dipikir-pikir kenapa manusia itu harus mengalami yang namanya salah paham, itu karena setiap manusia punya latar belakang yang berbeda guys, punya pengalaman hidup juga yang berbeda, terus cara pikirnya itu juga beda. Cara pikirnya Ragil Z sama cara pikirnya Dika Arwan sama pikirannya Versiana itu beda guys, itu yang melatar belakangi. Dan cara untuk kita menerima informasi itu juga beda gitu mencernanya. Ada yang cepat gitu ya, langsung tahu, langsung ngerti harus jawab apa. Ada yang loading dulu gitu modelnya, diem dulu, mikir dulu atau scroll dulu cari jawabannya. Ada guys. Jadi memang orang itu beda-beda. Dan apa yang menurut kita biasa itu bisa terasa menyakitkan buat orang lain ya. Kalau mungkin kita ini latar belakang budayanya, ngomongnya kalau di rumah itu biasa ngomongnya itu kenceng banget, teriak-teriak mungkin. Terus kalau kita di tempat umum, kita dihadapkan pada teman-teman komunitas atau orang-orang yang berbeda budaya latar belakang dengan kita, kalau kita ngomongnya keras dikit itu mereka bisa tersinggung, bisa salah paham. Padahal kalau di rumah ya, gaya kita ngomong itu ya memang
kayak gini gitu, ceplas-ceplos, cuek orangnya, kalau mau ngomong ngomong aja. Nah, itu tuh bisa memicu yang namanya kesalahpahaman. Jadi salah paham itu sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu unik ya. Semua orang itu enggak sama, beda-beda diciptakan sama Tuhan yang luar biasa. Dan tidak semua orang itu bisa melihat dunia dengan cara yang sama juga. Kadang salah paham itu juga bisa muncul karena kita tuh terlalu cepat menyimpulkan sesuatu atau kurang bisa mendengarkan dengan cermat gitu. Bisa juga karena kita gengsi untuk bertanya nih, atau komunikasi juga yang setengah-setengah, gak langsung 100% diungkapkan. Jadi itu membuat kita kayak mikir gitu ya guys. Dan sebuah penelitian tentang komunikasi interpersonal di tahun 2025 juga menyebutkan nih bahwa kualitas hubungan itu sangat dipengaruhi keterbukaan komunikasi dan kemampuan dalam memahami perspektif orang lain. Nah, jadi salah paham ini bukan selalu tanda hubungan kita itu buruk ya guys. Kadang itu adalah tanda bahwa dua manusia sedang belajar untuk saling memahami. Nah, kalau kamu sudah berpasangan, kamu bisa tanya di pasangan kamu ya. Tanya sama pasangan kamu yang mungkin saat ini ada di sebelah kamu. Seberapa banyak kamu, kalian salah paham guys? Pasti sering banget ya kan. Semakin intensitasnya kita ketemunya itu semakin sering dan semakin dekat, dijamin yang namanya kesalahpahaman itu akan ada.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

film yang menyoroti proyek pembangunan di tanah Papua. Menanggapi hal ini, Nathan Kwan menyampaikan kritik keras. Ia menilai pelarangan pemutaran film tersebut dapat dianggap sebagai upaya menutupi berbagai persoalan ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang yang terjadi di Papua. Di sisi lain, Yusril Ihsa Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi ataupun kebijakan resmi untuk melarang penayangan film dokumenter tersebut. Menurut Yusril, adanya pembubaran atau penghentian acara nonton bareng di beberapa daerah bukan merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Purnomo Yusgiantoro resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPPI Kalemhanas untuk masa bakti 2026-2031. Acara pelantikan berlangsung dengan hikmat di Gedung Dwi Warna Lemhanas RI Jakarta pada Senin kemarin. Purnomo terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi yang menaungi para alumni Lemhanas. Pelantikan dipimpin langsung oleh TB Aceh Hasan Syad Sili selaku Ketua Dewan Pembina IK Lemhanas RI dan juga Gubernur Lemhanas RI. Dalam sambutan pertamanya sebagai Ketua Umum, Profesor Purnomo Yusgiantoro menyampaikan kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan hanya sebuah penghargaan seremonial, namun juga wujud tanggung jawab dan pengabdian nyata bagi bangsa dan negara. Dan untuk informasi selanjutnya, Donald Trump menyampaikan keprihatinannya terhadap kembali merebaknya wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Meski demikian, Trump menegaskan hingga saat ini penyebaran virus tersebut diyakini belum memasuki wilayah Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul setelah Otoritas Kesehatan Amerika Serikat mengonfirmasi adanya seorang dokter asal Amerika Serikat yang terinfeksi Ebola. Dokter tersebut diketahui tertular saat menjalankan tugas bersama kelompok misionaris medis di DR Kongo. Satis Pillay dari CDC menjelaskan pasien mulai mengalami gejala sejak akhir pekan lalu. Saat ini pasien sedang dalam proses evakuasi menuju Jerman untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Gimana nih hardliner semuanya? Apakah kalian sudah mengirimkan atensi kamu pagi hari ini? Kita lagi ngobrolin tentang kesalahpahaman ya. Jadi kalau kamu tuh hari-hari ini mungkin sedang berseteru atau terjadi sebuah kesalahpahaman di komunitas kamu mungkin atau di dalam keluarga kamu. Nah, kira-kira kamu tuh tipe yang mana nih? Yang langsung ngomong atau kamu memilih untuk diam dulu. Terima kasih buat Abraham Yoti Putra yang pagi hari ini sudah bergabung dan berkomentar di live TikTok Heartline FM ya. Dia bilang aku diem dan langsung pulang makan mie kuah pakai cabe banyak plus telur. Mantep banget ya. Jadi kamu tipe orang yang diem dulu ya. Kamu berusaha menenangkan diri kamu dulu dengan makan mie kuah pakai telur, pakai cabe. Bener ya. Kalau udah kenyang, pikiran udah tenang, baru kamu mulai memikirkan kata-kata apa yang tepat untuk kamu sampaikan pada orang yang lagi berseteru sama kamu, gitu ya. Terima kasih ya Abraham, thank you udah bergabung. Terus kita lanjutin lagi kalau ngobrolin tentang yang namanya kesalahpahaman ya guys ya. Yang paling rawan salah paham itu sebenarnya siapa? Siapa coba? Kita pasti udah tahu semuanya ya. Kita itu justru paling sering salah paham itu dengan orang terdekat kita, dengan orang yang ada di dekat kita. Benar apa benar? Pasti benar ya. Yang pertama itu salah paham sama pasangan, terus sama bestie kita, sama sahabat, sama keluarga kita yang ada di rumah, sama teman kantor mungkin ya, atau mungkin sama orang tua sendiri. Nah, itu sering banget terjadi yang namanya kesalahpahaman. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin dekat hubungan, semakin besar juga yang namanya ekspektasi kita untuk dipahami tanpa penjelasan nih. Kalau suami istri ya, pinginnya itu dipahami ya. Dengan kedipan mata aja, dengan lirikan mata aja, udah harusnya pasangan itu tahu gitu ya, apa yang dimau sama istrinya. Gitu gak sih? Ya coba yang istri-istri nih berkomentar dengan gerak-gerik kita yang ada di rumah, dengan diamnya kita seribu bahasa tanpa ngomong, tanpa bicara, berharap pasangan kita itu udah tahu gitu ya, apa yang menjadi kemarahan kita, apa yang mestinya itu dilakukan sama pasangan. Gitu gak sih? Itu cuman regilzi doang nih kayaknya yang kayak gitu ya. Oke, yang namanya hubungan jarak jauh ternyata juga sangat rentan mengalami salah paham karena minim yang namanya tatap muka dan selalu mengandalkan yang namanya chat ya, WhatsApp gitu. Dan menurut penelitian di tahun 2025 tentang hubungan LDR ini menemukan bahwa miskomunikasi ini menjadi salah satu konflik yang paling umum dalam hubungan jarak jauh. Wow, gitu ya guys ya. Jadi memang kalau namanya LDR, hubungan jarak jauh, ini lebih rentan dengan yang namanya kesalahpahaman. Jadi kalau kalian guys paling sering itu salah paham sama siapa? Sama pasangan kah? Sama anak kah? Atau sama rekan sekerja? Atau sama bestie kamu? Nah, siapa tahu kamu punya cerita unik atau cerita menarik yang bisa kamu bagikan pagi hari ini. Langsung aja, gak usah pakai lama ya. Kamu bagiin cerita kamu di 0819269000. Atau kamu juga bisa langsung tulis di kolom komentar live TikToknya Heartline FM. Ada dari Yunin, benar ya ini namanya ya, di live TikTok. Dia bilang bahwa aku tuh tipe yang langsung ngomong supaya gak berlarut-larut salah pahamnya. Kecuali udah bete baru pilih diem. Wah, keren-keren. Bener ya, kalau langsung ngomong itu gak pakai dipendem gitu ya, gak pakai disimpan, jadi langsung dikeluarkan. Jadi bisa juga orang yang langsung ngomong itu dia gak menyimpan kepahitan gitu gak ya? Atau salah ini? Jadi langsung aja ngomong, asalkan ngomongnya itu ngomong yang baik-baik ya, ngomongnya itu penuh dengan kesabaran,
penuh dengan ketenangan gitu, nggak pakai emosi. Ini bener banget sih. Jadi langsung ngomong aja, kenapa kamu kok mikirnya seperti itu, padahal yang aku maksud nggak kayak gitu loh, gitu ya. Jadi nadanya itu perlu juga diperhatikan kalau kita ngomong secara langsung, guys. Oke, terima kasih Eunen, Euneun. Gimana bacanya, aku bingung. Thank you, ada Henny juga, ada Anda Azril yang bergabung di live TikTok Heartline FM. Terima kasih. Dan nanti abis gini ya, aku bakal ajak kalian untuk main games yang seputaran salah paham. Jadi games ini adalah games psikolog, guys. Dan aku berharap kalian semua bisa ikutan. Kalian bisa pilih dari 4 jawaban ini, kalian wajib pilih salah satu aja, A, B, C, atau D. Dan dari jawaban kamu, nanti aku akan bacain artinya apa.

0: mari-mari kirimkan atensi kamu pagi hari ini. Di Morning Espresso ada Ragil Z yang menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan terima kasih, ini ada yang sudah bergabung di 0819-269-1000. Ada dari Kakek Mike pagi hari ini yang bergabung ya. Kita mau dengerin dulu ya guys ya, pesan dan juga petuah nih kayaknya dari Kakek Mike.
1: Halo Ragil.
0: Halo.
1: Waduh, kalau dibilang ada kesalahpahaman, ya menurut saya jangan langsung ya. Karena kalau lagi ada api terus langsung kita siram bensin, waduh bisa kebakaran besar. Menurut saya Ragil, namanya emosi itu kita nggak bisa bicara saat kita emosi. Sebaiknya tarik nafas dulu, tenangkan hati, supaya ketika kita berbicara, kita bicara dengan kepala dingin, sehingga kesalahpahaman tidak makin berlarut-larut, Ragil. Jadi buat saya, kita punya banyak waktu. Kita punya waktu untuk menenangkan diri, baru kita bicara. Begitu, Ragil.
0: Oke, terima kasih buat Kakek Mike yang pagi hari ini sudah mengirimkan atensinya ya, mengirimkan voice note. Thank you. Seperti yang tadi Ragil Z juga udah bilang bahwa pagi hari ini ada games psikolog ya. Ada satu pertanyaan yang mesti kamu jawab, dan dari jawaban kamu itu nanti aku bakal kasih tahu artinya. Oke, apakah kalian sudah siap? Heartliner semuanya udah siap ya. Buat teman-teman juga yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita secara langsung dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga, kalian bisa ikutan. Nanti langsung kirimkan aja jawaban kamu, pilihan kamu ya, A, B, C atau D. Kamu kirim kemana? Ke 0819-269-1000. Oke, pertanyaannya adalah, saat seseorang salah memahami ucapan atau tindakan kamu, apa nih yang paling banget sering kamu lakukan? Aku ulangin lagi ya pertanyaannya ya. Saat seseorang salah memahami ucapan atau tindakan kamu, apa yang paling sering kamu lakukan, Heartliner? Apakah A, kamu langsung menjelaskan semuanya saat itu juga, atau B, kamu memilih diam dulu supaya emosinya reda, atau kamu pilih C, kesel dan berharap dia ngerti dengan sendirinya, atau D, kamu mencoba melihat dari sudut pandangnya juga. Jadi dari sudut pandang orang yang sedang berseteru dengan kita. Gitu ya, aku ulang ya pilihannya ya. Apakah A, langsung menjelaskan semuanya saat itu juga, B, memilih diam dulu supaya emosi kamu tuh reda, atau C, kamu kesel dan berharap dia itu ngerti dengan sendirinya, atau D, mencoba melihat dari sudut pandangnya juga. Oke, aku akan tunggu atensi kamu, gak usah pakai lama, langsung kirim. Sudah ada Oma Yati juga yang bergabung di live TikTok ya. Jawabannya A, oke, aku tahan dulu ya. Yang mau kirim jawabannya A, B, C, D, bisa di 0819-269-1000 juga bisa, atau di live TikTok Heartline FM. Aku akan bacakan arti dari pilihan kamu setelah beberapa lagu yang berikut ini.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan baru aja Ragil Z bagikan pertanyaan untuk games pagi hari ini ya, yang mau ikutan tes psikolog singkat pagi hari ini. Thank you banget yang udah ikutan. Jadi pagi hari ini tuh aku punya pertanyaan buat kalian, yang dari jawaban kamu itu tuh ada artinya, guys. Jadi pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang kesalahpahaman ya, dan pertanyaannya itu adalah, saat seseorang salah memahami ucapan atau tindakan kamu, apa nih yang paling sering kamu lakukan? Apakah A, kamu langsung menjelaskan semuanya saat itu juga, atau B, kamu memilih diam dulu supaya emosi kamu reda, atau kamu PLC, kesel dan berharap dia itu ngerti dengan sendirinya, atau kamu pilih D, mencoba melihat dari sudut orang yang sedang berseteru dengan kamu. Nih, udah banyak banget nih atensi yang udah masuk, yang udah gabungan di live TikTok Heartland FM ya. Aku mau bacain satu persatu nih yang ikutan games. Ada dari siapa aja? Ada dari Hikari, dia pilih jawabannya A katanya. Terus ada juga sebentar dari Eyang tadi ya, Eyang juga bilang A. Terus Akam Evan jawab B, Eyang Putri A tadi ya. Terus siapa lagi nih yang mau ikutan, guys? Di 0819269 juga ada yang bergabung. Sebentar, aku bacain dari Sony Lee, dia bilang pilih jawaban D ya. Terus ada juga dari Bersyukur, di pagi hari ini dia pilih jawabannya B. Oke, langsung aku bacain arti dari pilihan jawaban kamu ya. Kalau tadi yang pilih jawaban A ya, langsung menjelaskan semuanya saat itu juga. Kamu tuh tipe yang penyelesai cepat istilahnya. Jadi kamu tuh gak suka konflik yang berlarut-larut. Kamu cenderung terbuka dan ingin masalah itu cepat selesai. Tapi kadang kamu terlalu terburu-buru menjelaskan sebelum suasana benar-benar tenang. Nah, itu jawabannya. Jadi kamu tuh tipe orang yang pingin cepat gitu menyelesaikan konflik gitu ya. Terima kasih buat yang udah pilih jawaban A. Kalau yang pilih jawaban B, tipe penenang situasi. Nah, kamu tuh lebih suka menenangkan diri dulu sebelum bicara. Kamu cukup bijak dalam mengontrol emosi kamu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terlalu lama diam, karena itu bisa membuat salah paham makin besar. Nah, jangan sampai terlalu lama diam, karena itu bisa membuat salah paham makin besar. Oke, kemudian yang pilih jawaban D, mencoba melihat dari sudut pandang orang yang sedang berseteru dengan kita, itu kamu adalah tipe dewasa dalam komunikasi ya. Ini kamu itu berusaha memahami dua sisi sekaligus. Jadi kamu cenderung empati dan lebih mudah menyelesaikan konflik dengan tenang. Dan orang lain biasanya akan merasa nyaman berbicara dengan kamu. Wih, berarti kamu tipe orang yang dewasa ya, kalau kamu pilih jawaban D. Oke, itu tadi games yang udah Ragil Z bagiin ya, tentang kesalahpahaman. Terus masih ngobrolin juga tentang kesalahpahaman. Jadi sebenarnya ada gak sih dampak positif dari yang namanya salah paham? Karena orang akan mikir bahwa yang namanya salah paham itu pasti negatif deh semuanya, pasti nggak baik deh. Oh, ternyata ada, guys. Ada sisi positif dari yang namanya kesalahpahaman. Karena salah paham itu bisa menjadi kayak pelajaran gitu ya, untuk kita itu belajar komunikasi yang baik gitu. Tanpa melakukan sebuah kesalahan, kita nggak akan belajar untuk jadi lebih baik dalam berkomunikasi. Benar ya? Terus kesalahpahaman ini juga
merupakan kesempatan untuk kita itu bisa memperbaiki hubungan dengan orang yang sedang berseteru dengan kita. Dan jangan lupa juga untuk melatih diri mengendalikan emosi kita, dan kita juga harus lebih mengenal karakter seseorang itu lebih dalam ya. Sebelum kita itu asal ngomong gitu guys, kita itu harus tahu dulu nih tipe orang yang kita ajak ngomong nih, dia itu tipenya apakah suka marah, atau dia tipe orang yang tenang, yang bisa dikritik, atau dia tipe orang yang gampang banget emosi, atau mungkin rekan kita atau teman kita yang lagi berseteru dengan kita ini lagi punya beban yang sangat berat dalam kehidupannya. Jadi kita harus punya timing waktu yang benar gitu sebelum kita ngobrol gitu ya. Dan sekali lagi, setiap perkataan kita itu juga harus benar-benar dipikirkan gitu, apa yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Kan lebih baik bahwa perkataan kita itu bisa memberikan dukungan, memberikan penghiburan, memberikan ketenangan gitu ya, daripada kita ngomong tapi kita sendiri itu masih dipenuhi dengan emosi. Nah, kadang setelah konflik selesai, hubungan itu malah jadi lebih kuat guys, karena kedua pihak jadi lebih terbuka dan lebih saling mengenal sifat dan karakter masing-masing. Dan sebuah penelitian komunikasi juga menunjukkan bahwa konflik yang diselesaikan dengan baik ini justru bisa memperkuat ikatan hubungan. Salah paham juga mengajarkan kita bahwa mendengar itu sama pentingnya dengan berbicara. Keren ya. Jadi dari sebuah kesalahpahaman banyak banget yang bisa kita pelajari.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan, Immanuel Ebenezer klaim selamatkan uang rakyat lebih banyak dari KPK. Tingkat kesulitan tinggi pengembangan.

uang negara antara dirinya dengan lembaga anti rasuah tersebut. Tantangan terbuka ini disampaikan Noel saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selanjutnya, pengembangan Blok Ganal dalam proyek Indonesia Deep Water Development dinilai membutuhkan investasi jumbo. Karena tingkat kesulitan yang tinggi, Dewan Energi Nasional menyebut teknologi tinggi dan dana besar akan menjadi hambatan utama bagi badan usaha milik daerah. BUMD diprediksi akan kesulitan menyediakan modal untuk menyetor ekuitas yang diwajibkan dalam participating interest. Terlebih dalam praktiknya, BUMD bukanlah operator utama, melainkan hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta resmi mengintegrasikan 24.000 titik kamera pengawas di ibu kota. Proyek raksasa ini ditujukan untuk memperkuat keamanan Jakarta sekaligus menekan angka kriminalitas. Meski sistem pengawasan diperketat, Kapolda Metro Jaya menegaskan privasi warga harus tetap dijaga. Polisi berjanji akan menyiapkan SOP yang jelas agar integrasi massal tidak melanggar hak-hak masyarakat.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Masih di Morning Espresso, Dian masih ada Ragil Z yang akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrol tentang kesalahpahaman ya. Thank you banget sudah ada yang mengirimkan voice note pagi hari ini guys. Kita mau dengerin dulu ya dari siapakah ini.
1: Halo Kak Ragil, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Wow, seru sekali. Cila mau join topik di pagi hari ini. Nah pertanyaannya kan, kalau lagi salah paham, kalian tipe yang langsung ngomong atau pilih diam dulu? Nah kalau Cila, Mbak, gak bisa Kak Ragil, gue gak bisa diam. Apalagi kalau udah salah paham, aku lebih suka langsung ngomong aja ke orangnya. Kenapa terjadi perselisihan di antara kita? Gak, bercanda. Intinya Cila gak bisa diam, harus ngomong kalau ada kesalahpahaman. Terima kasih Kak Ragil, semangat siarannya.
0: Oke, terima kasih. Ada Cila dari Mentawa yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengomentari ya tentang kesalahpahaman ya. Semangat ya buat kamu yang ada di Mentawa ya guys. Buat Cila semangatnya yang tak pernah padam kayak judul lagu. Oke, nah kalau ngobrolin tentang kesalahpahaman ya Heartliner ya, jadi gimana sih cara untuk mengatasi dan membereskan sebuah kesalahpahaman? Ini adalah bagian pentingnya guys. Jadi cara mengatasi yang namanya salah paham itu, kita tuh jangan jadi orang itu yang langsung emosi ya. Karena kalau udah emosi gak tertahankan, wah kadang-kadang itu kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seringkali itu menyakitkan ya guys ya. Jadi kita juga harus mendengarkan sampai selesai, jadi pendengar yang baik. Jangan suka memotong pembicaraan orang, biar dikeluarkan dulu semuanya, apa yang jadi unek-unek dari teman kita mungkin, dari orang tua kita mungkin, atau dari pasangan kita. Dan jangan menyimpulkan sendiri ya. Berani bertanya. Kalau kurang jelas, kita harus bertanya sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya gitu ya. Karena malu bertanya itu sesat di jalan ya. Dan jelaskan maksud dengan tenang. Hindari kalau kita pakai WhatsApp ya, hindari chat yang panjang saat kita itu emosi. Dan kalau bisa ketemuan aja daripada kita WhatsApp chatting, karena chat itu nggak ada emosinya ya guys ya. Jadi mending ketemu terus kita bicara, ngobrol supaya kita bisa langsung lihat ekspresinya, terus nada bicaranya itu bisa beneran terdengar. Karena komunikasi terbaik itu bukan siapa yang paling keras bicaranya, tapi siapa yang paling mau untuk memahami. Kadang ego membuat kita tuh lebih ingin menang ya daripada menyelesaikan masalah. Padahal hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang mau memperbaiki keadaan. Oke, thank you juga buat suara kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Asriel juga, terus ada Arke Hammer, terima kasih semuanya ya. Ada dari mana lagi nih? Ada dari Pimpam di live TikTok Heartline FM. Oke, sebelum aku pamit undur diri, kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikno.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.
1: Yes, balik lagi masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini di live TikTok Heartline FM maupun yang sudah memberikan komentarnya di 0819269000. Kita pagi hari ini membahas tentang kesalahpahaman ya guys ya. Jadi kesimpulannya itu enggak semua orang itu bisa langsung mengerti kita, bisa memahami kita. Dan salah paham itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Selama manusia itu masih punya pikiran, perasaan, ego dan cara pandang yang berbeda, maka salah paham itu akan selalu ada ya guys ya. Yang jelas kita harus tetap semangat menjalani hidup ini. Enggak apa-apa kalau kita mengalami dan pernah terjadi sebuah kesalahpahaman dengan pasangan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan komunitas kita, dengan rekan kerja kita, dengan bestie kita, mungkin gak apa-apa, karena dari situlah kita itu akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, benar ya. Dan apakah salah paham ini menjadi tembok pemisah atau justru jembatan untuk saling memahami lebih dalam? Cuman kamu yang tahu jawabannya. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk mendengar dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tidak buru-buru menghakimi. Karena kadang masalah terbesar itu bukan tentang apa yang dikatakan ya, tetapi tentang apa yang diasumsikan. Jangan kemana-mana, karena setelah Morning Espresso ini berakhir bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Dan besok di waktu yang sama Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan yang spesial di esok hari di jam 9 bakal ada talk show ya di Morning Espresso. Jadi jangan sampai kamu lewatkan Morning Espresso setiap Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Ragil Z dan juga Dika Arwa, Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda. Gimana nih Dika? Kurang tidur kayaknya ya?
1: Kurang tidur nih hari ini. Pas banget ya topiknya ya. Ini kita akan ngomongin tentang tidur berkualitas pastinya. Nah untuk teman-teman semua bisa ikut berkomentar atau join di 0819-269-1000 atau bisa saksikan kita di akun live YouTube nih di pagi hari ini. Topiknya tidur berkualitas, mental terjaga ketika tidur lebih dari sekedar durasi.
0: Nah, yang jelas kita nggak cuma berdua aja ngobrolin tentang itu ya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita cuma berdua ngobrolnya bisa kemana-mana,
1: bisa
0: ya Dika ya.
1: Efek kurang tidur. Kita sama yuk, ada teman-teman dari KPSI dan PDSK JI, ada Kamia. Selamat pagi Kamia.
0: Selamat pagi Kamia. Ya, suaranya belum
1: terdengar nih Kamia.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, oke. Okay. Belum terdengar Kamia. Baik, mungkin kita sapa juga narasumber kita pagi hari ini ya.
1: Ada Dr. Ahmad Samjunanto SPKJ. Selamat pagi, Dok.
0: Iya.
1: Iya, belum masuk juga.
0: Oke,
1: nih suaranya.
0: Suaranya juga belum terdengar di studio kita ya. Seru banget nih perbincangan kita tentang tidur berkualitas, iya. Menjaga mental kita itu supaya tetap terjaga gitu. Karena orang kalau kurang tidur itu udah kelihatan dari raut mukanya ya Dika ya.
1: Mukaku kelihatan.
0: Kalau kalau kurang tidur, kalau capek banget gitu ya. Eh, kamu pasti kurang tidur ya. Tidur gi sana gitu.
1: Nah.
0: Tidur gi kamu Dika.
1: Apalagi jangan ntar dibawain siapa nih. Apalagi kalau misalnya kita tuh kurang tidur, pastinya emosi kan lebih gak stabil ya.
0: Iya,
1: bawaannya tuh gak enak gitu. Apalagi kalau sambil beraktivitas tuh bawaannya ngantuk, bisa gak konsentrasi nih.
0: Yes, benar.
1: Sambil menunggu untuk sambungan kita di pagi hari ini, mungkin kita break dulu kali ya, untuk teman-teman semua bisa ikut bergabung di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Ya, kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, kita sudah tersambung juga dengan narasumber kita di pagi hari ini. Langsung kita sapa kembali ya. Halo, selamat pagi Kak Mia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Belum masuk juga.
0: Iya, belum masuk juga nih suaranya. Kalau dokter sudah masuk belum nih suaranya? Coba kita cek dulu ya.
1: Pagi, Dok.
0: Pagi, Dokter. Ya. Oke, okay, belum masuk juga ini suaranya ya. Karena apa ini?
1: Tapi sih ngomongin tentang tidur gitu kan. Pastinya kan kita kalau ya mungkin udah banyak orang yang tahu kali ya, tidur yang baik itu 7 sampai 8 jam gitu. Cuma kadang-kadang pernah enggak ngerasain kalau tidur itu gitu loh. Ya sebenarnya kita tidurnya udah cukup nih, berarti 7 sampai 8 jam, tapi kadang-kadang kok bangun-bangun enggak seger gitu ya.
0: Masih berasa capek gitu ya. Nah, itu pasti ada sesuatu mungkin. Pada waktu tidur mimpi buruk. Jadi capek gitu bawaannya waktu bangun.
2: Ngomongin tentang mimpi, lo pernah inget gak?
0: Apaan?
2: Mimpi lo apa gitu?
0: Iya, inget lah.
2: Inget ya? Cuma kadang-kadang gue gak tau
0: ada beberapa kali tidur yang kita tuh mimpi tapi kita gak inget.
2: Gak inget gitu.
0: Tapi kita lagi gak ngobrolin mimpi sih.
2: Bukan ngobrolin mimpi.
0: Kita ngobrolin tidurnya gitu ya. Memang benar sih. Kamu suka tidur?
2: Ya suka lah.
0: Kan apalagi ada kalau orang yang hobi tidur itu tuh kalau sekali tidur itu dia bisa sampai 14 jam. Bisa sampai 13
2: bener,
0: jam
2: bener, bener,
0: gitu.
2: Biasanya tuh 14 jam tuh di akhir-akhir pekan gitu loh, di apa, di hari-hari libur. Karena kan cerita dari temen juga nih, dia tuh suka kalau di akhir pekan atau di hari libur, biasanya tuh tidurnya itu dilamain. Apalagi kalau dia punya utang tidur. Utang tidur.
0: Iya, jadi utang itu bukan cuma duit ternyata ya. Duit. Tidur juga bisa utang, guys.
2: Yes. Bagaimana nih? Apakah sudah bisa tersambung?
0: Gimana nih?
2: Coba halo kami ya. Pak dokter.
0: Iya.
2: Di kita enggak masuk.
0: Iya, suaranya belum masuk. Mungkin kita ini dulu lagi ya. Kita coba-coba lagi nih supaya bisa terdengar suaranya. Baik, jangan kemana-mana pendengar semuanya, kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan topik perbincangan kita pagi hari ini adalah tidur berkualitas, mental terjaga ketika tidur lebih dari sekedar durasi. Baik, apakah sudah terdengar nih suara dari narasumber kita pagi hari ini? Selamat pagi, Kak Mia.
1: Pagi.
2: Ya, ya.
1: Sudah.
2: Nah, sudah masuk nih. Ya. Oke, okay, Kak Mia.
1: Udah, oke. Okay. Ya. Akhirnya.
2: Akhirnya. Selamat pagi, Dok.
3: Pagi.
2: Ya, mohon maaf nih untuk keterlambatannya. Mungkin Kak Mia bisa diperkenalkan nih untuk dokter kita di pagi hari ini. Silakan, Kak Mia.
1: Oke, jadi pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Ahmad Samjunanto, SPKJ. Beliau ini dari PDSKJI dan kita akan ngobrolin tentang tidur berkualitas, mental terjaga. Nah, ketika tidur lebih dari sekedar durasi. Jadi, kita akan ngomongin tentang tidur yang berkualitas seperti apa dan gangguan tidur seperti apa, nanti efeknya apa dan lain sebagainya. Ya, Dok ya?
3: Betul.
1: Oke, kita langsung aja kali ya.
2: Yeah.
1: Ngobrol, ngobrol langsung dan pertanyaan pertama dan ini mendasar banget ya. Kenapa sih tidur sangat penting buat tubuh kita, Dok?
3: Oke, itu pertanyaan yang sangat penting banget kan ya. Jadi kalau misalkan kita bayangin, tidur itu sebenarnya bukan aktivitas yang pasif gitu. Ketika kita misalkan tidur terus kita nggak ngapa-ngapain, secara perilaku memang kita nggak ngapa-ngapain. Tapi sebenarnya dalam tubuh kita itu terjadi banyak proses regenerasi yang memang hanya muncul ketika kita tidur. Misalkan untuk otak sendiri dia baru akan bersih-bersih dalam tanda kutip ketika misalkan kita tidur gitu. Ketika kita terjaga, proses pembersihan dalam tanda kutip racun-racun atau sisa-sisa metabolisme yang ada di otak itu tidak akan terjadi gitu. Sedangkan kan otak merupakan bagian yang sangat penting buat tubuh kita.
1: Oke, okay, nah
3: akan berdampak juga nanti ke fisik kita dan juga sama ke emosi kita tentunya gitu.
1: Oke. Jadi kalau misalnya kurang tidur, fisiknya tidak terjaga, emosi juga tidak terjaga gitu ya, Dok ya?
3: Betul banget.
1: Oke, nah apa sih yang harus kita lakukan nih supaya tidur kita berkualitas, Dok?
3: Ya, betul. Sebenarnya yang mungkin yang paling saya sering temui dari klien-klien saya, kalau itu biasanya tidurnya tidak rutin kami ya. Gitu. Nggak cuma tidurnya, nggak cuma memulai tidurnya, tapi sebenarnya bangun tidurnya juga perlu rutin gitu.
1: Boleh jelasin nggak? Maksudnya nggak rutin itu gimana? Misalnya tidurnya 2 hari sekali gitu kan?
2: Nggak juga sih kayak gitu.
3: Misalkan sekarang tidur jam 10, nanti tidur jam 11, ataupun bangunnya juga kayak gitu. Kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 6. Sedangkan jadi tubuh kita itu kayak punya jam biologisnya sendiri gitu kan ya. Dan itu salah satunya dipengaruhi sama banyak perilaku makan, cahaya yang masuk ke dalam mata dan dialirkan ke otak, dan kedua salah satu faktornya juga adalah tidur. Gitu, ketika tidur yang gak rutin tentu si jam biologisnya itu juga akan ikut kacau gitu.
1: Oh, jadi
3: saya paling sering jadi kesalahan para klien-klien.
1: Oh gitu, jadi itu mempengaruhi kualitas tidur juga, Dok ya. Kalau misalnya kita nggak rutin gitu, nggak sesuai dengan jamnya setiap hari gitu ya.
3: Salah satu faktornya itu kami.
1: Oke, nah yang perlu dilakukan nih supaya tidur kita berkualitas, misalnya jangan sampai nggak rutin kayak tadi yang dokter bilang gitu ya.
3: Oke, pertama tadi dulu rutinitas perlu dijaga. Mungkin agak sulit untuk kita menjaga kapan kita mulai tidur karena kan nggak rutinitas untuk bangunnya kan ya. Jadi kalau misalkan mau di setel kita bangun jam 4 itu mungkin yang yang Islam mau sholat subuh atau misalkan mau bangun jam 7 mau siap-siap berangkat kerja ya, selalu di setel seperti itu gitu. Jadi selalu bangunnya nanti jam 4 dan jam 7 apapun yang terjadi sebenarnya. Mau kita baru tidur jam 12, jam 1, misalkan bangunnya dimulai rutin dulu. Harapannya nanti waktu tidurnya juga akan mulai ke bawah rutin gitu. Dan susah ya kalau kita mau mulai tidur, kadang-kadang banyak pikiran, banyak hal, kita susah untuk memulai tidurnya, tapi kalau bangun kan bisa sangat mudah diatur.
1: Iya benar. Kalau tidur tuh, saya juga kadang-kadang kita mau tidur jam 10, tiba-tiba anak dari atas misalnya, "Ma, aku ada tugas besok, harus ini." Terpaksa nggak tidur lagi kan, kayak gitu ya. Tapi kalau yang paling penting harus dijaga itu begitu bangun tidurnya berarti ya dok ya.
3: Betul. Yang lebih visible dan mudah dilakukan.
1: Nah, tidur yang kurang berkualitas bisa mempengaruhi kesehatan mental kita nggak sih dok?
3: Iya, betul. Jadi yang tadi saya sampaikan kan dia punya proses rekonsiliasi memori, rekonsiliasi emosi. Jadi tentunya akan berdampak juga sama kondisi kesehatan mental kita. Sebenarnya pun ini suatu hal yang bidireksional atau dua arah gitu, Kamia. Jadi tidur yang tidak berkualitas tentu akan mempengaruhi kondisi kejiwaan, bahkan bisa saja berpengaruh sama keparahan dari gangguan mental gitu, misalkan orang-orang dengan skizofrenia, orang-orang dengan bipolar.

0: Kelar tidur itu sudah jadi kebutuhan yang begitu primer, mungkin sama primernya kayak makan gitu. Jadi kebutuhan primernya nggak cuma sangat apa
1: Dari
0: pangan,
1: makan.
0: sangan, papan, tapi juga tidur menjadi kebutuhan yang begitu primer. Karena tadi semakin emosinya kacau sedikit aja dan biasa dimulai dari kesalahan tidur, kondisi kejiwaan bisa terpengaruh. Tapi juga sebaliknya gitu, beberapa gangguan jiwa justru manifestasi awalnya atau gejala awalnya itu malah dimulai dari kesulitan tidur. Kadang-kadang itu jadi alarm simptom pada orang-orang dengan gangguan jiwa yang berulang gitu, yang kambuh-kambuhan. Biasanya gejala paling awalnya, paling sering itu masalah tidurnya dulu, baru gejala moodnya, gejala anxiety-nya, berbagai halusinasi kalau misalkan orang dengan schizophrenia itu baru muncul belakangan. Biasanya jadi alarm simptomnya atau gejala yang penanda awalnya itu si tidurnya ini. Jadi dua arah mereka.
1: Boleh tahu nggak sih dok, gangguan tidur yang biasa aja sama yang gangguan tidur ternyata jadi simptom gangguan kejiwaan itu perbedaannya di mana?
0: Sebenarnya tiap gangguan jiwa ada beberapa karakteristik tidur tertentu, tapi sebenarnya itu bukan jadi suatu apa ya, bukan jadi faktor pembeda banget gitu kami ya. Kadang-kadang manifestasinya bisa sama. Kalau kita bicara dahulu kala, para teoris tuh melihat kalau orang depresi itu tidurnya itu selalu masalah tidurnya itu kebangun di pagi hari gitu. Jadi dia nggak tidurnya mau mulai tidurnya gampang, tapi soal tidur di pagi hari dengan perasaan hampa, kosong, nggak putus asa tuh di pagi hari biasanya. Itu yang klasiknya. Gangguan kecemasan biasanya sulit memulai tidurnya gitu, dekat yang ada yang terbangun. Jadi tapi itu makin kesini makin blur, jadi nggak benar-benar seklasik itu. Bisa saja orang dengan cemas terbangun di pagi hari dan lain-lain. Ada juga gangguan tidur tanpa gangguan jiwa gitu. Biasanya kita lihat dulu apakah ini durasinya cukup lama dan pada akhirnya nggak ada, kita temukan nggak ada tanda-tanda gangguan jiwa yang lain, ya mungkin itu gangguan tidur yang murni gangguan tidur saja gitu.
1: Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dok, kan tadi kayak untuk orang-orang yang kesibukannya tinggi itu, tadi Mas Dika kan tadi malam katanya kurang tidur gitu kan, berarti sekarang lagi kayaknya kualitas tidurnya lagi kurang gitu, tapi bukan karena tadi ya, ini karena kesibukan aja gitu. Nah, untuk orang yang memiliki kesibukan tinggi kan terkadang kerja sampai larut malam gitu ya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya orang-orang seperti itu mendapatkan tidur yang berkualitas? Terus gimana caranya nih, dok?
0: Iya, kalau kita nggak bisa main di durasi, sebenarnya durasi juga sama pentingnya ya kami ya. Tapi kualitas tidur juga sama pentingnya, jadi ini bukan sesuatu yang harus dikorbankan sebenarnya. Tapi memang pada situasi yang di era global gini agak sulit sulit untuk mempertahankan keduanya. Jadi kalau durasinya emang kurang, ya kita harus tingkatkan kualitasnya. Pertama tadi yang saya sampaikan di awal bahwa rutinitasnya itu harus benar-benar terjaga. Jadi perlakukan tidur itu kayak tugas, kayak deadline, memang harus tidur tidur jam sekian gitu. Jadi kapan, misalkan nggak cuma orang-orang yang sibuk baru datang larut malam, kan juga ada orang-orang yang memang kerjanya malam hari gitu, kayak sapa, kayak bahkan petugas apa tenaga kesehatan juga shiftnya shift malam gitu. Ya tetap harus dijaga gitu. Kalau misalkan kebagiannya shift malam, berarti ya paginya itu dimanfaatkan tuh waktu tidurnya harus sudah dijadwalkan. Misalkan saya baru shift malam, baru pulang lagi ke rumah jam 8 pagi, ya jam 10 sampai jam 5 memang disediakan waktu untuk tidur gitu. Jangan dibuat malah main, main padel, main tenis, jangan diluangkan untuk waktu seperti itu, memang harus dijadwalkan waktu tidur. Begitupun orang yang tidurnya baru sampai rumah mungkin jam 10 malam gitu, ya udah nggak apa-apa, siapkan di jam 12, bangun jam 5. Akhirnya secara durasi kurang, kita bisa manfaatkan waktu tidur siang. Tapi sebenarnya waktu tidur siang, kalau kelamaan itu nggak akan baik buat tidur malamnya itu. Jadi waktu tidur siang pun juga harus dibuat sespesifik mungkin. Mungkin banyak juga yang dengar istilah power nap, karena memang sebaiknya tidur siang tidak selama itu. Paling lama tuh setengah jam. Jadi kalau misalkan tadi orang yang tidurnya baru sampai rumah jam kantor jam 10, terus cuma punya waktu tidur misalkan 4 atau 5 jam, ya siangnya coba tambahkan nap atau tidur siang selama setengah jam. Tapi jangan sampai napnya itu di atas jam 3, karena nanti akan mempengaruhi waktu tidur malam harinya. kalau tidurnya lebih lama, takutnya kan kadang kita ngerasa gitu ya, tidur kayak dia tidur cukup lama tapi bangunnya tetap rada-rada nggak enak, greges,
2: Iya.
0: confused, bingung. Itu bisa terjadi kalau misalkan tidurnya terlalu lama. Jadi kalau bisa napnya cukup 30 menit saja, paling lama.
1: Oke, baik kalau begitu. Nah, boleh tahu nggak nih dok, untuk orang yang tidurnya berkualitas sama yang enggak gitu, yang ada gangguan tidur gitu, itu ketika bangun itu ada perbedaannya nggak sih?
0: Kan
1: Dan
0: tadi
1: oh ya satu lagi, sama yang termasuk gangguan tidur itu apa aja dok?
0: untuk pertanyaan pertama yang tadi kami bahwa tidur
1: Oh,
0: itu
1: jadi gini, kalau orang yang punya gangguan tidur sama yang enggak itu ketika
0: perbedaannya
1: bangun,
0: apa?
1: ya apakah ada perbedaannya gitu dalam kesehariannya? Kemudian yang termasuk gangguan tidur itu apa aja dong?
0: Siap. Jadi dari yang kedua dulu deh ya. Jadi gangguan tidur, ada yang kita sebut gangguan tidur, beberapa gangguan tidur yang ini akan kita tegakkan kalau pada akhirnya kita nggak menemukan diagnosis yang lain, atau kalaupun bersamaan dengan diagnosis yang lain, ini tidak saling berpengaruh. Bisa aja orang, misalkan salah satu gangguan tidur itu insomnia. Insomnia sendiri merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang dalam pola tidurnya, yang bisa berupa sulit memulai tidur, sulit mempertahankan tidur, atau terbangun terlalu dini dari waktu yang diharapkan. Dan kesulitan tidur ini, ketidakpuasan akan pola tidur ini tidak hanya terjadi ketika seseorang nggak punya waktu tidur. Jadi kayak tadi kalau misalkan orang sibuk kayak Mas Dika sama Mbak Ragil tadi, dia emang nggak punya waktu untuk tidur, terus tidurnya tidak memuaskan, ya itu kita nggak akan sebut sebagai insomnia. Jadi kalau misalkan insomnia itu memang orangnya udah punya waktu tidur cukup, bukan karena kesibukannya, tapi tidurnya tidak memuaskan gitu. Itu yang paling sering gitu ya, insomnia. Tapi sebenarnya tadi kami kadang-kadang gangguan tidur ini merupakan bagian dari suatu gangguan jiwa yang lain. Misalkan dia dengan depresi, dengan anxiety. Jadi bisa saja si insomnia ini bukan insomnia, tapi merupakan gangguan jiwa yang lain. Jadi untuk menentukan itu sebaiknya coba datang ke tenaga yang lebih profesional gitu. Terus kan tadi dia tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena biasanya tidur itu tidak restoratif atau tidak memulihkan. Kan tadi seperti yang di awal, tujuan tidur itu diciptakan manusia untuk tidur, untuk dia bisa memulihkan tubuhnya, regenerasi. Kalau dia memulai tidur, tapi ketika bangun tidak terasa segar, tidak merasa pulih, tidak bisa semangat untuk menjalani harinya yang baru, yaitu merupakan salah satu tanda juga jangan-jangan orang itu punya gangguan tidur atau gangguan jiwa lainnya yang berpengaruh pada tidur. Itu kami.
1: Okay, waduh, berarti kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, ini gangguan tidur biasa atau gangguan tidur karena ada memang ada gangguan kejiwaan, itu harus memang harus cek ke ahlinya ya, nggak bisa kita self-diagnose gitu ya, dok ya.
0: Sebaiknya sih seperti itu kami.
1: Iya. Oke, jadi jangan sembarangan ya. Gara-gara insomnia berkepanjangan, tiba-tiba, aduh aku gangguan mental nih. Enggak gitu ya. Harus dicek dulu ya. Kak Ragil
3: ya.
1: Sama Kak Dika, apakah kita mau kembali dulu ke studio?
3: Iya, baik. Dokter, kalau dampak jangka panjang nih, jika seseorang itu terbiasa tidur tapi tidak teratur, ini pasti ada dampak jangka panjangnya ya dokter ya. Kira-kira apa nih dampak jangka panjangnya nih kalau seseorang terbiasa tidur tidak teratur selama bertahun-tahun?
0: Yang tadi Kak Ragil, bahwa kan tidur ini tujuannya untuk memulihkan dan kita punya jam biologis yang sendiri. Kalau misalkan itu terjadi secara bertahun-tahun, tentu dampaknya nggak cuma ke emosi, mungkin itu yang paling awal kelihatan, tapi juga pasti akan berdampak ke tubuh kita juga gitu. Misalkan orang-orang growth hormone atau hormon yang sangat penting untuk proses pertumbuhan tubuh saja juga lebih banyak tersekresinya, tersekresi itu diproduksinya ketika lagi tidur gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak terjaga, pasti fisiknya juga akan terdampak juga gitu. Tadi misalkan, tadi juga kan saya bilang kayak ada bersih-bersihnya gitu, sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa racun-racun otak tidak dikeluarkan. Kalau misalkan itu tidak teratur atau tidurnya begitu kurang, tidak berkualitas, mungkin nggak sepenuhnya keluar semua, bisa berdampak panjang berhubungan sama gangguan-gangguan degeneratif kayak demensia juga. Jadi banyak banget sih sebenarnya apa ya, masalah yang bisa timbul, nggak cuma

0: pecah ya mungkin nggak kayak gitu, tapi lebih ke fungsinya tadi. Karena kan ya ketika kita proses tidur, ada regenerasi konektivitas antar otak. Salah satu bagian otak yang terpenting adalah bagian depan otak kita, disebutnya prefrontal cortex. Itu berhubungan sama fungsi untuk berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, mengingat sesuatu. Itu juga akan terdampak juga tuh fungsi-fungsi otak yang sangat penting itu kalau misalkan tidur terganggu.
1: Oke, lebih ke fungsinya berarti ya.
2: Iya, baik. Dokter, saya itu sering kalau malam itu tidur, tapi kayak masih sadar gitu. Pernah kayak gitu nggak sih? Jadi tidur.
1: Setengah tidur gitu ya?
2: Iya, jadi setengah tidur. Jadi nggak benar-benar nyenyak gitu, dokter. Tidurnya
1: masih
2: ini
1: istilahnya
2: kenapa
1: tidur.
2: Ya? Tidur apa ya? Tidur ayam.
1: Iya, tidur ayam. Ada istilah seperti itu nggak sih, dok?
2: Jadi kayak masih sadar gitu.
0: Jadi tadi sebenarnya ada salah satu mitos yang paling salah yang sering saya dengar bahwa tidurnya nggak cukup jalan. Itu betul. Tapi kita harus paham bahwa tidur itu bukan suatu aktivitas yang pasif. Sebenarnya dalam ketika kita tidur itu nggak cuma bangun sama tidur. Tidur pun sendiri dia naik turun gitu. Kadang tidur tidurnya cukup apa ya dangkal. Bisa sedalam, nanti akan naik lagi ke dangkal, ke dalam, itu memang harus seperti itu gitu. Kalau dia tidak berfluktuatif seperti itu, malah nggak berkualitas juga. Kalau tadi saya sempat dengar pembicaraan tentang saya ingat mimpinya, saya nggak ingat mimpinya. Biasanya kita mengingat mimpi kita itu ketika kita lagi memasuki tidur yang agak dangkal gitu. Kalau misalkan tidurnya selalu dalam, itu walaupun durasinya cukup juga nggak akan memulihkan gitu. Karena justru di proses tidur yang dangkal ketika kita mengingat mimpi itu proses regulasi emosi, reset emosi justru terjadinya di situ. Gitu, jadi kita nggak bisa tidurnya dalam doang. Nah, kalau misalkan orang minum alkohol gitu, orang minum alkohol itu dia tidurnya akan dalam terus, dia nggak ada fase yang tadi saya bilang tidurnya rada dangkal. Sehingga kalau misalkan minum alkohol mungkin durasinya bisa cukup, tapi terbangun juga tetap merasa nggak segar gitu. Karena tadi harus ada yang kita sebut sebagai arsitektur tidur, bahwa tidur itu memang harus punya dinamikanya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi sebenarnya di tiap kedalaman itu kita tetap tertidur gitu. Jadi kalau yang tadi Mbak Ragio sampaikan, mungkin emang tidurnya belum pernah mencapai tidur yang dalam. Jadi kita harusnya tidur yang dalam dulu, baru nanti agak dangkal, dalam agak dangkal, dalam agak dangkal, baru bangun gitu. Jadi mungkin yang tadi Mbak Ragio sebutkan justru emang kita nggak masuk ke fase yang dalamnya dulu gitu. Jadi langsung cuma didangkal, terus itu juga nggak akan berkualitas biasanya.
2: Berarti kalau kita tidak bisa mengingat mimpi kita, kita yakin nih, aku mimpi, tapi kita nggak mampu mengingat mimpi kita, itu berarti sudah dipastikan bahwa kita itu tidurnya dalam ya, dokter, berarti?
0: Betul, biasanya seperti itu.
1: Oke, dok, tapi saya pernah lihat nih, dok, ini mungkin case-nya di waktu itu sih Persami ya, waktu masih ada kemah gitu. Ada orang yang dia sebenarnya ini tidur atau enggak gitu kan? Dia tidur tapi jalan gitu, dok. Ini kenapa, dok, penyebabnya, dok?
2: Ngigau ya, kalau orang bilang. Ngigau bukan
1: tapi
2: sih.
1: Tapi dia jalan.
2: Tidak gimana sadar, ya?
0: Itu memang adalah salah satu gangguan tidur juga. Dulu itu namanya somnambulisme atau tidur berjalan. Sekarang kita sebutnya, kalau berdasarkan DSM, DSM itu kayak pedoman untuk mendiagnosis gangguan jiwa yang diterbitkan oleh perkumpulan psikiater di Amerika, itu disebutnya MREM sleep behavior. Karena tadi tidur yang dalam banget itu nanti kita sebutnya non-REM. Kalau yang dangkal itu REM. Tapi saya nggak usah berkutip di bahasa ilmiah gitu, nanti takutnya malah jadi kuliah gitu kan ya. Tapi kurang lebih kayak tadi mas, ketika kita lagi tidur dalam, kadang-kadang otot tubuh kita memang masih terjaga, kita tetap bermimpi. Kadang-kadang mimpi kita itu kalau tidurnya sangat dalam itu bukan mimpi yang rada-rada aneh gitu. Kan kadang-kadang mimpi yang kita ingat mimpi yang aneh ya. Mimpi kita lagi dikejar naga, tiba-tiba pacaran sama Anne Hathaway. Pokoknya mimpi-mimpi yang rada-rada nggak mungkin gitu. Tapi sebenarnya ketika fase tidur yang dalam pun kita bermimpi mimpi yang keseharian. Kadang-kadang itu yang kita lagi berjalan, mencuci piring. Seharusnya ada mekanisme di otak kita yang menjaga supaya kita tidak melakukan perilaku tersebut, tapi kadang-kadang juga perilaku itu tetap muncul gitu. Jadi dalam mimpinya kita lagi nyuci barang atau lagi jalan, lagi kemah, tapi emang lagi nyapu, itu bisa saja terjadi walaupun dia sedang

0: Masa tidur itu adalah salah satu bentuk gangguan tidur.
1: Okay.
2: Oke, kalau mimpinya mimpi buruk gitu dok, tapi itu berlangsung terus-menerus gitu, nah itu termasuk gangguan tidur nggak sih?
0: Betul, itu juga ada yang kita sebut sebagai nightmare, bahasa Inggrisnya ya, artinya mimpi buruk atau night terror kadang-kadang. Itu bisa jadi suatu bagian dari gangguan jiwa tertentu. Yang paling sering itu PTSD, PTSD, gangguan stres pasca trauma gitu ya, post traumatic stress disorder. Itu juga salah satu tandanya memang mimpi buruk. Jadi memang harus kita pastikan apakah ini mimpi buruknya dari memang mimpi buruk yang berdiri sendiri atau bagian dari suatu gangguan jiwa yang lain. Orang-orang dengan depresi pun kadang-kadang juga bisa bermimpi buruk. Itu jadi itu juga salah satu tanda juga untuk memeriksakan diri ke psikiater atau ke psikolog kalau misalkan mimpi buruknya begitu persisten dan memanjang.
2: Oke, berapa lama nih dok? Termasuk memanjangnya, misalnya seminggu atau sebulan atau berapa bulan gitu terus-menerus?
0: Sebenarnya kalau kita mau benar-benar saklek sesuai sama kriteria diagnosis yang tadi saya sebutkan, kita panduannya itu 3 bulan, Mbak Mia. Tapi sebenarnya selama kalian merasa terganggu atau teman-teman merasa terganggu, saya merasa terganggu, ya sebaiknya bisa periksakan lebih cepat gitu. Jadi nggak harus nunggu seberapa lama. 3 bulan kan lumayan menyiksa ya, mimpi
2: Ya,
0: buruk selama
2: betul.
0: 3 bulan tuh menyiksa sebenarnya.
2: Jangan sampai gitu dikejar naga terus gitu ya selama 3 bulan gitu ya. Kalau bisa sebelum 3 bulan udah diperiksa gitu ya dok ya.
0: Betul.
3: Dok, kalau istilah bayar apa ya, bayar utang tidur
1: bayar
3: tuh bener
1: utang
3: gak dok?
1: di weekend biasanya waktu liburan.
2: Nah, ini yang sering terganggu di weekday karena nge-MC sampai malam misalnya. Atau ada kegiatan apa, mau operasi gitu ya. Itu biasanya balas dendamnya weekend. Jadi hari weekend tuh tidur. Ini terjadi sama anak saya soalnya, dok. Jadi kalau hari biasa tuh kan mereka kegiatan sampai kadang-kadang ambil les apa segala macam, maghrib baru pulang gitu. Jadi capek gitu. Nanti pas weekend tuh nggak ngapa-ngapain. Nah, udah tidur, ya, tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi gitu. Itu boleh nggak sih kayak gitu?
0: Kalau dibilang boleh sih, bisa-bisa aja, cuma memang bukan suatu yang ideal gitu.
2: Oh gitu. Oke.
0: Sebaiknya sih nggak seperti itu. Soalnya pada beberapa gangguan tidur, malah kita salah satu tekniknya adalah memang memaksa klien itu untuk nggak tidur dulu gitu. Supaya nanti kebutuhan tidurnya, atau tadi utang tidurnya menumpuk, supaya dia akhirnya bisa mulai sleep secara mulai tidur secara rutin lagi, dan ketika udah rutin ya nggak kita anjurkan lagi untuk bayar utang kayak gitu lagi.
2: Nah, kalau utang uang harus dibayar, kalau utang tidur kita nggak harus ya. Oke, baik kalau begitu.
1: Ya,
2: dok, ya, Kak Ragil ada pertanyaan lagi?
1: Iya, ini ada pendengar kita juga yang sudah bergabung nih kami ya, yang memberikan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari Bu Rince ini, dokter. Selamat pagi, Bung Dika, Mbak Ragil, dokter, dan Kak Mia. Saya mau tanya nih, bagaimana mengatasi tidur yang terbalik dan cara tidur dalam posisi yang seperti apa? Apakah posisi tidur terlentang atau miring kiri kanan? Karena saya sering terbangun kalau tidur di jam-jam malam. Kadang-kadang jam tidur terbangun lagi dan tidur lagi. Seperti itu. Apakah mungkin ada posisi-posisi khusus gitu dokter yang disarankan, posisi terlentang ataukah miring ke kanan ke kiri gitu supaya bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik gitu.
0: Kalau posisi sebenarnya itu keunikan individu masing-masing. Jadi sebenarnya nggak ada posisi-posisi tertentu gitu. Justru saya khawatir kalau misalkan ada posisi tertentu yang membuat dia selalu terbangun, jangan-jangan ada masalah tertentu. Yang paling sering itu masalah pada jalan nafas gitu, atau kita sebutnya obstructive sleep apnea. Karena misalkan kalau posisi yang nggak terlentang, dia akan terbangun dari tidurnya, biasanya agak-agak itu kayak agak-agak sulit nafas itu. Ini coba periksakan ke THT, jangan-jangan memang ada hambatan dalam saluran jalan nafasnya sehingga dia tiap tidur kan otot-otot mulai melemas gitu, dan ketika pada posisi tertentu jalur nafasnya sudah sempit, semakin tertutup sehingga dia sulit bernafas. Jadi, bisa dilanjutkan ke THT, atau mungkin itu bisa masalah jantung juga gitu. Orang-orang dengan masalah jantung tertentu memang harus tidurnya terlentang, agak bangun, apa bahkan agak duduk gitu supaya cairannya nggak menggenang di sekitar jantung dan paru gitu, karena itu akan membangunkan tidur juga. Jadi kalau misalkan ada posisi-posisi tertentu yang membuat dia selalu terbangun, sebaiknya sih coba periksakan ke boleh ke dokter umum dulu atau tadi langsung coba ke dokter THT atau jantung, kan kita harus periksa beberapa tanda lainnya. Seperti itu.
3: Oke. Dok, tadi sempat dijelaskan juga untuk tidur yang rutin gitu loh. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin insomnia kali ya. Itu kan sulit banget tuh, Dok, untuk mencoba mungkin tidur jam 10 nanti bangunnya jam 6. Berarti ini harus merubah pola dari ini perilaku juga, Dok, ya. Terutama betul. Dalam hal tidur nih.
0: Iya. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang agak kontraintuitif pada orang yang misalkan insomnia berkepanjangan, ketika di akhirnya tidurnya sulit dan sulit kebangun-bangun lagi, memang hal yang paling kita agak kontraintuitif ya, orang susah tidur kok malah dilarang tidur gitu. Tapi memang itu yang kadang-kadang butuh dilakukan di fase-fase awal pemulihan. Dia mau nggak mau harus terbangun jam 6, mau baru tidur jam 5, mau baru tidur jam 6 kurang 5 menit, dia tetap harus terbangun dulu jam 6, karena harus dirutinkan dulu gitu. Nanti ada beberapa teknik lain untuk pada akhirnya dia kembali lagi ke dalam rutinitas yang diharapkan, misalkan pada orang-orang insomnia kayak tadi Bu Gika.
1: Okay. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Darwin ya, tentang insomnia ya Pak Darwin, semoga terjawab ya. Baik, dokter, ada juga tuh bahkan aku juga pernah mengalami tidur cuman baru setengah jam atau sejam, tapi berasanya itu kayak udah lama banget gitu tidurnya.
3: Seger gitu ya.
1: Dan bangun itu bisa seger banget gitu, capek-capeknya hilang padahal cuman setengah jam atau satu jam gitu, dokter.
0: Itu paling sering biasanya tidurnya kalau tidur siang kali ya. Karena memang tadi saya sampaikan tidur siang, jatah kita tidur siang memang cuma setengah jam itu udah cukup restoratif atau memulihkan buat kita. Agak jarang itu hal terjadi di malam hari. Biasanya yang tadi saya sebut harus terjadi satu siklus dulu, yang mana satu siklus itu biasanya rata-rata berlangsung 90 menit. Yang tadi tidur dalam terus ke tidur agak dangkal, itu biasanya satu siklusnya berlangsung selama 90 menit. Jadi agak kecil kemungkinannya itu terjadi tidur malam hari, tidur siang masih sangat mungkin.
3: Oke, ini ada dari Pramantoni nih, Dok. Apakah benar jika usia lanjut tidurnya berkurang? Mengapa demikian?
0: Betul. Karena tadi kan tidur punya arsitekturnya ya. Tadi saya sampaikan bahwa satu siklus itu dari tidur yang dalam ke tidur yang agak dangkal itu rata-rata satu orang berlangsung 90 menit dan satu orang itu bisa 4 sampai 6 siklus. Makanya orang tidur itu sekitar 6-9 jam orang dewasa. Nah, siklus ini yang 90 menit ketika orang udah lanjut usia, kebutuhannya nggak lagi 90 menit, tapi jadi berkurang. Jadi sangat wajar ketika orang semakin lanjut usia, tidur waktu tidurnya itu bisa jauh lebih pendek dibandingkan orang dewasa.
1: Okay. Baik, semoga menjawab ya Mas Pram ya. Dokter, ini bagaimana dengan orang-orang yang memiliki gangguan tidur, akhirnya berkonsultasi ke dokter dan diberikan obat tidur nih. Kira-kira obat tidur ini aman nggak untuk jangka panjang gitu, dokter?
0: Jadi ya, agak pelik ya, karena kan ini sangat individu by individu gitu. Memang beberapa kalau misalkan obatnya, soalnya obat tidur kan cukup general ya. Ada obat untuk ngatasin depresi, tapi dia juga ngebantu tidur. Itu aman secara jangka panjang karena tujuannya bukan tidurnya. Tapi ada beberapa jenis obat tidur yang memang tidak disarankan untuk jangka panjang gitu. Salah satunya adalah obat-obat dari salah satu golongan, kita sih sebutnya golongannya benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ini sebenarnya salah satu jenis obat yang sering disalahgunakan gitu, karena dia memang bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan. Tapi kalau memang ini sifatnya kebutuhan, ya nggak apa-apa dipakai dulu sampai ritme tidurnya kembali lagi, baru nanti dia diturunkan dosisnya dan dilepaskan sedikit demi sedikit. Akan jadi masalah kalau ini tidak di dipantau oleh tenaga ahli dan akhirnya kebablasan dan malah jadi kecanduan sama obat tidur. Tapi nggak semua obat tidur tadi menimbulkan kecanduan gitu. Tiap obat itu sangat-sangat beda.
2: Oke, jadi nggak kalau bisa penggunaan obat memang harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Jangan sembarangan, jangan beli di apotek misalnya atau di sekarang online misalnya juga ada ya, jangan sampai ya. Oke, okay. Dok. Oke, okay, sekarang kita pengen tanya nih tentang gangguan jiwa, gangguan tidur dan gangguan mental ini kan ternyata erat banget ya. Jadi ada beberapa, pernah ada kasus nggak sih dok, misalnya sampai berapa hari seseorang itu kuat nggak tidur dan pada akhirnya harus pergi ke ahli gitu, ke dokter ahli?
0: Iya, kalau saya sih. Kalau yang tren yang biasanya saya temui di klinik sih nggak selama, bener, kalau yang benar-benar nggak tidurnya, ya biasanya pernah ada yang 4 hari, pernah ada yang seminggu, tapi di luar itu biasanya nggak, agak, saya nggak pernah ketemu secara langsung ya. Tapi tadi biasanya tidurnya sih tidur, tapi tidak berkualitas, itu yang lebih sering, dan itu bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan.
2: Oke, jadi itu memang sudah pasti. Nah, langkah apa yang biasanya dilakukan oleh ahli ini untuk mengatasi gangguan tidur ini?
0: Oke. Sebenarnya yang paling efektif tuh tadi memodifikasi perilaku, merestriksi atau melarang dulu untuk tidur. Kenapa sih kita, dari tadi kan saya bilang, kenapa sih melarang tidur malah justru efektif? Salah satu hal yang paling sering itu, supaya kita membiasakan diri kasur itu memang untuk tidur gitu. Semakin lama kita terbaring di kasur dalam kondisi nggak tidur, akan semakin susah tubuh kita untuk tidur. Sama aja kayak misalkan di studio itu ada shower. Apakah kalian akan serta-merta mau mandi di situ meskipun nggak ada orang lain? Kan enggak, karena memang studio itu bukan tempatnya untuk mandi gitu, tempatnya untuk kita bercengkrama, berdiskusi seperti ini gitu. Kalau misalkan kita melakukan tidur tapi di tempat tidur atau di kasur tapi nggak tidur, tubuh kita malah kan terbiasanya ini bukan tempat saya untuk tidur, dan kita semakin sulit untuk tidur. Makanya kita coba restriksi dulu gitu. Itu perubahan perilaku itu sebenarnya yang lebih efektif untuk membantu tidur secara jangka panjang. Tapi sebenarnya kan orang, apalagi orang Indonesia, nggak suka yang capek-capek. Biasanya di awal-awal kita bantu dulu tuh dengan beberapa obat tidur sambil kita modifikasi perilakunya. Nanti perilakunya udah jadi kebiasaan, obat tidurnya bisa kita turunkan hingga kita lepas.
2: Oke, okay. Nah sekali lagi nih dok, boleh nggak ditegasin nih, kapan kita harus mencari bantuan profesional ketika kita mengalami gangguan tidur?
0: Yang paling penting ketika sudah mengganggu fungsi kita sehari-hari, namanya itu kayak pertanda yang jelas. Kalau misalkan Bu Mika kayaknya udah nggak bisa konsentrasi untuk apa? Jadi MC karena kurang tidur, itu salah satu hal yang pertanda untuk kita mencari bantuan. Ketika tidurnya sudah menerapkan cara-cara membantu tidur, nggak minum kopi 6 jam sebelum tidur atau kafein yang lain, nggak berolahraga atau makan berat 2 jam sebelum tidur, tidur di ruang yang tenang, sejuk, dan hening, itu udah semua cara itu dilakukan, tapi kok nggak cukup efektif untuk membantu tidur, ya mending cari profesional. Karena boleh jadi tadi masalahnya bukan di tidurnya doang, tapi ada suatu gangguan jiwa lain yang jadi sumber kenapa dia nggak bisa tidur. Itu yang perlu ditelusuri nanti di ahli.
2: Oke, jadi kalau sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, kerja udah nggak bisa misalnya, atau udah kurang ini nge-MC juga enggak misalnya, atau apa dan lain-lain, baru minta bantuan profesional gitu.
3: Yes,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke. Dok, closing statement dong dok, tentang tidur berkualitas, mental terjaga. Jadi ini harus seperti apa dan bagaimana tips dan triknya?
0: Oke. Jadi memang tidur yang berkualitas itu sebenarnya investasi untuk kesehatan jiwa kita dan sebenarnya kesehatan fisik kita. Jadi nggak, jangan anggap tidur itu sebagai suatu hal yang bisa kita sepelekan, betul. Ini adalah suatu hal yang penting untuk masalah mental, apalagi orang-orang yang sudah memiliki masalah mental, ini jauh lebih penting kebutuhannya. Dan mari kita upayakan untuk tidur kita terjaga dengan beberapa langkah yang tadi udah kita bahas. Semoga jiwa kita tetap terjaga dengan tidur yang berkualitas.
2: Oke, okay. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi. Memang kopi berpengaruh ya dok sama tidur gitu? Soalnya kok kalau aku nggak terlalu ngaruh gitu ya? Atau emang kebluk aja gitu?
0: Iya, bisa jadi. Soalnya kan kopi memang mengandung kafein, dan kafein itu mengandung stimulan. Jadi zat-zat yang mengandung stimulan sebaiknya tidak dianjurkan diminum sebelum jam 6.
2: Oke.
0: Eh, 6 jam sebelum tidur. Bahkan sinar biru dari gawai itu juga akan membuat otak terstimulasi sehingga akan semakin sulit untuk tidur. Jadi kalau mau tidur memang gadget-gadget, HP, TikTok semua disingkirkan dulu.
3: Iya.
2: Disingkirkan. Demi tidur yang berkualitas ya.
3: Tapi itu
2: ya,
3: bener
2: dok,
3: banget
2: ya.
3: Tuh. Bener banget. Kopi gitu. Saya sering kopi kalau udah malam, misalnya jam 7, jam 8 udah pasti begadang saya tuh.
2: Berarti itu gangguan-gangguan gitu kan. Kak Dika tuh gara-gara kopi ternyata ya. Oke, okay.
3: Yes.
2: Sebelum pamit, saya mau informasikan dulu kegiatan-kegiatan KPSI, boleh okay. Ya Kak Dika?
3: Boleh, Kak
2: ya. Ya. Jadi ya, untuk kegiatan peer support, terus kegiatan-kegiatan lainnya mengenai KPSI, kalau misalnya hardliners ada yang ingin melihat atau ingin join, ingin gabung gitu, aduh aku pengen sangat peduli tentang kesehatan jiwa ini, jadi kita siapa yang peduli tentang kesehatan jiwa boleh gabung ya, nggak cuman penyintas aja ya. Jadi kalau misalnya mau gabung atau peduli sangat peduli jiwa dan hardliners, boleh join dan subscribe media sosialnya KPSI di Facebook komunitas peduli skizofrenia Indonesia, boleh di Instagramnya juga, TikTok dan YouTube-nya @peduliskizofrenia. Nah buat yang pengen datang ke sekretariat KPSI, karena kita nih tiap minggu, setiap dua minggu tuh ada peer support gitu ya untuk para penyintas, para orang yang keluarganya dan lain sebagainya, boleh untuk informasinya telepon aja dulu ya di 021-220-43-440 atau lewat WhatsApp di 0857-7388-3889, atau mau datang langsung nanti di mana ya alamatnya, di Jalan Bulu nomor 84 RT 07 RW 16 Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur. Kalau mau kirim-kirim surat boleh, masing-masing ya surat ya, kode posnya 13640. Demikian Kak Dika Karagil.
3: Oke okay.
1: Terima kasih Kak Mia, terima kasih juga dokter yang sudah menjadi narasumber di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga yang terbatas, akhirnya kita harus pamit undur diri. Saya Ragil Z.
3: Saya Dika Aruan, kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Thank you Kak Mia, Dr. Rahmat.
4: Halo. Halo, saya Stephen Tamaji.
5: Saya Irma Jun.
4: Dan kami adalah
5: Duo Stephen Jun.
4: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
5: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: 即来欢唱。
1: 齐来敬拜，
0: 齐来思想，
1: 齐来颂扬。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai nin mingtian ye jixu an shi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan Depresi di Kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan? Jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur. Setelah digali, ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya, ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah, ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan

sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi diselah di antara rasa tenangnya dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah, inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang, ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: Pus.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja, kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Ya, 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang, Heartliner semuanya. Kembali bersama dengan Oktrin.
1: Dan ada juga Dika di siang hari ini seperti biasanya di Heartline Request.
0: Dan Dika dan Oktrin akan menemani Heartliner semua hingga pukul 3 sore nanti. Dengan lagu-lagu, masih 2000-an ya Dika ya?
1: 2000 ya? Kembaliannya berapa tuh?
0: Kembalinya 3000, karena belinya 5000.
1: Ya, oke, bukan nama kita siang hari ini. Bisa melalui akun live TikTok juga ya untuk Anda semua yang ingin ikutan request lagunya ataupun ikutan topik.
0: Iya, kita akan ada topik yang dibahas ya, tapi kita tahan dulu nih.
1: Tahan dulu ya.
0: Biar penasaran. Yoi.
1: Mau berbagi informasi juga bisa siang hari ini, ataupun yang mau berbagi informasi cuaca ataupun lalu lintas ya, juga ya. Ataupun kejadian-kejadian gitu.
0: Ya, di sekitar
1: lagi
0: ya.
1: Lagi ramai apa gitu kan. Yuk gabungan nama kita siang hari ini. Ada One Republic dengan Stop and Stare.

0: 103,6 Heartline Radio, your family station. Kembali bersama Dika dan juga Oktrin, tentunya di Heartline Request di edisi Selasa 19 Mei 2026.
1: Yes, menemani Anda beraktivitas ataupun mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan nih. Hari ini hari Selasa, benar ya Trin ya?
0: Betul sekali. Hari kedua.
1: Hari kedua di bulan Mei, di tengah bulan nih. Pastinya yeah, lagi semangat-semangatnya kali ya semua teman-teman di luar sana dengan aktivitasnya. Punya cerita apa sih kalian di siang hari ini? Mau berbagi juga bisa loh. Karena kita memiliki apa nih Trin?
0: Kita memiliki a topic tentunya.
1: Oh, kirain kita memiliki makanan tadi. Enggak ya?
0: Enggak ada soalnya.
1: Tapi ya, kita kalau, apa nih?
0: Apa ya topik kita hari ini? Topik kita di siang hari ini adalah...
1: Gue disuruh diem.
0: Maksudnya, tunggu dulu ya.
1: Oh, okay. Kirain. Ih, gimana? Topik kita hari ini apa nih, Trin?
0: Kalau dikanya diem, aku... Masa aku ngomong
1: gak
0: sendiri?
1: Gak apa-apa, gue
0: Gak mau. Dika harus ngomong juga. Oke,
1: okay,
0: ya. Topiknya di siang hari ini adalah kita ingin marah tapi gak tahu nih kenapa.
1: Kayak judul lagu.
0: Pernah gak ya? Apa ya?
1: Bukan judul lagu itu.
0: Salah satu liriknya ya.
1: Liriknya.
0: Bukan salah satu bagian dari.
1: Gue ngefans banget sama tuh artis.
0: Coba, yuk.
1: Depannya B.
0: Ya, B. Habis itu pasti C. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Yuk, satu, dua, tiga.
1: Ku ingin marah.
0: Jeng.
1: Melampiaskan.
0: Jeng.
1: Pada siapa?
0: Belum.
1: Salah ya?
0: Melampiaskan. Oh ya sih.
1: Iya kan? Gimana sih?
0: Ini takut salah lirik. Pada siapa? Enggak, udahlah. Ya pokoknya itulah ya Dika ya.
1: Ya pokoknya gitulah. Nah, tuh, ada yang betul tuh jawabannya tuh.
0: Apa tuh? Oh, apakah kita langsung spill? Kayaknya hardliner udah tahu kok Dika ini.
1: Apa tuh?
0: Lagunya sih
1: Bunga
0: kakak
1: Citra
0: kita,
1: Lestari.
0: Iya. Yes. Kakak kita nggak tuh.
1: Ini topiknya nih spesial banget nih.
0: Kenapa tuh?
1: Untuk someone gitu kan.
0: Iya. Apakah kita harus spill juga?
1: Terima kasih loh untuk dia gitu kan. Lu ketawa Trin. Dua hari kemarin kita dibikin mikir
0: iya,
1: gitu.
0: Makanya.
1: Apa ya kemarin ya?
0: Justru itu yang bikin aku ketawa itu dua hari loh untuk mempersiapkan topik ini.
1: Oke, Trin, ya. Topiknya apaan sih? Tadi ya?
0: Iya, topiknya tadi ingin marah tapi gak tahu nih kenapa. Pasti kita pernah alamin ini kan ya?
1: Ya.
0: Kayak pengennya bawaannya kesel aja, moodnya gak bagus aja. Tapi ya gak tahu nih alasannya apa.
1: Padahal kita tuh kayak ya mungkin salah ngomong juga enggak gitu kan. Ataupun ada masalah juga enggak. Tapi kadang-kadang tuh kita pernah gak sih teman-teman juga tuh ngerasain gitu loh. Kayaknya bawaannya pengen marah aja gitu loh. Pasti kan rasa-rasa kayak gitu kan gak enak ya.
0: Iya betul sekali. Kadang nih aku misalnya chat nih. Aku lagi chattingan. Mungkin kera telat. Atau mungkin telat dibalas sama orangnya. Aku kayak yih ngapain aja sih. Padahal baru 2 menit 3 menit. Ngapain aja sih. Perasaan tadi masih online gitu. Aku gak langsung balas gitu. Itu kayak cepet banget kebawa emosi. Padahal itu hal-hal yang sepele kan.
1: Sepele sih sebenarnya. Mungkin karena salah satu faktor lu lagi capek kali.
0: Bisa
1: Trin.
0: Jadi
1: gitu kan gitu. Yang mungkin tanpa lo sadari kondisi fisik lo benar-benar capek. Dan itu berpengaruh ke mental lo.
0: Betul. Dan juga kadang kalau chat nih selain lama dibalas, kadang jutek balesnya gitu. Misalnya aku balesin kayak dia dia ngechatnya bagus gitu. Tapi aku cuma dry text gitu kayak iya, oke, gitu.
1: Sebentar. Jadi kayak, gua harus menyesuaikan nih dengan bahasa Gen Z dry text. Lu jelasin juga.
0: Dry text itu kayak balas pesannya singkat.
1: Oh.
0: Iya, oke, gitu.
1: Tapi gue emang kadang-kadang juga
0: gitu
1: gimana ya?
0: Ya?
1: Misalnya kayak temen gue nih, kalau yang balas cuma kayak gitu doang kan, bete juga sih.
0: Iya, kadang kayak, loh dia kenapa nih? Rasanya kayaknya kita chattingan di atas bagus-bagus aja.
1: Iya.
0: Gitu, kadang aku merasa gitu juga. Mungkin bawaan memang capek, atau mungkin lagi hormonnya gitu ya. Lagi gak mood aja gitu.
1: Tapi mungkin juga bisa kayak gini kali Trin ya.
0: Yang
1: apa ya, kadang-kadang kan lu pernah gak? Kayak ya gak apa-apa gitu kan. Kalau lu kenapa gak apa-apa. Tapi sebenarnya itu ada hal-hal yang belum sempat diproses gitu loh.
0: Ya betul.
1: Ya bisa jadi karena kelamaan nih. Yang kita anggap ya udahlah gue kuat gitu kan. Tanpa sering kayak apa ya, kayak sering ngerti orang lain juga. Sampai lupa kalau ngedengerin diri sendiri.
0: Diri sendiri, betul sekali. Kayak ya udahlah. Akhirnya capek sendiri kayaknya.
1: Capek sendiri.
0: Karena kayak emosi kita itu gak keluar kan. Gak tersampaikan gitu. Akhirnya dipendam. Dor.
1: Suara senam. Ini kita lama-lama kayak CS. Tapi emang itu yang namanya lelah gitu kan. Ya it's okay lah. Kalau gue pernah denger gitu kan, it's okay to not be okay gitu ya.
0: Ya itu kayak judul kalo film ya.
1: Enggak, itu bener. Ini masuk mode serius. Tapi gak apa-apa gitu kan. Ibaratnya kalau kita emang lagi gak kenapa, maksudnya lagi gak baik-baik aja, it's okay gitu loh. Ya mungkin karena salah satu faktor tadi tuh, mungkin kelelahan gitu kan. Yang mungkin kadang kita sebenarnya udah gak kuat, tapi ya dipaksain
0: untuk
1: gitu.
0: Kuat. Sok kuat dia, sok kuat dia.
1: Eh bukannya sok kuat sih, mungkin kadang-kadang nih kalau cowok nih ya. Kalau cowok kan gak pengen dilihat lemah gitu loh. Iya toh.
0: Padahal cowok juga manusia.
1: Sama.
0: Iya, punya perasaan, ya kan? Yang juga harus divalidasi juga sebenarnya.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi ya memang salah satu faktornya capek. Capek secara fisik, capek secara mental. Akhirnya apa? Pengennya marah.
1: Pengen
0: gitu,
1: marah, tapi gak tahu kenapa. Gitu.
0: Pengennya marah aja udah.
1: Biasa aja dong, nanti gak usah marah-marah.
0: ini udah mulai-mulai ini. Oh,
1: tapi kan mungkin ya Trin ya, itu jadi salah satu alasan juga kali dari setiap perasaan kita ya. Mungkin kadang hati kita lagi lelah juga, ataupun kadang pikiran kita tuh butuh istirahat, ataupun kadang juga ya itu tadi, kadang kita memang gak baik-baik aja, gak selalu baik-baik aja.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul sekali, karena itu sebenarnya kita harus belajar memahami kondisi diri kita sendiri. Sip. Gitu, supaya akhirnya jangan pengennya marah tapi nggak tahu alasannya sendiri, karena kalau ditanya kenapa sih lo marah-marah, yang nggak tahu juga pengen marah-marah aja gitu, akhirnya apa, bingung sama diri sendiri
1: biasa
0: dan kasihin
1: aja,
0: orang
1: biasa
0: lain
1: aja,
0: kan
1: jangan marahin gua.
0: Tuh mulai
1: aku jadi mau marah-marah nih, jadi ntar kita jadi marah-marah nih.
0: Jangan.
1: Tapi enggak ya, mungkin ya bisa kayak istilahnya tuh kayak kita relaksasi sebentar lah. Tarik nafas.
0: Jangan dibuang. Oh enggak ya, beda lagi.
1: Buang cuy. Harus dibuang. Atau mungkin bisa kita menjauhkan diri nih sebentar dari hal-hal yang mungkin bikin kepala kita tuh kayak banyak pikiran gitu loh.
0: Betul.
1: Itu.
0: Iya, kalau memang kita udah tahu nih, oh ini bikin gue pusing nih. Tunggu dulu. Jangan semuanya ditampung gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita harus pandai membatasi diri juga ya, Dika ya.
1: Yep.
0: Kayak ya udah ini jangan dulu deh, ini boleh deh gitu. Ah. Jadi jangan membuat kita mumet sendiri kan ya, akhirnya marah-marah.
1: Gitu. Kita sapa yuk teman-teman yang bergabung nih, Trin.
0: Ya, bergabung di live TikTok kita ada Kak Kawai.
1: Halo,
0: kita
1: Kakak
0: di siang
1: Kawai.
0: Hari ini selamat siang juga Kak Kawai. Lalu ada Kak Spesies, selamat siang juga Kak Spesies. Lalu ada Kak Florita juga, selamat siang.
1: Halo.
0: Kakak Florita. Ada Kak Samuel juga, selamat siang Kakak Samuel dan Ellen. Ada siapa lagi nih Dika?
1: Di akun chat kita ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.
0: Selamat siang Kak Yohana.
1: Salam untuk semuanya aja nih. Selamat bertugas sampai tuntas. Oh iya, request lagunya dari Rini Wulandari, OBB. Ada Ibu Rita juga yang menyapa kita. Kemudian tadi Kak Kawai udah nebak tuh ya lagunya, Bunga
0: Citra
1: Lestari.
0: Udah langsung tahu dia.
1: Oke, gimana nih untuk cerita teman-teman semua? Kalian tuh pernah merasa ingin marah gak sih? Tapi gak tahu nih kenapa. Gabungan yuk siang hari ini. Bisa kirim voice note juga ya untuk Anda semua. Ada Afgan dengan Knock Me Out. Untuk Ibu Rita di Serpong.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Jiwaku ber... Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Rika Arwan. Komisi 1 DPR menyatakan upaya pembebasan WNI yang disandra Israel di kapal misi Gaza harus segera dilakukan. Musim kemarau, air irigasi Jatiluhur untuk petani aman. Dari Trump, tunda serangan militer ke Iran atas permintaan negara Teluk. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomasi konkret. Upaya ini dilakukan guna membebaskan aktivis dan jurnalis WNI yang diduga disandra oleh militer Israel. Para WNI tersebut diketahui sedang menjalankan misi kemanusiaan menggunakan kapal Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Dua di antara WNI yang disandra dilaporkan merupakan jurnalis aktif dari Media Republika. Dan untuk informasi selanjutnya, Perum Jasa Tirta 2 memastikan kesiapsiagaan penuh dalam menjaga keandalan distribusi air irigasi menjelang musim kemarau. Langkah preventif ini diambil guna menjamin produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Direktur Utama PJT 2, Imam Santoso, menegaskan pasokan air untuk wilayah Jatiluhur dalam kondisi aman. Pihaknya kini fokus menangani sedimentasi dan perbaikan sistem demi menjaga layanan di lahan seluas 500 ribu hektar lebih. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan penundaan serangan militer terhadap Iran. Keputusan mendadak ini diambil atas permintaan langsung dari para pemimpin negara-negara Teluk. Trump menyebut Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab melaporkan adanya negosiasi serius yang sedang berlangsung. Melalui media sosialnya, Trump menegaskan kesepakatan baru harus dicapai demi memastikan tidak ada senjata nuklir untuk Iran.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM. 100.6

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung

berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: 100.6 Heartland FM, your family station. Ada Blue, You Make Me Wanna,
1: yang menemani kita di siang hari ini.
0: Oh iya dong.
1: Sudah pukul berapa ini Dika?
0: Ayo tebak.
1: 13 lewat, jangan ditebak-tebak dong. 44 menit. Karena waktu
0: ya,
1: itu pasti
0: ya.
1: Yang gak pasti itu adalah marah-marahnya kenapa.
0: Nah itu.
1: Iya itu.
0: Kok gue jadi pengen marah-marah ya?
1: Jangan dong.
0: Kenapa ini ya?
1: Jangan.
0: Emosi. Tapi emang ya, kadang-kadang tuh marah kan datangnya diem-diem gitu kan, yeah. Tanpa permisi gitu. Kadang juga kita gak sabar, dan pastinya ini marah ini bukan kayak sesuatu yang harus muncul gitu loh,
1: yeah.
0: Bisa tumbuh pelan-pelan, mungkin dari hal-hal yang kecewa gitu, atau hal-hal yang mengecewakan kita terus dipendam,
1: nah.
0: Ataupun mungkin dari kata-kata yang kita tahan, pernah gak lo kayak gitu, Trin?
1: Itu dia.
0: Nadanya.
1: Nah, ulang. Nah, itu. belum terlalu dapat ya.
0: Tapi iya. Lucunya nih Trin, kadang-kadang gitu kan yang membuat kita meledak tuh hal-hal sepele gitu, hal-hal
1: iya,
0: kecil gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Padahal mungkin contohnya gimana nih Dika, hal-hal yang sepele itu?
0: Gua tuh paling nggak bisa kalau kuota gua habis.
1: Waduh, itu kayaknya
0: mungkin gua karena udah
1: sekarang ini.
0: Ya jujur sih, mungkin karena gua udah apa ya, candu kali ya, candu internet kali ya.
1: Iya betul.
0: Apa-apa ya ngeliat-ngeliat postingan gitu loh.
1: Apa jangankan udah habis, baru notifikasi peringatan tinggal 500 MB. Udah kayak, ih kok cepet banget habisnya.
0: Iya, apalagi kalau tengah malam gitu kan.
1: Iya, lagi seru-serunya lagi scrollnya ya Dika ya.
0: Iya sih, ya itu mungkin bukan karena hal yang terlalu besar lah kalau gue bilang gitu kan. Tapi mungkin karena ya hati kita kali, jadi menyebabkan hati kita jadi kesel gitu.
1: Iya, betul. Nah itulah sebenarnya kalau misalnya ada kekecewaan di hati kita, jangan kita pendam. Kan ya. Itu semuanya kan berawal dari yang kecil-kecil dulu
0: yang kecil-kecil
1: kan.
0: Sedikit
1: demi sedikit, lama-lama akan menjadi
0: bukit.
1: Nah akhirnya kita sebenarnya kesel pada satu hal.
0: Nggak,
1: tapi karena
0: aja
1: mungkin
0: kesel.
1: Jangan dong. Contoh
0: okay.
1: Sebenarnya kita kesel pada satu hal, tapi karena ada kejadian lain nih yang bikin kita kesel juga. Misalnya kayak tadi kuotanya habis. Padahal sebenarnya Dika nggak pengen, bukan pengen marah karena kuotanya habis, tapi ada hal lain yang udah
0: Yang kependem
1: gitu juga
0: ya.
1: Gitu.
0: Yang sebenarnya ditahan-tahan.
1: Akhirnya ada yang mancing-mancing.
0: Tapi kalau gue bilang nih Trin, ya mungkin kayak dipendem. Lo setuju gak nih sama pendapat ya? Orang
1: apa
0: kan
1: itu?
0: Harus sabar ya. Tapi sabar itu ada batasnya
1: ya,
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Makanya kadang-kadang sometimes tuh gue, yeah, sometimes.
1: Sing, ini bagus nih. Ada
0: ya,
1: itu-itunya dikit.
0: Iya, kadang-kadang tuh biar kayak apa ya? Kok biar kaya sih?
1: Biar kaya.
0: Maksudnya biar ini loh ya, sesekali boleh lah kita omongin, jangan terlalu dipendam gitu loh. Biar sama-sama clear, biar
1: clear,
0: sama-sama
1: iya.
0: Enak gitu
1: betul
0: loh. Kalau memang
1: sekali.
0: Satu dan lain halnya nih kayak ya berbeda pandangan. Berbeda pandangan kalau menurut gue sih ya, so okay lah ya.
1: Iya, betul.
0: Gak ada masalah tuh. Yang penting bagaimana kita menyelesaikannya untuk sebuah satu tujuan.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan bagaimana tujuan itu berdampak dan menghasilkan yang positif.
1: Yang positif, betul. Kalau misalnya kasusnya misalnya memang pengen mau menyampaikan sesuatu gitu ya, akhirnya kita berdebat gitu. Ya udah disampaikan dengan baik. Dan sebenarnya hasilnya itu ditentukan dari kita bisa ikhlas enggak nih nerima pandangan satu sama lain kan yang berbeda tadi gitu. Supaya ya jangan dipendam-pendam itu. Maksudnya apa? Akhirnya
0: iya juga sih.
1: Tidak marah-marah kan ujung-ujungnya.
0: Ya benar juga sih. Apalagi kan yang namanya emosi gitu kan ya. Karena enggak semua emosi itu harus langsung kita mengerti gitu.
1: Betul.
0: Ya kayak gini case-nya. Ya gue juga enggak tahu nih kenapa pengen marah-marah. Cuma mungkin ya tadi ya coba aja untuk relaksasi sebentar gitu, tarik nafas dalam-dalam.
1: Minum air putih
0: betul.
1: Gitu. Karena kan kalau kita marah-marah pun merugikan diri kita enggak sih?
0: Yep, betul banget.
1: Dan merugikan orang lain juga tentunya yang kena imbasnya.
0: Yes. Okay.
1: Misalnya aku nih marah-marah nih marah ini kan tiba-tiba.
0: Udah
1: gua kan enggak tahu apa-apa ya. Baru nih opening pertama udah kena marah. Enggak ya, bercanda ya guys.
0: Oke, buat teman-teman semua gimana nih? Kalian pernah pengen marah enggak sih? Tapi enggak tahu kenapa. Yuk cerita yuk sama kita di siang hari ini di 0819269000 atau melalui akun live TikTok kita di siang hari ini.
1: Iya, betul sekali. Boleh kita sapa-sapa ini?
0: Boleh
1: Dika?
0: Dong. Boleh ada siapa nih Trin?
1: Di siang hari ini sudah ada yang bergabung lagi nih. Tadi Kakak Eva juga merespon loh.
0: Apa tuh?
1: Dika, kenapa pengen marah-marah tapi enggak tahu nih kenapa? Dia bilang, "Pernah aku kayaknya karena lapar."
0: Iya sih.
1: Iya kan? Itu salah satu juga.
0: Salah satu karakter emang
1: kosong. Akhirnya kesel gitu. Setelah diusut, punya usut, iya. Lambungnya kosong.
0: Karena katanya kalau orang yang lapar itu sensitivitasnya lebih tinggi.
1: Oke. Dicatat satu. Nah. Jadi kita udah tahu nih, kalau misalnya ada yang marah-marah enggak jelas, ditanya dulu udah makan belum.
0: Ya itu maksud gue tuh kayak apa ya? Mungkin satu dan lain hal gitu kan. Trip ibaratnya ya sebenarnya hal sepele gitu loh. Cuma ya mungkin karena kita kebawa apa ya, jadinya menyebabkan overthinking juga.
1: Iya, betul.
0: Dan kependam-kependam juga. Jadinya pikiran kita penuh gitu kan.
1: Penuh gitu.
0: Jadi bawahnya pengen marah-marah gitu.
1: Meledak. Lalu ada siapa lagi ya di siang hari ini? Ada kakak pria tampan nomor satu di dunia. Yep. Kemarin aku ingat banget Dika bilang, terus gue yang keberapa nih? Selamat siang kakak pria tampan. Lalu ada kakak Riz juga.
0: Halo kakak Riz.
1: Katanya, halo kakak Riz, selamat siang. Ada kakak Jo juga. Selamat siang kak Jo. Katanya Bandung cerah. Okay. Secerah hatiku. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Mbak Sari di siang hari ini. Selamat siang juga Mbak Sari. Ada siapa lagi nih Dika?
0: Ada Ibu Iren siang hari ini ikut bergabung juga bersama kita. Lagunya dari Ratu katanya. Jangan bilang siapa-siapa. Ada kak Florita juga tadi ya, yang menginformasikan Tangerang Selatan hujan.
1: Oke.
0: Kemudian ada siapa lagi nih? Ada kakak Pram Antoni siang hari ini ikutan bergabung.
1: Halo kakak Pram.
0: Ini
1: dia.
0: Sosok
1: ini
0: yang
1: gongnya ini.
0: Memberikan kita sebuah inspirasi, sebuah ide. Lagunya dari Bunga Citra Lestari katanya. Dengan kecewa ditunggu ya untuk lagunya. Sebelum kita putarkan ada Ratu. Jangan bilang sama-sama ya Rin.
1: Oke, jangan. Sip.
0: Rin sih.
1: Kok Rin? Rin ya.

0: gitu, kayak mungkin bukan hanya secara fisik capeknya tapi juga dan pikiran juga ya gitu.
1: Yes.
0: Nih misalnya ada teman aku atau mungkin pasangan aku atau mungkin aku pas memang di hari itu tanya hari ini, itu aku langsung gitu, ah puji Tuhan ada yang tanyain keadaan aku gitu ya, ih seneng banget. Jadi mereka hanya menanyakan kabar aja itu sudah mering beban loh sebenarnya. Yeah, gitu. Kayak kita merasa dipeduli kak.
1: Yeah.
0: Betul gitu. Jadi ya tanyakanlah

0: kabar dari kamu. Iya,
1: bisa pasangan, bisa tua. Dari orang tak gitu kan. Ataupun teman kita.
0: Teman. Oh, itu udah hanya nanya dong tanpa kita bantu solusi dari permanya pun itu sudah menolong dia banget.
1: Gua mendapatkan pencerahan. Yang tadinya gua mau marah-marah.
0: Jadi ya. Tenang.
1: Waktunya.
0: Sama aja. Enggak, kita harus pandai-pandai juga kan. Saikannya kan enggak harus dengan kemarahan kan ya.
1: Betul. Ada Piet Nola nih teman kita yang bergabung nih.
0: Halo Piet. Dia bilang semangat untuk berdoa.
1: Thank you. Abis siaran katanya jule.
0: Sibuk bener deh tempat yang baru.
1: Dari Kak Ria, yang ini tuh nggak punya nih judulnya Kak Jo. Ada yang Krisya mau nggak nih? Krisya nih, dari Korea untuk Kak Jo di siang hari ini. Kemudian ingin menyapa juga ada Mas William di Duren Sawit.
2: Halo.
1: Suhu cerah katanya. Glenn Fredly. Kisah romantis ya. Kemudian ada Ibu Sa yang bergabung.

0: One of Us. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yuk. Nih salah satu lagu favorit gue nih. Setiap gue dengerin lagu-lagu dari Glenn Fredly, gue gak tahu kenapa deh. Pas, cocok, oke banget buat gue.
1: Asik, kita dengerin.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Aruan. Dari ICW, desak DPR dan pemerintah segera bahas RUU Pemilu untuk cegah korupsi politik. Waminaker tegaskan peran SKKNI dalam penguatan SDM maritim. Dubes Palestina menyatakan rakyat tetap tangguh hadapi penjajahan Israel. Kita mulai dengan informasi yang pertama, peneliti Indonesia Corruption Watch, Egy Prima Yoga, mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membahas rancangan undang-undang pemilu. Regulasi ini dinilai sangat mendesak guna mencegah praktik korupsi politik yang semakin mengakar. ICW memperingatkan RUU Pemilu saat ini berada di persimpangan jalan dan rawan menjadi korban kepentingan elit. Pembahasan yang serius diperlukan agar aturan ini bisa menjadi alat efektif untuk memperbaiki tata kelola politik nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pentingnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia dalam mendongkrak kualitas SDM maritim. Kebijakan ini dinilai krusial sebagai acuan penguatan profesi di bidang pertahanan dan keamanan laut. Waminaker menyebut sertifikasi kompetensi bukan sekedar urusan administratif, melainkan bagian dari penjaminan mutu nasional. Langkah strategis tersebut disiapkan agar personel TNI Angkatan Laut siap menghadapi tantangan geopolitik global. Dan untuk informasi selanjutnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, menegaskan rakyat Palestina tidak akan menyerah dalam merebut tanah air mereka. Pernyataan bersayap tersebut disampaikan dalam peringatan 78 tahun peristiwa Nakba di Jakarta. Meskipun konflik terus berkecamuk dan memakan korban jiwa setiap hari, mentalitas warga Palestina diklaim tetap kokoh. Dubes menegaskan kepada dunia, rakyatnya sangat kuat dalam mempertahankan diri dari penjajahan Israel.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: tumbuh ataupun cepat kuat. Padahal hati manusia gak butuh ataupun gak punya tombol untuk percepat. Ada luka yang butuh waktu, ada lelah yang gak hilang cuma karena tidur. Dan gak apa-apa nih Heartlander, kalau hari ini kita belum bisa untuk baik-baik aja.
1: Pernyataan yang sangat dalam sekali ya Dika ya.
0: Yes. Mungkin untuk itulah kita perlu yang namanya belajar istirahat.
1: Itu dia, dan jangan memaksakan segala sesuatunya.
0: Yup.
1: Jadi gak semua misalnya masalah harus selesai saat itu juga. Tidak harus, kalau ada perdebatan yang kita memang diharuskan untuk berdebat, tidak semua perdebatan harus kita menangkan, harus kita selesaikan. Ada waktunya kasih jeda dulu, istirahat dulu dari semua kepenatan dan kesibukanmu itu, supaya tidak marah-marah.
0: Itu.
1: Nah itu dia.
0: Bernapas aja dulu gitu kan. Ibaratnya ya memang kita penuh dengan aktivitas, penuh dengan mungkin pikiran A, B, C sampai Z gitu kan. Yang dimana mungkin kita butuh sebuah solusi ataupun mungkin kita cuma untuk cerita aja gitu loh, buat sharing gitu kan, curhat. Jangan lupa untuk selalu bernafas deh teman-teman.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena kita gak sendiri pastinya.
1: Yes, tidak sendirian. Kamu tidak sendirian. Nah, sebenarnya yang lucunya nih, Dika, lucunya hidup tuh kadang kita kan merasa sih paling sendirian, gak ada yang menemani. Padahal banyak orang loh yang sedang merasakan hal yang sama juga. Seolah-olah hanya kita nih yang punya beban berat gitu, yang lainnya enjoy-enjoy aja hidupnya. Padahal
0: kayak
1: enggak kan
0: gitu ya.
1: Iya. Padahal enggak, ada juga orang yang merasakan hal yang sama. Banyak juga kok orang yang lagi pura-pura kuat.
0: Kayak gue.
1: Pura-pura asik. Ya jadi Dika, gimana kabarnya hari ini?
0: Baik.
1: Oh baik gitu. Tapi beneran nih senyumnya kayak agak berbeda gitu.
0: Simetris kan, simetris senyumnya. Baik kan?
1: Iya, cuma memang ada yang berbeda dari hari yang sebelumnya.
0: Apa nih? Rambut, baju?
1: Itu, apakah memang kenyataannya begitu Dika? Atau mungkin ada hal-hal yang pengen diceritain, dibagiin? Bolehlah berbagi.
0: Sebenarnya sih ada masalahku.
1: Apa tuh?
0: Mau cerita.
1: Kayak konselor ya.
0: Tapi emang ya Trin ya, benar-benar itu tuh nggak apa ya, kayak kita tuh nggak sendirian gitu loh. Kalau memang kita bener lagi nggak baik-baik aja, ya mungkin bisa dengan misalnya dengan nggak pengen cerita gitu, ya udah istirahat aja dulu.
1: Itu iya.
0: Gitu bisa untuk dengan memeluk diri sendiri mungkin gitu kan,
1: betul.
0: Ataupun mungkin dengan afirmasi-afirmasi positif, ya mungkin bisa dengan saya bisa melewati permasalahan ini hari ini gitu loh.
1: Betul sekali.
0: Ataupun berterima kasih dengan diri sendiri yang masih tetap ada, yang masih bisa berjuang juga, dan pastinya juga dengan pertolongan Tuhan.
1: Itu dia. Nah itu karena memang mungkin ya kita nggak tahu orang-orang yang misalnya marah gitu karena mungkin dengan keluarganya dia bermasalah, dengan temannya bermasalah, dengan pasangannya bermasalah. Jadi seolah-olah kayak manusia-manusia di sekitarnya nih mengecewakan dia gitu. Akhirnya nggak bisa ngobrol dengan siapapun. Tapi kita harus tetap ingat kalau kita nggak pernah sendiri, ya udah diserahkan ke Tuhan kan ya. Kita juga bisa berdoa kan.
0: Betul.
1: Apa tuh?
0: Aduh, mau nyambungin lagi. Gue nungguin kelanjutannya nih. Tapi kan emang Trin ya, mungkin bagi banyak orang pastinya setuju nih, setelah berdoa tuh kita mendapatkan kekuatan lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi dengan firman-firmannya itu top banget ya.
1: Betul sekali.
0: Karena orang yang gimana ya, kalau gue bilang sih sahabat banyak, temen banyak gitu, tapi cuma satu-satunya yang bisa mengerti dan tahu gitu apa yang kita butuhkan.
1: Betul, nah itu. Karena memang manusia, mau manusia apapun itu yang punya hubungan darah dengan kita sekalipun akan ada peluang untuk mengecewakan kita, betul kan?
0: Betul.
1: Ya? Nah, jadi kita cuma punya Tuhan yang gak bisa ngecewain kita, gitu, yang mengerti kita, bahkan kita sendiri gak mengerti dengan diri kita sendiri.
0: Yeps. Ibu Rinca nih yang bergabung siang hari ini.
1: Halo Ibu Rinca.
0: Kalau dari Ibu Rinca, dia mau ikutan ini nih, mau ikutan komen katanya. Kalau buat Ibu Rinca, marah tanpa tapi nggak tahu kenapa itu adalah kerjaan numpuk yang belum selesai. Jadi marah dengan diri sendiri. Thank you, selamat bertugas sampai tuntas. Kalau Ibu Rinca ini lebih ke marah terhadap diri sendiri.
1: Diri sendiri, karena mungkin marahnya karena udah capek juga kan. Itu katanya kerjaannya menumpuk. Mm-hmm. Berarti kayak ya udah pikirannya banyak kan ya, ini mau nyelesainya gimana.
2: Yes,
1: akhirnya
2: betul.
1: Marah ke diri sendiri, sanggup enggak ya gitu untuk nyelesainnya. Tetap semangat, Ibu.
2: Ya tapi mungkin solusinya gitu, Trin ya. Mungkin kadang kita juga pernah merasakan hal yang sama gitu.
1: Yeah.
2: Sebenarnya kerjaan kita tuh ya, makanya ada istilahnya ya, dicicil aja dulu
1: dicicil
2: kerjaannya.
1: Iya, betul sekali.
2: Agar enggak nanti tiba-tiba banyak banget nih kerjanya.
1: Banyak banget, udah menumpuk, sudah membludak dia ya. Berarti ya udah dicicil-cicil sedikit demi sedikit.
2: Yes.
1: Gak terasa, tinggal setengahnya lagi. Nah. Tinggal seperempatnya lagi.
2: Gitu. Oke, Trin.
1: Ya.
2: Kayaknya udah jam berapa nih?
1: Udah 14:46 menit.
2: Oke, waktunya Gen Z dan milenial.
1: Ya.
2: Kita
1: sweet
2: lagi.
1: Sweet lagi. Apakah kali ini saya masih hoki?
2: Ya.
1: Apa?
2: Ayo kita sweet. Tunggu, dihitung. Satu, dua, tiga. Ya ampun, gue kalah lagi. Oke.
1: Okay. Dalam satu minggu ini aku deh.
2: Iya, emang gue gak jago sweet tuh.
1: Ya, silakan.
2: Oke. Okay. Marah, tapi gak tahu kenapa.
1: Iya.
2: Gitu. Gue pernah ngalamin di posisi ini, ya mungkin satu sisi ada hal-hal yang gue gak ngerti. Tapi cobalah, mungkin solusinya bisa coba untuk rehat sejenak, kemudian bisa flashback ya, ibaratnya kayak apa nih penyebabnya gitu kan, untuk mengetahui kenapa nih gue marah gitu kan, apakah dari diri gue sendiri atau mungkin dari hal-hal yang mungkin yang sebelum-sebelumnya udah pernah gue perbuat atau hal-hal yang nggak terucap gitu,
1: ya
2: jadi mungkin kalau buat gue pribadi sih ya banyak faktor yang menyebabkan kita nggak tahu nih kenapa kita harus marah, tapi cobalah untuk mencari sebuah solusinya.
1: Gak
2: apa-apa kita marah-marah. Bukannya marah-marah, gak apa-apa kita gak kenapa-napa gitu. Tapi ya it's okay lah kalau memang kita udah waktunya, gue lagi gak kuat nih. Coba aja deh untuk berdoa.
1: Oh wow, luar biasa. Ya itu dari kami. Oh enggak ya. Enggak dari kami ya nih.
2: Enggak, itu dari milenial. Perwakilan milenial. Okay. Coba perwakilan Gen Z coba.
1: Kalau dari aku,
2: okay.
1: Gak tahu kenapa pengen marah tapi gak tahu nih alasannya apa gitu ya. Manusiawi ya gitu.
2: Manusiawi,
1: ya.
2: Manusiawi. Iya betul.
1: Jangan bilang ayo loh, jangan bilang ada yang gak pernah. Kayaknya hampir semuanya pernah ya. Ya mungkin salah satu penyebabnya adalah kita capek secara fisik dan mental kita, okay. Ya gitu. Jadi memang perlu untuk ambil waktu istirahat ya, jeda sebentar untuk kita nge-refresh kembali, nge-recharge kembali energi kita agar mood kita juga baik. Kalau kita mood kita baik sudah pasti enggak akan marah-marah kan ya, gitu. Dan semuanya ada alasannya sebenarnya. Tinggal dari kita nih bisa mengevaluasi diri kita, bisa mengetahui penyebabnya apa, dan kalau sudah ketemu, sudah tahu penyebabnya apa, kita udah tahu nih meminimalisir agar tidak terjadi marah-marah itu.
2: Nah.
1: Jadi untuk kamu juga yang mungkin melihat orang-orang di sekitarmu, teman-temanmu, kayaknya ini dia kerjanya marah-marah mulu belakangan ini. Coba sekedar tanyakan gimana keadaannya dia. Itu pun udah bisa membantu meringankan beban dia dan merasa dipedulikan. Itu dari Gen Z.
2: Cukup.
1: Oh,
2: mantap.
1: Mau lagi, Dika? Silahkan.
2: Ya, itu udah mewakili tadi jawabannya. Thank you ya buat semuanya yang udah nemenin, yang udah ikutan atensinya hingga menuju jam 3 ini.
1: Ya.
2: Waktunya kita untuk pamit, Trin.
1: Iya. Terima kasih untuk hardliner ya semuanya. Sampai jumpa lagi besok ya.
2: Yes.
1: Dan juga jangan kemana-mana, hardliner akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani kamu semua. Tetap dengarkan hardliner radio tentunya. Akhirnya kita pamit undur diri ya.
2: Yeah.
1: Saya Oktrin.
2: Saya Diga.
1: Saya Gen Z.
2: Dan saya milenial.
1: Hardline Radio
2: memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Koplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis Gado-Gado Boblo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talkshow pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

100.6 Heartland Radio, your family station. Hai, apa kabar nih Heartliner sore-sore gini? Balik lagi, ini CS nemenin kalian semua sampai di jam 5 sore nanti. Udah di Selasa, 19 Mei 2026. Semoga semangat tetap membara dalam dada. Apapun masalahnya, selama masih ada semangat, masih ada harapan di hidup kita. Lo percaya gak sih statement yang kayak gini? Kalau gue sih percaya ya. Nah, sore ini gue pengen ngobrolin kalian soal pepatah. Wih, pepatah apa tuh? Nah, katanya nih Heartliner ya, air tuh ngumpulnya sama air, minyak tuh ngumpulnya sama minyak. Uy, air sama minyak katanya gak bisa bersatu. Air ngumpul sama air, minyak sama minyak. Nah, kalau kalian sendiri termasuk orang yang setuju atau paham dan ngerti tentang pepatah ini, atau kalian sendiri merasa, minyak sama air bisa nyatu juga kok. Kasih tanggapannya di TikToknya Heartland FM, boleh komen-komen di situ. Bagi tap-tap love-nya juga bisa. Dan juga kalian juga bisa ikutan di WhatsApp-nya Heartland, tentu saja di 0819-269-1000. Boleh juga kirim voice note-nya sekali lagi di 0819-269-1000. Kasih opini, tanggapan dan juga pengalaman kalian. Versi tunggu di sini sampai nanti di jam 5 sore.

Di 100.6 Satlan Radio, your family station. Yang udah nungguin versi di program CS, thank you lo. Gue bakal temenin kalian di aktivitas sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Karena waktu kita terbatas, gue pengen banget dengerin yang namanya opini dan juga pendapat kalian tentang topik kita. Karena ini kita ngomongin soal peribahasa. Air kumpulnya sama air, minyak kumpulnya sama minyak. Katanya manusia cenderung berkumpul sesuai watak dan nilai yang dia pegang. Nah, gue pengen banget tahu tanggapan kalian tentang peribahasa ini. Lo termasuk orang yang percaya kalau pertemanan tuh mencerminkan karakter seseorang, ataukah lo punya statement yang berbeda, opini yang berbeda dengan peribahasa ini? Wah, diri inspirasi dari mana tiba-tiba ngomongin peribahasa ya? Karena kalau ngomongin peribahasa sebenarnya selalu menarik sih, hardliner, dan tanggapan orang yang selalu berbeda-beda ini. Air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Katanya manusia tuh punya kecenderungan kumpul sesuai watak dan nilai hidup yang dia pegang. Kalau tanya gue antara setuju gak setuju sih. Ya, antara setuju gak setuju. Karena gini loh, kadang-kadang kan kita mesti ada di sebuah pekerjaan yang ya memang kita harus ngumpul dengan orang yang gak sepenuhnya nilai yang dia pegang tuh sama seperti nilai yang kita pegang. Jadi sometimes karena kepentingan tertentu, gak semua orang ngumpul dengan nilai dan watak yang sama dengan dia. Iya, kecuali untuk pilihan berkomunitas mungkin, atau bahkan ini loh, apa namanya, kita udah satu komunitas pun bisa jadi nilai hidup yang kita pegang beda loh. Tetapi itu minimal kita punya yang namanya kecenderungan yang sama atau ketertarikan yang sama. Topik ini menarik karena akan membahas bagaimana lingkungan pertemanan, bagaimana relasi, gimana juga komunitas, bahkan bisa jadi pasangan hidup bisa terbentuk karena kesamaan karakter, pola pikir, kebiasaan, dan nilai hidupnya. Wah, ini artinya manusia cenderung mencari yang nyaman dengan orang-orang yang sejenis dengan dirinya, sejenis dalam arti jenis nilai yang dia pegang tuh sama. Bukan hanya soal status sosial loh, bukan hanya itu, tapi juga cara berpikirnya, kebiasaannya, moralnya, lifestyle-nya, bahkan cara dia bicara. Jadi ternyata gini loh, hardliner, namanya manusia ya. Manusia tuh nature-nya nyari yang punya kesamaan sama dia. Dan dia tertarik dengan orang yang sama dengan dia. Jadi secara psikologis, ternyata manusia itu lebih dekat dengan orang yang punya minat yang sama. Ya, makanya orang suka lari pasti ngumpulnya sama orang yang suka lari. Orang yang sedang nge-gym biasanya ngajakin orang yang nge-gym juga. Punya minat sama, punya pengalaman hidup yang setidaknya mirip-mirip. Pola pikirnya tuh sejalan, selera humornya cocok gitu ya. Ya udah yang suka bercanda kasar ya, monggo. Nilai hidupnya juga mirip. Jadi nilai hidup misalnya, buat gue misalnya pendapatan gue mesti sisihin 10% misalnya. Nilai hidupnya mirip dengan teman gue yang juga punya nilai yang gue pegang seperti ini. Dan ternyata loh, kesamaan itu di bidang nilai, selera humor, pengalaman hidup yang mirip, itu bikin orang punya rasa aman. Kalau lo deket-deket sama orang yang nilai hidupnya sama lo, lo gak usah worry apapun. Nyaman, aman, gak takut-takut dia tersinggung, ya kan? Kemudian kita kalau deket sama orang yang mirip, yang punya minat yang sama, rasa dimengerti itu akan lebih mudah muncul. Ya, kayak uang duit. Oh, uang duit. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yes, kayaknya gitu. Kecuali pohonnya lagi di pinggir jurang, say. Iya. Oke, gimana Kak Wang Duin? Oke, kesamaan tuh membuat rasa bisa diterima, ya.
ada penerimaan, karena ya udah sama sih, ya udah biasa aja keles ya, karena sama nilai yang dipegang tuh sama, dan akan menimbulkan yang namanya kenyamanan emosional. Kalau orang punya yang namanya nyaman secara emosi, wih, enak banget tuh. Lu udah temenan sama orang yang nyaman secara emosional, itu enak banget. Nah, itu sebabnya lo hardliner, yang tadi gue bilang, orang yang suka olahraga akan ngumpul dengan olahraga yang sama. Orang yang suka bisnis, biasanya temannya juga ambisius soal bisnis gitu ya. Oh, nyobain bisnis apa lagi ya? Uang gue udah bingung gue taruh di mana. Demikian juga orang yang senangnya gosip. Ya, biasanya akan menemukan kelompok yang juga senang sama gosip. Orang yang suka belajar hal-hal yang baru, ya cari komunitas yang pasti akan membangun dirinya. Lingkungan sering terbentuk bukan sebuah kebetulan. Karena itu tadi, banyak hal ternyata yang bisa membentuk, dan terutama adalah karena mencari kesamaan dengan lingkungan sosialnya. Tapi Kak Uang Duit, iya, thank you loh udah komen-komen Kak Uang Duit. Lingkungan bisa membentuk juga karakter seseorang. Oh, really? Pepatah lain juga bilang gini. Wah, dari tadi ngomong pepatah kita nih. Kalau lu ingin tahu seseorang, lihat siapa bestinya. Karena manusia perlahan-lahan menyerap yang namanya gini. Gue pernah temenan, nah gue sering banget sih temenan sama orang yang kok lama-lama gue ngobrolnya, cara bicaranya tuh bisa mirip sama orang itu. Nih ya. Oke. Akan menyerap cara bicara. Manusia itu bisa menyerap kebiasaan, manusia bisa menyerap yang namanya pola pikir, dan bahkan moral lingkungan sekitarnya. Tadinya mungkin nilai yang lu pegang semana, batasan atau boundaries yang lu buat tuh semana, bisa bablas anginnya. Karena moral yang di mana tempat lu biasa ada, beda sama yang biasa lu pegang. Misalnya gini, contoh simpelnya adalah anak rajin bisa berubah jika everyday dia berada di lingkungan yang orang malas semua. Ya, tadinya rajin tapi karena lingkungannya ini adalah mayoritas orang malas, serajin-rajinnya seorang anak bisa jadi malas. Orang positif bisa ikut jadi orang toksik jika terus berada dalam lingkungan yang penuh drama. Lu percaya gak ya kayak gini? Orang yang positif apapun, kalau lingkungannya ini penuh toksik dan drama, lama-kelamaan nilai positif yang dia pegang nih luntur juga bisa. Dan orang yang bahkan awalnya misalnya gak ngerokok bisa ikut ke pergaulan yang ngerokok kalau setiap hari lingkungannya adalah perokok semua sebenarnya. Tapi sebaliknya lo hardliner, orang yang awalnya minderan bisa berkembang karena lingkungannya yang suportif. Kayak gue, aslinya gue tuh minder banget. Gak bisa ngomong, boro-boro ngomong kayak gini, ya kan? Satu kata gue tuh udah terpatah-patah, udah belepotan, iya. Tapi karena lingkungan gue positif, suportif, ngasih dukungan, ya kan? Circle gue adalah circle orang-orang yang mendorong ke hal yang lebih baik. Ya, dan punya support system yang luar biasa, harus gue akui. Lingkungan gak hanya jadi tempat berkumpul, jadi pembentukan karakter seseorang. Kak Wiwik bilang gini, yang sefrekuensi memang lebih mudah nyambung, kata Kak Wiwik. Tapi yang beda bukan berarti mustahil bersatu. Bisa sih saling belajar. Nah makanya di awal gue bilang bahwa Gak samanya kita terima mentah-mentah si pepatah ini. Tetapi ada orang-orang yang juga bisa membuat kita saling belajar, selama orang itu mau belajar berubah ke arah yang lebih baik. Masih Persiana temani kalian sampai nanti di jam 5 sore. So, yang mau WhatsApp di 0819269000 atau komen-komen di TikToknya Hardline FM, boleh banget.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman serta berbahagia? Coba deh bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu, dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sekda nyatakan semangat Harkitnas harus tercermin dalam pelayanan publik. Apartemen di Tangerang jadi lokasi penyimpanan ratusan VIP automedate. Seorang pemuda ditangkap. Iran bentuk badan baru pengelola Selat Hormuz di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat. Selamat sore, Hardliner. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30. Kita simak informasi selengkapnya. Hardliner, pemerintah Kota Tangerang memaknai Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum mendongkrak kualitas pelayanan publik. Sekretaris Daerah Herman Sumuwarman menegaskan semangat kebangkitan harus mewujud dalam etos kerja dan disiplin dan profesional. Seluruh aparatur sipil negara dituntut menjadi motor penggerak yang bekerja secara cepat dan adaptif. Sekda meminta jajarannya berinovasi demi memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar gudang penyimpanan liquid cosmetic elektrik yang mengandung narkotika dalam penggebrekan di sebuah apartemen di Kabupaten Tangerang. Polisi menangkap seorang pemuda berinisial W. Petugas menyita barang bukti sebanyak 183 buah katrit siap edar. Kasus ini kini dalam pengembangan intensif guna melacak jaringan pemasok narkoba cair bermodus rokok elektrik ini.

0: Dari mancanegara, pemerintah Iran resmi membentuk badan baru yang bertugas khusus mengelola operasional di jalur laut strategis Selat Hormuz. Kebijakan sepihak ini diambil di tengah memanasnya ketegangan militer antara Iran dan Amerika Serikat. Hardliner, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan otoritas baru tersebut akan mengendalikan seluruh informasi operasi di lapangan. Badan ini juga memegang kendali penuh terhadap perkembangan terkini di jalur pelayaran minyak dunia.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Menghujam jantungku dari Tompi, lagunya enak banget. Ya, masih sama versi Ana di CS 9 Sore edisi 19 Mei 2026. Ngomongin pribahasa, ternyata seru juga ya hardliner. Gue pengen kalian nanggepin dong topik kita di sore hari ini. Boleh yang mau kirim voice note-nya, boleh banget malah ya. Di WhatsApp aja di 0819-269-1000. Lagi ngomongin soal pribahasa, air kumpulnya sama air, minyak berkumpul dengan minyak. Katanya manusia itu cenderung berkumpul sesuai dengan watak dan nilainya. Nah, apakah lu termasuk yang percaya pertemanan tuh mencerminkan karakter seseorang? Atau lu punya opini yang berbeda? Boleh di WhatsApp aja di 0819-269-1000. Di sini gue punya voice note dari siapa tuh tadi? Bentar, cari dulu. Ada voice note yang masuk yang dari Pak Yoh kayaknya tadi ya. Coba kita cek dulu. Kalian mau kirim voice note juga boleh banget. Kirim aja di 0819-269-1000. Dan voice note-nya Pak Yoh nih kurang lebih seperti ini.
1: Siang Kak Fer, selamat Pak siang Yoh. Semua pendengar Radio Heartland. Ya, kalau bahasan sekarang ini memang minyak akan ketemu minyak, air ketemu air.
0: Yes.
1: Akan tetapi kadang-kala kita memang dalam kondisi harus berkumpul yang di luar habitat kita.
0: Yeah.
1: Akan tetapi kita akan kembali ke molekular kita ya, DNA kita ya. Kalau kita biasa berbuat baik, mengucap baik, melakukan yang baik, kita akan kumpul dengan orang itu. Makanya terus cari teman yang baik, circle yang baik. Karena seperti ada pepatah mengatakan pergaulan yang buruk berusaha merusak kebiasaan yang baik. Oke, selamat siang. Thank you Kak Vers.
0: Terima kasih banyak Pak Yo yang mau kirim voice note kayak Pak Yo. Oh ya, Pak Yo udah kasih ini nih yang perdana nih. Boleh di WhatsApp aja. Tapi kalau belum kenal biasanya gue dengerin dulu sih voice note-nya. WhatsApp di 0819-269-1000, opini kamu. Ada peribahasa yang bilang air ketemu air, minyak ketemu minyak. Nah, kamu termasuk yang punya pendapat kayak Pak Yoh yang iya sih, gue kayaknya mirip ya sama Pak Yoh ya. Dari statement awal gue bilang bahwa bisa sih, lebih kecenderungan orang kan mau sama yang sama aja ya. Punya ketertarikan, punya hobi, punya nilai yang sama. Tapi ada saat-saatnya kita mesti melebur dengan minyak dan air itu harus menyatu. Nah, kalau punya opini sendiri yang kalian mau share di sini boleh banget ya. Atau mau komen-komen di TikTok.

Heartline FM jika boleh kita lagi live TikTok. Nah, ternyata orang positif nyarinya yang positif. Orang toksik biasanya akan menarik juga sesama orang toksik. Jadi kalau misalnya yang positif, oh gue punya nilai kayak gini nih, gue seneng nge-gym nih, gue akan tertarik sama orang yang suka nge-gym juga. Gue seneng liatin sosial media orang-orang yang suka nge-gym juga, karena gue pengen niru nih gimana konsistensinya, gimana cara dia untuk ngebentuk badannya lebih sehat gitu ya. Dan realita yang sering terjadi nih, ternyata hardliner orang yang suka drama, suka ngejatoin, banyak iri hatinya, apalagi yang manipulatif, hobi menggunjing. Biasanya akan nyaman dengan orang yang punya pola yang serupa. Kenapa? Karena orang yang sehat secara emosional biasanya nggak tahan berada terlalu lama di lingkungan yang negatif, karena emosional energi kan mesti dijaga ya. Akhirnya yang bertahan adalah orang-orang yang sefrekuensi aja gitu. Ya, apa-apa, frekuensinya beda ya pindah frekuensinya gitu ya. Itulah ternyata kadang-kadang kelompok negatif jadi makin negatif. Yang malas jadi saling membenarkan, oh gak apa-apa kok kayak gitu, oh gak apa-apa kok sekali-sekali kompromi gitu kan. Dan kelompok yang penuh amarah akan memelihara yang namanya kebencian. Ya, ketika ada kebencian, dia ngumpulnya sama orang-orang yang pembenci juga, ya makin meluap-luap lah kebencian itu, ya kan. Dan gue sih termasuk yang percaya bahwa orang positif juga akan menjadi orang-orang yang saling menemukan gitu loh. Karena orang yang punya semangat baik biasanya juga tertarik dengan lingkungan yang sehat kan. Ya, orang-orang yang punya semangat yang sehat, semangat yang baik akan mencari diskusi-diskusi yang membangun, bukan diskusi-diskusi yang menjatuhkan. Akan menjadi mencari juga support dan menjadi supporter. Akan mencari, mengejar yang namanya pertumbuhan, ya kan? Terus nyari inspirasi baru untuk membuat sesuatu yang baru. Akan mengejar yang namanya transparansi, kejujuran, ketulusan, dan nilai-nilai yang lain yang baik. Dan orang-orang yang punya nilai yang baik seperti itu biasanya gak akan nyaman dengan yang namanya fitnah, drama terus-terusan, manipulasi energi negatif. Karena itu kualitas lingkungan ternyata sangat menentukan arah hidup seseorang mau kemana. Kalau berendamnya di air yang bau, pastinya akan ikutan bau juga. Wow. Oke, dan fun fact-nya, tidak semua pertemanan sehat walaupun sejenis, ya. Sejenis dalam arti sefrekuensi ya. Kadang-kadang ada kelompok yang ngerasa, wah, kami ini udah jadi kelompok yang solid banget nih. Padahal yang nyatuin kesolidan itu sendiri adalah kebiasaan buruk, kebiasaan yang menggunjing, kebiasaan yang memupuk kebencian satu sama lain. Atau bisa jadi punya adiksi bahkan yang sama. Atau ya gaya hidup yang sama yang sebenarnya gak memumpuk sesuatu yang baik dalam dirinya. Contoh, kelompok yang saling mendukung perselingkuhan. Oh gak apa-apa, ya sini. Gue tuh pernah lihat ya ada konten yang bilang, yang bahas tentang perselingkuhan. Dan dia bilang gini, ya waduh gue bingung lagi. Dimana-mana ada perselingkuhan dan itu teman-teman gue sendiri. Dan gue gak berani speak up di situ karena ya lu lihat aja teman-teman gue. Pernah lihat yang kayak gini gak sih hardliner? Komunitas misalnya yang menormalisasi bullying. Suatu hal yang gak bisa diterima secara norma, secara etika. Tapi gak apa-apa, yuk ngumpul saling bully juga gak apa-apa. Circle yang bangga hidup konsumtif berlebihan. Oh gak apa-apa, sekali lagi, sekali-sekali memuaskan diri sendiri. Padahal itu jadinya bukan sekali-sekali, sering kali. Atau pertemanan yang isinya saling menjatuhkan satu sama lain. Oke, jadi ternyata kesamaan ternyata gak selalu berarti sehat loh hardliner. Karena itu bisa dibedakan dari gini loh. Lo nyaman belum tentu lo benar.
bisa jadi lu nyaman, lagi nyaman dalam hal yang negatif, ya itu nggak bener dong. Diterima itu belum tentu, belum berarti lu itu bisa bertumbuh, bisa ada growth dalam diri lo. Jadi jangan berharap bahwa setiap penerimaan akan berdampak positif dalam diri kita. Kadang-kadang diterima dalam hal negatif tanpa evaluasi sama sekali akan bikin seseorang gak pernah tumbuh ke arah yang lebih baik. Musik.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

di 100.6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di sini buat kalian semua, ngajakin kalian untuk beropini di program CS 9 sore sampai nanti di jam 5 sore. Tanggapan kalian soal ini loh, apa namanya, peribahasa. Sore ini kita ngomongin peribahasa. Air berkumpul dengan air, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Katanya artinya manusia cenderung berkumpul sesuai watak dan nilainya. Apakah kamu termasuk orang yang percaya pertemanan mencerminkan karakter orang dan harus berkumpul sama minyak? Kalau kamu minyak, harus berkumpul sama air kalau kamu air. Dari tadi banyak yang sudah komentar. Ada Pak Yo dari kedai Haus dan Laparnya di Serpong. Kemudian ada siapa lagi? Ada Kakak Wai. Katanya dari pengalaman hidup sendiri nih, Heartliner. Kakak Wai itu hidupnya sendiri pribadinya sama suami beda banget. Tapi akhirnya bisa mengarungi rumah tangga 24 tahun loh. Itu luar biasa banget. Dan gue masih bingung kapan-kapan kita bahas ya. Kita bikin topiknya. Kenapa ya pasangan hidup tuh selalu ketemunya tuh beda. Beda. Ya gak semuanya sih. Ada juga yang mirip-mirip karakternya. Maksudnya biasanya yang satunya pendiam, yang satunya agak berisik. Agak. Kak Kawai itu udah bilang bahwa beda banget sama suaminya, tetapi bisa bertahan. Bisa bertahan 25 tahun hampir ya. Kak Kawai itu luar biasa loh. Nah, ternyata dari respon-respon yang udah masuk gini, Heartliner, kita jadi timbul pertanyaan nih buat versi ini. Apakah orang bisa berubah dari lingkungannya? Kadang kan gue menerima banyak statement, gue menerima banyak opini kalau ya orang kalau udah gitu ya gitu aja, udah sulit berubah. Apalagi kalau misalnya karakter yang udah terbentuk itu adalah karakter 30 tahun udah kayak gitu gitu ya. Atau 40 tahun ya, atau berapapun usianya. Kadang-kadang ternyata bisa loh, masih ada harapan, tenang aja. Orang tuh bisa berubah ketika mengalami pergumulan hidup. Pergumulan dalam arti beban hidup yang sangat berat. Mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Bisa jadi ada perubahan yang terjadi dalam diri orang itu. Bertemu mentor yang baik. Wow, gue selalu percaya sih. Orang yang mau terus belajar, mengasah kemampuan, mengembangkan karakter. Ketika dia ketemu sama mentor yang baik, dia akan terus bisa berkembang. Menemukan komunitas yang sehat. Nah, dari kemarin kayaknya gue ngobrolin soal komunitas, sepenting apa komunitas sehat itu. Masuk ke lingkungan yang positif, nyemplung di situ, aktif di situ, dia bisa mulai sadar. Dirinya tuh mulai bertumbuh atau mulai punya kesadaran bahwa kayaknya gue mesti berubah deh. Ada hal-hal negatif yang mesti dirubah. Jadi ketika kesadaran itu mulai ada harapan orang itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Karena gini loh, gue selalu percaya sih yang namanya hidup, apalagi manusia, hidupnya manusia ini, kita kan bukan benda mati ya. Kita tuh apalagi masih dikasih nafas, puji Tuhan. Pastinya orang bukan benda mati akan selalu bisa berubah. Akan ada harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Seorang yang dulu mungkin dikit-dikit jadi pemarah, malas, toksik, gak pede kayak versi yang dulu. Waduh, gak pede banget lah gue. Kalau lu lihat gue yang dulu mungkin natap mata orang aja gue gak berani. Sekarang tatap mata saya. Itu bisa berubah dan selalu ada harapan. Jadi kalau misalnya lu punya pasangan hidup, oh gak berubah-berubah nih pasangan hidup gue gitu ya. Ada harapan kok selama dia menyadari bahwa dia butuh perubahan itu. Bisa berubah ketika lingkungannya berubah dan dia sendiri mau belajar, mau ada kesadaran untuk berubah. Jadi gue jadi belajar bahwa ternyata mesti hati-hati ya milih circle ya.
banyak yang mau ada perubahan yang lebih baik. Pasti semua orang udah tahu statement ini. Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama setiap hari dan menginginkan perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Menginginkan perubahan yang luar biasa, yang signifikan, yang ajaib. Tapi yang dilakukan ya sama aja, tiap hari gitu-gitu aja. Ya malas, malas aja. Ya gak mau belajar, ya gak mau belajar aja. Ya gak mau menahan amarah, gak mau tahan diri. Banyak orang yang pengen berubah tapi tetap mempertahankan yang namanya lingkungan yang rusak ya. Padahal ternyata lo hardliner, circle akan mempengaruhi mindset seseorang. Mindset mempengaruhi keputusan-keputusan seseorang. Dan keputusan mempengaruhi future-nya seseorang. Kadang ada pertanyaan, apakah lingkungan gue nih bisa bantu gue bertumbuh atau justru menahan saya, membuat gue jadi orang yang stuck dalam hidup. Ya karakter ya gitu-gitu aja. Lo harus terima gue apa adanya, gue udah kayak gini, harus terima gue. Gue suka banget nih kalau udah kayak gini, ngomongin kayak gini, sukanya tulus. Jangan cintai aku apa adanya, jangan. Dulu zaman ABG, rasanya pengen punya pasangan yang nerima aja, disayang gue apa adanya, udah segini-gini, lu harus cinta mati sama gue. Termasuk kekurangan-kekurangan, cintai kekurangan-kekurangan gue. Tapi makin mature seseorang, seorang itu akan punya kesadaran bahwa gak baik loh gue pelihara kebiasaan buruk loh. Kalau terus-terusan gue ada di circle yang ngegosip aja kerjanya, males aja. Ya gue bisa jadi kayak gitu terus dong. Tetapi kalau lo masuk kepada circle yang membangun, memotivasi, mendorong, memberi kritik yang membangun, bukan ngejatoin lah ya, bukan kritik ngejatoin, pastinya seseorang akan ditarik untuk punya kapasitas yang lebih dan menjadi orang yang berbeda setiap hari. Akan ada pertumbuhan, akan ada perubahan, akan ada, walaupun mungkin gak langsung instan, tetapi proses akan membawa orang itu menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kokowi, thank you Mawarnya, thank you so much. Kak Sari juga thank you. Gue masih tunggu yang mau kirim voice note, masih boleh di TikToknya Heartland FM. Yang mau komen-komen, tap-tap love juga boleh. Masih ngomongin soal peribahasa. Minyak kumpul sama minyak, air kumpul sama air. Tanggapan lu gimana?

100.6 Sunline Radio, your family station. Sama versi Anda di CS 9 sore. Gua suka tanggal 19. Ya, masih lumayan jauh sih dari tanggal gajian, tapi gak apa-apa. Menurut gua tanggal cantik itu tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19. Tiga ini deh, ya ada angka 7-nya, ada angka 8-nya, ada angka 9-nya. Kalau sendiri yang mana tanggal cantik kalian, hardliner? Oke, tapi kita gak ngomongin tanggal yang cantik yang mana, tapi kita ngomongin soal ini loh, pribahasa. Minyak ketemu minyak, air nanti ketemu air. Wah, dalam sih sebenarnya kalau dimaknai arti yang sesungguhnya dari peribahasa ini sebenarnya ngomongin soal ini loh. Katanya manusia tuh punya kecenderungan berkumpul sesuai dengan wataknya, nilai-nilai hidup yang dia pegang. Kumpulnya ya udah seputar situ aja. Ya, enggak berusaha untuk nyari yang beda gitu ya. Nilai yang dicari beda. Walaupun kadang-kadang ya, kalau soal pasangan hidup ya, yang pendiam biasanya enggak tahu ya. Jarang ada yang pendiam sama pendiam gitu ya kalau pasangan hidup. Jarang. Biasanya itu yang namanya pendiam itu nyarinya yang agak-agak ceria gitu. Yang ceria ya nyarinya yang agak-agak diam. Atau sebenarnya pengennya nyari yang seperti apa, dapatnya yang kayak gimana. Nah, tadi kita ngomongin dari tadi circle, tentang circle, apa namanya, impact-nya dalam kehidupan seorang bisa membawa pengaruh buruk atau pengaruh yang positif. Ternyata loh, media sosial itu juga ngebentuk lingkungan. Dulu kita pikir gabung di komunitas A, gabung di komunitas B bisa membentuk kita menjadi A, B, C, D. Enggak, sekarang mah di zaman digital, media sosial juga ngebentuk yang namanya lingkungan. Sekarang circle bukan cuma soal teman secara hadir secara fisik, tapi konten juga, konten yang kita konsumsi everyday juga ngebentuk karakter kita. Iya kan? Dibentuk tuh sama yang namanya algoritma. Om Algo. Om Algo nggak jadi ngebentuk apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang kita tonton, siapa yang kita follow, siapa yang ditawarkan ke kita, konten seperti apa yang ditawarkan kita, termasuk jenis-jenis konten yang terus kita dengar. Kalau setiap hari kita nge-view-nya konten-konten tentang kegelisahan, kemarahan, gosip, flexing, toxic relationship, drama, lama-lama pola pikir kita tuh akan ngebentuk seperti itu. Kok gue jadi kayak konten itu ya? Padahal kan gue hanya lihat ya lihat tiap hari. Jadi jangan ngerasa paling benar karena udah punya circle yang benar. Kadang-kadang orang ngerasa semua teman saya setuju kok, ya semua teman saya berpihak kok ke saya. Padahal sebenarnya mungkin hanya hidup dalam echo chamber. Di lingkungan yang isinya orang-orang yang pandangannya sama aja, sampai gak mau dikoreksi. Akibatnya kalau udah gitu, sulit menerima kritik. Merasa kelompok sendiri udah yang paling benar. Ya oh, maaf, gue udah paling benar kok. Gue punya faktanya kayak gini kok. Ya kan, udah paling benar gue nih. Ya siapa yang melawan gue? Orang gue di pihak yang benar. Kelompok gue semuanya benar. Semua ngedukung gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi menutup diri sama perspektif yang berbeda. Karena perspektif yang berbeda dari kita belum tentu sepenuhnya salah juga sih sebenarnya. Jadi ternyata apa ya, penting banget ternyata kita tuh punya yang namanya perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita merasa oh gue nyaman di kelompok ini aja gitu ya, gue nyaman di sini aja, iya. Biarin gue di sini, gue nggak mau ke situ gitu ya, gue nggak mau berkembang sama yang beda, gue mau yang sama aja, ya udah mirip, udah serupa tapi tersama. Nilainya sama, pegangannya hidupnya sama, dompetnya rekeningnya aja yang beda. Akhirnya kita sulit keluar dari zona nyaman ya, karakternya gitu-gitu aja. Kalau ngumpul sama karakter yang gitu-gitu doang, ya yang sama aja ya, tetap jadi sama. Jadi kayak lagu,
nggak pernah berubah. Ya gitu-gitu aja. Iya, kau tetap sama, masih seperti yang dulu. Aduh, lupa lagi lagunya, judulnya apa, nyanyinya kayak gimana itu lagu. Masih sama Versiana. Ada Audi dengan Lama-lama Aku Bosan.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Dua pelaku ganjal ATM di Tangerang dibekuk, ternyata sudah 15 kali beraksi. Ex-kepala SMK Letris 2 Pamulang mundur usai dugaan child grooming viral.

0: Satgas BBM berantas aksi premanisme di SPBU Kalsel. Selamat sore Hardliner, bersama versi Anda, Anda menyimak berita 30 dan berikut ini informasi selengkapnya. Hardliner, Satuan Reserse Kriminal Polres Serang membekuk dua pelaku spesialis ganjal kartu ATM saat beraksi di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang. Penangkapan ini dilakukan setelah kedua pelaku diketahui telah melancarkan aksinya sebanyak 15 kali. Polisi bergerak cepat setelah menerima laporan korban yang kehilangan uang tabungan hingga 139 juta rupiah. Modus pelaku dilakukan dengan mengganjal mesin lalu menguras habis isi rekening saat korban panik. Informasi lainnya, mantan kepala SMK Letris 2 Pamulang resmi mengundurkan diri setelah dugaan kasus child grooming terhadap seorang siswa viral di media sosial. Kasus ini mencuat ke publik usai beredarnya foto dan video kedekatan pelaku di dalam sebuah saluran WhatsApp. Pihak sekolah mengkonfirmasi komunikasi antara mantan kepala sekolah berinisial AMA dan siswi tersebut bermula sejak Maret lalu. Kasus ini kini memicu sorotan tajam karena dinilai memanfaatkan kepercayaan orang tua korban yang menitipkan anaknya untuk dijaga. Informasi terakhir, Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak Kalimantan Selatan menggelar operasi besar-besaran untuk memberantas aksi premanisme di area SPBU. Petugas sukses mengamankan sejumlah pelaku yang nekat melakukan pemungutan liar terhadap para sopir truk. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel menegaskan operasi kilat ini dilakukan serentak di 4 kabupaten kota. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, uang tunai hingga hasil pungli dari lokasi kejadian.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain. Jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis, jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Thank you banget untuk yang semuanya masih tetap setia di CS Cemilan Sore edisi hari ini 19 Mei 2026 sama Versiana. Kita hampir di penghujung jumpa kita di Cemilan Sore kali ini ngebahas peribahasa. Air gabungnya sama air, minyak gabungnya sama minyak. Ternyata nggak sepenuhnya benar ya, kalau dari tadi kita udah discuss dan banyak opini dari teman-teman semua bahwa manusia cenderung kumpul sama watak dan nilai yang berbeda. Ada positifnya, ada negatifnya, dan ternyata yang mau ngumpul sama orang-orang yang sama aja pendapatnya, energinya nggak sepenuhnya baik juga, karena akan bawa kita ke zona yang nyaman di mana kita jadi anti kritik, kita jadi apa istilahnya merasa paling benar, circle kita yang paling benar karena kita didukung dengan semua walaupun kita salah sekalipun tetap didukung, ya kan? Kalau terus-terusan orang mensupport sebuah kesalahan, dia udah nggak sadar lagi bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Dan gak ada lagi yang berani untuk menegur. Nah, ternyata sosial media yang dulu kita anggap hanya jadi hiburan semata, udah jadi sebuah lingkungan, lingkungan baru yang gak kelihatan bagi kita, di mana akan membentuk algoritma dan juga konten yang selanjutnya terus-menerus dikonsumsi selama kita enggak memutus rantai algoritma yang buruk itu sendiri. So, jangan merasa paling benar karena circle lu mendukung dan selalu enggak memberikan evaluasi. Karena lingkungan yang isinya orang-orang dengan pandangan yang sama tidak pernah mau dikoreksi, akan mengakibatkan orang jadi sulit menerima kritik, merasa kelompok sendiri udah paling benar, dan menutup diri untuk menerima perspektif yang berbeda. Jadi banyak orang pengen punya lingkungan yang baik, lingkungan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi seringkali banyak orang juga yang tidak mau menjadi lingkungan yang baik untuk orang lain tumbuh. Bukan hanya mencari lingkungan yang sehat, ternyata hardliner, kita juga harus menjadi pribadi yang menciptakan lingkungan yang sehat juga. Bisa bawa ketenangan di antara orang-orang yang tidak tenang. Tidak ikut-ikutan main drama di antara orang-orang yang sedang mendramatisir banyak hal. Bisa dipercaya di tengah banyak orang yang gak bisa dipercaya. Bisa ngasih support, bisa ngasih dukungan di tengah banyak orang hanya berharap dapat dukungan tapi gak mau ngasih dukungan. Bisa membawa pengaruh yang baik di tengah banyak orang membawa pengaruh yang buruk. Karena ternyata setiap orang juga menjadi lingkungan bagi orang lain. Wow, perenungan yang dalam, sedas sekali dan agak sedikit berat sore hari ini. Jadi pengen buru-buru pulang. Jadi air kumpulnya sama air, minyak kumpulnya dengan minyak. Kalimat sederhana yang ternyata dalam sekali. Kadang lingkungan tuh bisa nunjukin siapa kita hari ini. Apa yang kita suka, apa yang kita toleransi, dan kemana arah hidup kita akan berjalan nanti. Mungkin harus ada waktu di mana kita evaluasi juga. Nanya ke diri sendiri, gue udah punya circle yang membuat gue terus bisa tumbuh, atau circle gue adalah orang-orang yang membuat gue tenggelam bersama mereka? Gak perlu dijawab, gak perlu dijawab. Ini evaluasi pribadi, gue juga evaluasi pastinya. Yang pasti, semoga kita bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi orang lain untuk tumbuh, bukan hanya sekedar berharap dan meminta orang lain menjadi lingkungan yang baik bagi kita. Thank you banget semuanya yang sudah dari tadi ngikutin CS 9 Sore. Edisi 19 Mei 2026. Yang lagi mobile, hati-hati di jalan. Ya, semoga tiba dengan selamat semuanya yang udah
Gue punya beberapa teman yang jam 4 katanya mobile pulang tuh. Oke, hati-hati di jalan. Yang udah gak sabar pengen pulang kayak gue, hati-hati juga. Sampai ketemu lagi besok. CS masih akan hadir besok di jam yang sama, jam 3 sore sampai di jam hampir jam 5 sore. Buat semuanya yang bentar lagi pulang, sudah di jalan mau pulang, mau mampir-mampir dulu, thank you semuanya. Versi Ana pamit. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dari Tulus, menutup jumpa kita. Bye-bye.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali, dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi, dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berusaha, bisa berupa pembuatan SOP, standard operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan membabi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ocean Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max Wijaya. Sindir Charles Barkley di wisuda LSU, Shaquille O'Neal resmi raih gelar magister keduanya. Alex Marquez naik meja operasi usai insiden horor di MotoGP Catalunya. Arsenal versus Burnley, gol Kai Havertz bawa The Gunners semakin dekat dengan gelar juara Liga Premier Inggris. Kita mulai ke informasi pertama. Legenda NBA, Shaquille O'Neal resmi meraih gelar magister keduanya dari Louisiana State University. Pria berusia 54 tahun tersebut kini resmi menyandang gelar Master of Arts in Liberal Arts. Sebelum naik ke atas panggung, O'Neal sempat melakukan aksi jenaka dengan menyindir sahabatnya, Charles Barkley, melalui pengumuman resmi dosen. Nama sang legenda dibacakan menjadi Shaquille I Hate Charles Barkley O'Neal. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Kabar buruk menghantam tim Gresini Racing setelah pembalapnya, Alex Marquez, mengalami kecelakaan horor di MotoGP Catalunya. Adik kandung Marc Marquez tersebut harus segera naik meja operasi akibat patah tulang selangka kanan. Insiden terjadi dalam kecepatan tinggi setelah motor Pedro Acosta mendadak mengalami masalah kelistrikan di tikungan 10. Selain patah tulang selangka, tim medis juga menemukan adanya retak ringan pada ruas tulang belakang Alex Marquez. Kita lanjut ke informasi terakhir. Arsenal semakin dekat dengan gelar juara Liga Premier Inggris setelah menang tipis 1-0 atas Burnley dini hari tadi. Gol tunggal dari penyerang asal Jerman Kai Havertz sukses mengamankan 3 poin krusial bagi skuad meriam London. Kemenangan ini membuat anak asuh Mikel Arteta kini kokoh di puncak klasemen dengan raihan 82 poin. Sebaliknya, hasil minor di Emirates Stadium tersebut memastikan Burnley resmi terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Inggris.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow

Hardliner, saat Anda berkhotbah di mimbar gereja, pernahkah Anda kesulitan untuk menggali satu perikop Alkitab, membedah konteksnya, bahasanya, dan maksud asli penulisnya, lalu menyampaikannya kepada jemaat? Yah, banyak khotbah sering terjebak mengambil satu ayat Alkitab di luar konteks, hanya untuk mendukung opini pribadi, pandangan politik, dan motivasi kesuksesan duniawi. Bagaimana menghadirkan khotbah yang berpusat pada Alkitab? Ayo bergabung dalam International Expository Preaching Summit, memulihkan sentralitas Alkitab di mimbar, dengan pembicara Dr. Becca Smith dari Kanada, seorang gembala sidang dari Squamish Baptist Church. Juga ada Pastor John Zeng dari USA, direktur dan pendiri Akademi Eksposisi, dan Simon Piat dari New Zealand, wakil direktur dan pendiri dari Akademi Eksposisi. Catat waktunya, pada hari Senin, 18 Mei 2026, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Lantai 25, Jakarta. International Expository Preaching Summit diselenggarakan dengan satu kerinduan agar Alkitab kembali menempati posisi sentral di mimbar-mimbar Indonesia. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa.

0: yang sanggup membentuk, menegur, dan memperbarui umat-Nya. Karena itu, melalui Expository Preaching Summit, kami mengundang para hamba Tuhan dan pelayan firman untuk diperlengkapi dalam memberitakan kitab suci dengan setia, jelas, dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud aslinya. Kontribusi Rp100.000 per peserta, tersedia subsidi bagi Anda yang membutuhkan dan sudah termasuk sertifikat, makan siang, snack, dan satu buku. Anda tertarik? Segera hubungi WA 0889-7596-8507. Sekali lagi 0889-7596-8507. Mari bersama-sama membangun komunitas untuk mempromosikan khotbah eksposisi dan seluruh maksud Alkitab serta menggenapi amanat agung. Acara ini diselenggarakan oleh Akademi Eksposisi, sebuah lembaga pelayanan dari John MacArthur dan TMAI. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak? Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik ke langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis sekali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi. Fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boplo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ketahuilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, halo, shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Dan seperti biasa Heartliner, setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia ya. Heartliner, di program ini kita selalu mengangkat sebuah topik untuk kita bahas ya Heartliner ya, terkait dengan apologetika tentunya ya. Nah, kali ini kita akan membahas temanya tentang mengapa dia pilih saya nih. Dianya dia siapa nih ya? Dia Tuhan tentunya ya. Atau Yesus nih ya. Untuk itu kita akan terhubung bersama narasumber kita yang saat ini sudah terhubung melalui online, ada Evangelis Elsar Hayer STH. Kita akan segera menyapa Bung Elsar. Halo, shalom.
1: Shalom Bung Timo.
0: Woi, shalom. Apa kabar, Bung Elsar?
1: Baik, Bung Timo, baik.
0: Baik, baik, baik ya. Tapi kayak kurusan ini. Halo? Suaranya
1: agak delay ya suaranya.
0: Iya.
1: Itu gimana?
0: Dengar
1: nggak, Bung?
0: Halo? Halo, Bung?
1: Halo.
0: Ya, sudah. Siap. Terdengar suara saya, Bung Elsar?
1: Bisa ya?
0: Terputus-putus nih suara.
1: Ya, agak kecil, tapi dengar, Bung.
0: Iya, tapi sepertinya terputus-putus nih Bung Elsarnya nih.
1: Saya juga.
0: Sama-sama saya terputus-putus juga gitu.
1: Terputus-putus juga.
0: Ya, wes, nggak apa-apa, mungkin sinyalnya aja. Tapi yang pasti sudah bisa terdengar. Loud and clear, Bung Elsar ya. Siap. Bung Elsar, kali ini kita akan membahas tema kita tentang mengapa dia pilih saya nih. Dianya dia siapa nih? Dia Yesus, dia Tuhan, dia.
1: Iya. Halo?
0: Iya. Gimana?
1: Ya. Gimana suara saya bisa dengar, Bung?
0: Iya, bisa terdengar lewat Anchoril, Bung Elsar.
1: Oke.
0: Siap. Ya, ini kaitannya dengan tema kita kali ini, mengapa dia pilih saya, ini maksudnya seperti apa nih, Bung Elsar? Sebelum nanti kita bahas, atau Bung Elsar juga akan memaparkan khotbahnya nih.
1: Iya, jadi itu kan dipilih dan memilih, Bung. Itu nggak bisa dipisahkan kedua hal. Kita dipilih atau kita memilih lah, hidupnya kita diperhadapkan dengan banyak pilihan gitu.
0: Kita
1: juga melihat banyak pilihan gitu.
0: Hidup ini memang pilihan, penuh pilihan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, dianya di sini, ini berarti dianya ini adalah Yesus. Mengapa dia pilih saya gitu ya?
1: Iya, ini kan kita konteksnya konteks gereja, konteks apa. Jadi mengapa dia pilih saya gitu. Jadi seseorang yang mempertanyakan. Dia mempertanyakan dirinya, kenapa dia yang dipilih gitu. Karena kalau di compare sama orang lain, ternyata masih banyak orang yang lebih berkualitas dari segi penampilan, dari segi apa namanya kepemilikan gitu, lebih pantas lah gitu. Tapi kenapa dia yang dipilih? Jadi kadang-kadang orang mempertanyakan gitu, kenapa dia yang dipilih gitu?
0: Kenapa dia yang dipilih ya? Kenapa saya yang dipilih? Wah pasti.
1: Kenapa saya yang dipilih gitu?
0: Iya.
1: Karena bukan orang lain gitu yang kalau dia ukur. Orang itu lebih pantas.
0: Iya, dia lebih baik, dia banyak melakukan kebaikan, sepertinya nggak banyak
1: membuat
0: kejahatan gitu ya. Tapi kenapa aku yang dipilih senang, gitu? Atau jangan-jangan
1: saya? Karena saya kan banyak kekurangan gitu.
0: Iya.
1: Atau jangan-jangan tidak perform. Apa namanya? Tidak pintar bicara, artikulasi kurang jelas juga barangkali kalau bicara. Banyak hal gitu.
0: Kemana-mana gitu. Tapi ternyata kita yang dipilih.
1: Kemana-mana gitu.
0: Baik. Sebelum kita memulai acara ini, mungkin Bung Elsar bisa membuka doa terlebih dahulu nih, Bung Elsar.
1: Siap, Bung. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk program malam hari ini. Kami berdoa untuk program ini berjalan baik dan diterima dengan baik oleh para pendengar dan diberkati tulisan kami. Berkati hamba sebagai narasumber dan Bung Timo yang sebagai hostnya. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus dan berdoa.
0: Amin. Baik. Sesaat lagi Heartliner, kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Bung Elsar. sekitar 30 menit. Nanti setelah itu kita akan kembali.
1: Halo?
0: Ya, untuk membahas. Ya, sudah terdengar Bung Aisar?
1: Saya dengar Bung ya terputus-putus.
0: Wah, terputus-putus. Baik. Sekarang kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Bung Aisar.
1: Oke. Bung, tapi suara saya sudah jelas ya?
0: Ya, jelas. Silakan Bung Aisar.
1: Terima kasih. Saya akan, semua pendengar, saya akan memulai kegiatan diskusi kita pada malam hari dengan membacakan beberapa ayat yang saya ambil dari 1 Korintus 1:27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Selanjutnya, Lukas 5:32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, dan mereka bertobat. Juga ada dari Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya ulangi lagi, ini dari Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah, maksudnya Yesus, akulah yang memilih kamu. Jadi ini semata-mata inisiatif Tuhan gitu. Kita nggak punya peranan kuat dalam hal pilih-memilih gitu. Karena kita dipilih gitu. Karena kita tidak kudus, bagaimana kita harus memilih yang kudus kalau kita tidak punya kemampuan. Jadi yang kudus yang memilih yang tidak kudus. Karena dia punya kemampuan. Jadi ini tadi ini, kemarin dan hari ini saya sempat lihat berita bahwa kan ini sudah mulai, kalau pendengar ada suka bola, ini kan pilihnya akan dilangsungkan nih di Amerika Serikat dan di Meksiko, kan ada kalau nggak salah 3 negara, dan semua negara sudah mulai umumin skuad resminya. Dan saya terfokus kepada pemberitaan di media Brasil yang begitu heboh riuh karena Neymar Junior, pemain Santos, ex pemain Barcelona, ex pemain PSG, itu dipilih oleh head coachnya Carlo Ancelotti yang orang Italia, dipilih masuk di tim 26 anggota squad, dan itu satu jam berhasil, itu heboh di mana-mana karena mereka tadinya dia nggak masuk Neymar karena udah 34 tahun dan rawan cedera, tapi masyarakat mendesak Carlo terus mendesak akan Neymar sendiri membuat berita di satu video, kenapa saya nggak dipilih Mister? Hanya dipilih begitu, karena aku dipilih, karena dianggap bahwa dia masih punya potensi. Kalaupun dia rawan cedera, kehadiran dia itu memberikan semangat. Jadi orang ini dipilih akhirnya. Kata pertimbangannya apa? Dia atau pelatih Brasil akan mendapat dukungan full dari masyarakat Brasil. Dan semua orang Brasil akan mendukung tim nasional Brasil karena Neymar main. Itu alasan. Jadi seseorang kalau memilih seseorang masuk di tim apapun, tim basket, tim paduan suara, tim balap sepeda, pasti milih orang yang berkualitas. Bukan sempurna ya, kadang nggak ada manusia yang sempurna. Walaupun ada lagu kamu begitu sempurna, tapi sebenarnya nggak sempurna manusia. Ya. Tapi kalau kita milih orang masuk, atau kita milih orang untuk bekerja di company kita, bekerja di perusahaan kita, atau gila, kita milih seseorang untuk jadi pelayan lah di gereja kita, yayasan Kristen kita, kita pasti pilih orang yang iya dong, udah pasti, nggak mungkin kita asal somot. Kalaupun udah dipilih, itu harus diseleksi lagi gitu. Atau sebelum ditetapkan sebagai pegawai tetap di satu company, dia melewati tes-tes gitu, atau screening, atau lihat CV-nya, memenuhi syarat nggak yang ditentukan seorang, dibutuhkan oleh sebuah company, satu perusahaan, satu yayasan. Kalau dilihat qualified enough, ya diterima gitu. Jadi dalam hubungan antar manusia, orang biasanya tidak memilih seseorang karena ia sempurna. Enggak. Mereka memilih seseorang karena mereka merasa terhubung, terkoneksi dengan orang itu. Dapat dipercaya. pokoknya tuh auranya positif lah, terkoneksi gitu. Apa dipercaya ini penting, karena kalau kita lihat banyak kejadian begitu, yang namanya pembantu rumah tangga bisa dijambi ya, tuh yang apa ya, ada orang yang bunuh mertuanya gitu dan terekam CCTV gitu. Ada pembantu yang membunuh majikannya karena pasangannya nggak diberikan, banyak lah. Jadi kalau kita pilih seseorang di dunia usaha, kalau kita pilih seorang untuk bekerja, pasti orang itu yang ini, yang apa namanya, terkoneksi atau dia bisa dipercayalah. Tidak sempurna tapi dapat dipercaya. Satu, dia itu seorang yang sangat peduli gitu. Paling tidak peduli sama tempat di mana dia bekerja gitu. Tidak menjelek-jelekan perusahaan di mana dia bekerja. Jadi kalau kita punya orang, bukan karena orang itu sempurna, tapi orang itu pasti punya kemampuan yang lain yang kita merasa terkoneksi, kita merasa dia itu peduli dengan apa yang kita inginkan, dia itu satu visi, satu misi dengan apa yang kita cita-citakan. Kira-kira begitu kalau kita pilih orang, bukan kita cari sempurna, tapi orang yang baik, yang bermutu, berkualitas. Tapi kalau dalam konteks kekristenan, kadang-kadang ini saya juga bertanya, jadi kita diskusi aja gitu. Ini zaman Yesus kan, dalam era Yesus kan ada banyak orang-orang pintar saat itu. Tapi sudah berarti kan ya, murid-murid dia tuh, itu orang-orang kalangan sederhana gitu. Yang gak pintar-pintar amat ya. Maksudnya yang masuk 12 rasul, ada yang memungut cukai, banyakkan tuh penelayan gitu. Orang-orang yang sebenarnya gak famous banget gitu. Yang tidak punya masa gitu, yang tidak terkenal pada masa itu. Maksudnya yang 12 murid inti ya. Bukan orang-orang yang punya nama, atau orang-orang tersorot pada saat itu. Enggak, mereka orang-orang sederhana. Jadi, Tuhan memilih apa namanya, orang atau Tuhan yang kudus. Nah ini menarik ya, Tuhan yang kudus memilih yang tidak kudus untuk dikaryakan gitu, untuk di apa namanya, dipekerjakan sebagai pekerja-pekerja Tuhan gitu. Dan tadi saya baca ayatnya, boleh memilih kita ketika masih masih berdosa begitu. Jadi ini Tuhan tuh menarik ya, sangat menarik. Dia memilih orang yang justru orang tuh masih berdosa gitu. Bukan orang yang sempurna ya. Bukan yang tidak sempurna, tapi orang berdosa. Artinya secara kualitas tidak baik, tidak memadai. Karena kalau di Roma 5:8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Bukan setelah kita sempurna ya, enggak. Bukan setelah kita menjadi yang terbaik, atau kita punya potensi, atau kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai apa namanya, posisi power kepada Yesus, agar dipilih, enggak. Enggak ada. Kita dipilih dan diselamatkan ketika belum sempurna, belum bermutu, belum berkualitas. Ini kan saya juga membaca berita, saya suka bola ya, itu Real Madrid ini itu klub dengan koleksi Liga Champion terbanyak di dunia, 15 UCL trofinya. Nah sekarang tuh di ruang gantinya tuh ribut terus, dan mereka tuh lagi mencari sosok pelatih yang bisa menenangkan semua pemain-pemain bintang yang gajinya per bulan tuh miliaran, 20 miliar, 30 miliar, belasan miliar, dan egonya tinggi. Dan mereka lagi mencari figur pelatih yang digadang-gadang tuh katanya Mourinho, Jose Mourinho, yang dianggap punya kualitas untuk mendamaikan semua pemain Real Madrid. Orang yang berkualitas sudah pasti yang dicari. Tapi itu kan menarik. Makanya ini pertanyaan, kenapa saya lah yang dipilih? Karena saya tidak berbutuh, tidak berkualitas, masih berdosa, masih punya kelemahan. Tapi itu Tuhan menawarkan agar kita mau ikut Ada juga itu tadi saya baca 1 Korintus 1:7. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang bodoh lah kata. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi maksudnya ini yang dipilih gak pintar-pintar banget loh. Maksudnya di yang 12 ratu loh. Lalu adalah Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, orang-orang yang secara kemampuan itu tidak bagus-bagus banget gitu. Tapi itu yang dipilih. Sehingga Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu, aku. Ini benar-benar Tuhan yang memilih. Prerogatifnya semata-mata. Betapa bahaya kalau dipilih Tuhan ya. Sudah kalau suka bola, kurang lihat aja. Teman-teman yang dipilih. Keluarganya sampai peluk, nangis, peluk suaminya, peluk anaknya, peluk orang tuanya. Karena pilih masuk. Walaupun itu sebagai teman cadangan. Itu dipilih sebagai tim nasional Brasil. Tapi dipilih sebagai murid, sebagai orang yang masuk dalam bagian kerajaan Allah. Dipilih sebagai umat pilihan Allah. Dipilih sebagai umat kepunyaan Allah. Dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Gimana kita gak bangga gitu kan? Karena kita gak punya kemampuan, tapi dipilih gitu. Jadi kalau kita gak bersyukur, itu keterlaluan gitu. Sehingga pantaslah ada orang berkata, mengapa saya yang dipilih? Kalimat itu mungkin diutarakan karena dia merasa dia tidak pantas, tidak layak, tidak deserve enough untuk dipilih oleh yang Maha Kudus. Nah, ayat yang saya baca itu adalah ini ayat yang penting yang kita baca itu membangkit tema besar dalam kekristenan. Allah perlu berhasil menjadi manusia yang tidak sempurna. Ketika kita masih berdosa, ketika kita belum sempurna, ya, sehingga dalam perspektif, dalam pandangan kekristenan, dalam perspektif, dalam pandangan Alkitab, pertanyaan mengapa Tuhan memilih saya untuk diselamatkan, ini menyentuh aspek anugerah, menyentuh aspek pemulihan, menyentuh aspek kasih, dan tujuan Tuhan. Jadi dalam perspektif Alkitab, perspektif Tuhan, pertanyaan mengapa Tuhan atau mengapa dia memilih saya, ini menyentuh bagian tentang anugerah. Ada seorang pendeta mengatakan, ini kadang-kadang saya aneh ya, kenapa saya yang dipilih. Masih ada orang yang baik, kita yang diselamatkan. Dia bilang itu, that is mystery of grace, mystery anugerah, kenapa Tuhan mau berurusan dengan saya pribadi. Sejarah sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti di surga tanya ya, kenapa Tuhan ingin interaksi khusus sehingga saudara diselamatkan, itu hal yang sangat penting sekali. Jadi kalau kita manusia punya kecenderungan memilih manusia karena dia terkoneksi dengan orang itu, karena orang itu punya kemampuan, orang itu bisa memberikan benefit, orang itu bisa memberikan keuntungan atau cuan, atau memberikan hal-hal yang baik buat hidup kita atau perusahaan kita atau apa yang sedang kita kerjakan, kita pasti pilih orang-orang yang demikian, yang memberi keuntungan bagi hidup kita. Ini berbeda dengan yang dilihat dalam pandangan Alkitab. Alkitab mengajarkan dua hal. Kenapa dia memilih orang-orang sederhana yang tidak punya kemampuan? Pertama, Alkitab mengajarkan bahwa memang semua orang itu tidak punya kemampuan, berdosa, dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Makanya Tuhan perlu intervensi menyelamatkan mereka. Karena sehebat-hebat orang pada masa itu, dipilih Tuhan, itu juga tidak sempurna, semua juga banyak kekurangan. Tentu ya, jadi yang pertama menunjukkan, kenapa saya yang dipilih? Kenapa saya yang dipilih? Aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku. Itu menunjukkan bahwa yang pertama, karena kita tidak punya hak untuk memilih. Ingat ya, kita nggak punya kemampuan untuk memilih. Ya kita dipilih. Kita dipilih. Yang kedua, keselamatan itu datang bukan karena apa nama, bukan karena kita layak, tapi karena itu anugerah. Kita yang nggak layak itu dibuat layak untuk menerima anugerah tersebut. Jadi yang pertama, memang kita berdosa tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri. Itu alasan pemilihan kita, kenapa saya dipilih. Ini hal penting. Yang pertama, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan kita tidak punya kemampuan untuk memilih. Kita dipilih. Yang pertama. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan saya layak atau bukan karena kelayakan saya. Dengan kata lain, ini adalah utama. Dengan kata lain, kita dipilih karena semata-mata belas kasihan, mercy. Mercy of God. Anugerah. Sebetulnya anugerah. Sola gracia kan, hanya anugerah. Jadi kita berbangga kalau dipilih Tuhan, ya nggak sombong, tapi kita bangga ya. Lebih bangga daripada pemenang-pemenang berhasil yang terpilih. Gitu. Sangat bangga gitu, karena kita yang nggak layak. Kalau pemain-pemain Brasil itu kan layak kan, jago-jago semua tuh, mainnya di Manchester United, mainnya di Arsenal, mainnya di Flamengo, mainnya di Juventus, Real Madrid, Barcelona, PSG, Lyon. Nah itu semuanya bertalenta. Karena kalau kita nggak punya talenta, nggak punya kemampuan. Jadi kalau dipilih itu patut disyukuri gitu, patut disyukuri. Karena tidak punya kemampuan tapi dipilih itu. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kalau orang bertanya, kenapa saya dipilih, kenapa dipilih saya, itu benar-benar itu berbicara tentang kemurahan Tuhan, berbicara tentang semata-mata belas kasihan. Dan Tuhan punya belas kasihan. Bicara belas kasihan, aduh, sekarang rawan kejahatan di mana? Kalau saudara lihat berita ya, sekarang di Jakarta Barat ya, itu rawan kejahatan, sehingga polisi bentuk tim anti maling, anti begal, anti jambret. Dari sekarang sekarang itu dari Kebun Jeruk Jakarta Barat, orang di begal yang baru-baru ini ada satu artis atau apa ya, itu dibacok begitu. Ini mau project online gitu, tapi tetap dibacok begitu. Sekarang kritis di rumah sakit Sumber Waras. Orang tidak punya belas kasihan ya. Makin jahat dunia, makin jahat orang. Ya, tapi itu orang yang punya belas kasihan. Karena apa? Karena yang milik kita itu orang pribadi yang punya belas kasihan. Jadi kalau kita dipilih, ya kita apa? Kalau kalimat kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Ya kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Gitu. Hidup kita dengan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kerjakanlah keselamatan. Maksudnya hidup yang benar gitu. Karena udah diselamatkan. Itu yang baliknya begitu. Jadi kita bersyukur banget, teman-teman. Kita nggak sempurna, udah nggak sempurna, dipastikan ya, udah nggak sempurna, udah nggak punya kemampuan, nggak bisa nyelamatin diri sendiri, dipilih sama Tuhan. Gimana kita nggak bersyukur, nikmat apa nih? Silahkan nikmat apa ya kalau disayangi gitu? Nikmat banget, teman-teman. Udah nggak sempurna, udah nggak punya kemampuan, ya kan? Udah nggak sempurna, tidak punya kemampuan, berdosa, tidak bisa memilih, itu sudah dipilih oleh Tuhan menjadi barisan untuk apa namanya, melebarkan atau memberitakan Injil. Kan kita dianggap masuk dalam apa namanya, imamat yang rajawi, dipilih loh. Ada kalimat begini, Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. We do nothing, kita cuma terima aja gitu. Ya, kita percaya gitu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, maksudnya sombong. Sombong. Efesus 2:8-9. Kalau kita diselamatkan, jangan sombong. Gitu. Karena kita ini nggak punya sesuatu untuk disombongin gitu. Kenapa kan udah nggak sempurna, udah nggak punya kemampuan, berdosa, tidak bisa menyelamatkan sendiri, dipilih. Semata-mata kalau ada kalimat begini. Kenapa saya yang dipilih? Itu semata-mata karena mercy of God. Itu karena belas kasihan Tuhan. Enggak ada yang lain begitu. Enggak ada pantas-pantasnya kita. Enggak ada pantas-pantasnya kita. Gitu. Kalau yang tadi saya seperti saya pertanyaan di teman berarti itu ada pantas-pantas mereka di sini. Kalau kita nggak ada pantas-pantasnya, tapi justru menjadi target untuk diselamatkan, untuk dipilih. Kan keren banget yang diri kita gitu. Mungkin analoginya begini. Si Ancelotti pilih pemain yang tidak bintang, yang tidak terkenal sama sekali. Mungkin dari Liga 3 yang bahkan nggak bisa main bola dipilih. Itu juga akan dibicarakan orang. Itu mah konyol, pilihan konyol namanya. Kalau kalian makanya ini juga timbul pertanyaan, kenapa dia pilih saya begitu? Karena kita nggak punya apa namanya, kita nggak punya sesuatu yang bisa kita jual kepada Tuhan begitu. Iya kan nggak bisa gitu. Yang kira-kira bisa berikan keuntungan kepada Tuhan, nggak ada tuh. Apa coba, saudara coba tulis ya, sebelum saudara bertobat, saudara tulis hal-hal apa yang saudara bisa pakai untuk membuat Tuhan. Seolah-olah Tuhan untuk manusia, seolah-olah Tuhan untuk pemimpin, yang bisa buat dia bangga gitu. Ini kalau ke bos ya, kita punya CV-nya bagus, kita kerja, dan sponsor masuk, bos begini, gitu dong. Good job. Gitu dong. Tahun depan targetnya naik ya, ini bagus nih performanya. KPI-nya bagus nih. Performa kerjanya bagus nih. Kan dipuji-puji bos. Karena si employee-nya punya kemampuan untuk menyenangkan bos. Ya kalau kita nggak punya sahabat hotline, nggak punya, kita nggak punya. Coba saudara tulis, coba saudara punya kemampuan di mana, coba nggak ada. Kita punya kemampuan setelah kita di kita punya kemampuan mengusir setan, punya kemampuan-kemampuan yang lain menyembuhkan orang setelah kita di dalam Tuhan, setelah kita diselamatkan. Tadinya nggak punya, iya dong. Jadi kalau orang-orang gereja reform itu mereka percaya Tuhan itu berdaulat memilih siapa yang akan diselamatkan, itu haknya otoritas Tuhan semata-mata. Kalau orang-orang gereja reform ya, mereka meyakini, saya juga pengantar reform tapi ada masuk Lutheran juga, jadi saya ini ada dua lapisan irisan gitu. Tapi dari tradisi reform yang mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan secara berdaulat memilih orang yang diselamatkan, itu haknya Tuhan gitu. Jadi hak itu hak Tuhan, hak absolutnya Tuhan gitu kalau dipilih. Gak bisa. Saya nggak tahu kalau presiden pilih menteri bisa digurin nggak sama

0: apa namanya, sama DPR. Kalau kalau kalau kalau nggak salah ya, kalau Kapolri dan Panglima TNI itu mesti ada fit and proper test, disetujui oleh DPR. Kalau menteri-menteri yang lain mah itu haknya presiden mutlak, nggak ada, bisa di, boleh diganggu tapi nggak bisa digugat gitu. Nah sama juga Tuhan, kalau pilih pilih seorang diselamatkan itu nggak ada yang bisa ganggu gitu. Iblis nggak punya kemampuan tuh ganggu gitu. Oh, yang dipilih itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta termasuk iblis yang diciptakan, nggak punya hak untuk menggugurkan pilihan Tuhan. Coba orang tanya ya, kenapa yang dipilih ini, kenapa yang dipilih ini nggak punya kemampuan gitu, tapi dipilih gitu. Ada banyak orang pintar tapi memang nggak dipilih. Kenapa harus Petrus? Petrus kan nggak punya kemampuan sebenarnya, selain dia apa namanya berani tampil, walaupun kadang-kadang juga nyalinya kecil tuh gitu. Ya tapi itu haknya Tuhan dong. Kalau orang-orang reform bilang apa, itu hak apa namanya, hak mutlaknya Tuhan. Ya. Kalau orang-orang gereja yang lain, pengaruh yang lain, mereka percaya bahwa itu Tuhan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Menurut saya bebas merespon. Tapi baik bagi reform dan Arminian, mereka sepakat bahwa mereka mereka dua sepakat bahwa nggak ada yang bisa gugat pilihan Tuhan. Baik reform maupun Arminian, mereka sedikit berbeda pendapat, tapi dalam satu hal mereka sepakat bahwa nggak ada yang bisa gugat pilihan Tuhan. Atau dua, atau dengan kata lain bahwa dua paham ini meyakini bahwa tidak orang yang bisa ngomong kepada Tuhan bahwa saya pantas dipilih, nggak bisa, itu haknya Tuhan. Jadi Tuhan nggak bisa disogok untuk dipilih begitu, itu hak mutlaknya Tuhan. Kira-kira demikian. Jadi ini menarik, kenapa saya dipilih padahal saya tidak sempurna. Saya ulangi ya, kenapa saya dipilih, saya tidak sempurna, saya tidak berdaya, berdosa, apa namanya, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi justru yang dipilih. Artinya belas kasihan. Artinya apa? Anugerah. Ingat saudara, kita sekarang Kristen itu anugerah. Jadi kerjakanlah keselamatan. Jangan main-main lagi itu dengan hidup kita gitu. Karena kita ini diberikan secara cuma-cuma. Sola gratia. Itu. Demikian pembaharan ke saya kembalikan kepada Bung Timo.
1: Baik, terima kasih Pendeta Elsar Hayer STH nih Heartliner ya. Saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan khotbah yang disampaikan oleh Evangelis Elsar, yaitu tentang mengapa Yesus memilih saya, atau mengapa dia memilih saya nih ya. Dan sudah, ini menjadi hak mutlak atau hak prerogatif Tuhan ini ya, ketika memilih kita nih, Pak Pendeta nih ya. Halo?
0: Ya, Bang.
1: Ya, jadi ketika...
0: Halo?
1: Ya, suara saya terdengar?
0: Halo?
1: Ya, halo? Suara saya terdengar, Pak?
0: Iya.
1: Putus-putus, Bang. Oh, putus-putus. Oke, baik. Nih kaitannya dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Perangkot banyak, mengapa Yesus memilih saya nih. Jadi semuanya sebenarnya bukan kita yang memilih, tapi Tuhan atau Yesus yang memilih kita nih ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan ini, bahwa kita sudah diselamatkan? Jangan-jangan selama ini kita cuma perasaan kita aja gitu, kita sudah diselamatkan gitu ya. Ada gak sih ciri-cirinya? Halo? Terdengar Bung Edsel suara saya? Halo? Halo? Putus-putus. Oh, suaranya putus-putus nih. Berarti kita akan, suara saya sudah terdengar atau masih putus-putus? Baik, kita akan break sejenak ya, nanti setelah ini kita akan kembali.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Baik, kita akan kembali terhubung bersama Evangelis Elsar Hayer STH. Halo, Bung Elsar.
1: Halo, Bung.
0: Ya, siap. Jelas banget. Baik, Bung Elsar. Wow. Ya nih, kaitannya tadi kan sudah dipaparkan nih khotbahnya terkait dengan mengapa Yesus pilih saya gitu ya. Nah,
1: ya.
0: Berarti kan tadi kan sudah diterangkan bahwa ternyata ketika Tuhan memilih kita gitu ya, itu bukan karena

0: kita melakukan tindakan kebaikan, bukan karena kebaikan kita lah, justru yeah. karena dosa kita, kita justru dipilih oleh Tuhan. Nah, kategori Tuhan memilih kita, namanya dipilih berarti kan Tuhan yang memilih gitu ya. Ada kategori-kategorinya nggak sih, kenapa sampai akhirnya Tuhan memilih kita gitu?
1: Nah, ini pertanyaan menarik tuh, karena saya berpikir, tadi saya berpikir waktu seminggu mempersiapkan ini, saya pikir mungkin karena orang-orang yang karena dia saking miskinnya, saking hidupnya sederhana, jadi dia rendah hati. Ternyata enggak juga. Karena Musa itu kan, ya kan, penuh ketakutan, kan? Merasa tidak aman gitu. Kemudian Daud juga dosa serius loh. Iya kan? Ya terus gagal depan umum, nyangkal gitu. Rasul Paulus juga, itu militan loh. Dia itu fundamental dalam menganiaya jemaat. Tapi dia itu juga, hidup mereka enggak beres-beres banget. Gitu. Tapi kok dipilih gitu. Iya kan, jadi standarnya apa tuh? Makanya orang berpikir saya ini pertanyaan itu diangkat, kenapa saya dipilih gitu? Karena dia melihat bahwa ada orang lebih pantas daripada hidupnya dia gitu. Dia yang penjahat besar, dia yang suka korupsi atau di tempat pekerjaan juga dia markup apa namanya uang, tapi setelah bertobat diselamatkan begitu. Sedangkan ada orang yang hidupnya kelihatannya secara kasat mata tuh baik banget begitu, Bung. Tapi justru nggak dipilih begitu.
0: Iya.
1: Kenapa? Jadi makanya selain lagi ya, saya sependapat dengan gereja Reform dan Arminia bahwa itu hak prerogatifnya Tuhan begitu.
0: Hak
1: itu,
0: prerogatifnya itu, Tuhan. Berarti iya, kalau misalnya, iya, ketika ada yang berbicara tentang dipilih gitu ya, Tuhan memilih gitu. Berarti Tuhan ada juga, berarti juga ada pilih, tidak ada yang ada yang tidak dipilih istilah gitu kan.
1: Betul, udah pasti.
0: Kalau misalkan tidak ada yang tidak dipilih, untuk apa kita manusia diciptakan kalau ujung-ujungnya tidak dipilih gitu loh. Berarti kan ketika kita nggak dipilih oleh Tuhan, nggak diselamatkan oleh Tuhan, ya kan masuknya ke neraka lah, seperti itu kan. Tapi kita sudah diciptakan gitu kan.
1: Betul, ini kalau ini topik ini masuk ke predestinasi ganda ya. Ada yang saya takut, mudah-mudahan saya tidak salah, ada kalangan orang-orang Calvinis yang hyper-Calvinism itu bilang begini, ngapain orang-orang lain perlu diinjili? Karena mereka udah pasti gak diselamatkan. Jadi, ngapain? Jadi orang-orang yang saat ini bukan Kristen. Ngapain diinjili? Itu yang hyper-Calvinism ya. Ngapain mereka diselamatkan? Tuh mereka bukan agama Kristen. Tapi yang Calvinis yang rada-rada biasa, mereka begini. Justru karena kita gak tahu, mereka perlu diinjili. Nah, yang diterima tuh baru ketahuan. Oh, yang ini, yang dari dulu udah diselamatkan rupanya. Jadi ada yang udah ditentukan untuk diselamatkan, ada yang ditentukan untuk tidak diselamatkan, ada yang dipilih untuk diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Jadi ini perdebatan panjang lagi. Nah itu kembali lagi nanti ujung-ujungnya jatuh kepada itu hak mutlak Tuhan gitu. Itu yang dibilang sama orang-orang Reform dan Armenian bahwa nggak ada orang yang berhak berdiri di depan Tuhan dan bilang saya pantas diselamatkan, nggak bisa. Karena semata-mata itu hak pilihnya Tuhan gitu.
0: Yeah.
1: Jadi begini, maksudnya begini, kita semua ini nggak ada beres atau Bung?
0: Yes.
1: Kita semua ini nggak ada beres. Terima dulu. Semua jemaat yang mendengar malam ini terima dulu bahwa kita semua tuh nggak ada diberes. Semua tuh nggak ada beres. Tapi keselamatan ditawarkan kepada kita semua. Ditawarkan begitu. Siapa mau pilih aku? Siapa mau percaya padaku? Yang berespon itu yang diselamatkan, itu yang dipilih rupanya. Misalnya ada orang pergi ke rumah dan di satu keluarga semuanya kelaparan. Lalu orang itu begini, ada yang mau makan nggak? Saya belikan makanan. Nah, ada 10 orang tuh, 9-nya menerima makanan, 1 nggak diterima. Bukan berarti bahwa yang beli makanan salah, tapi yang menerima ada 1 yang menolak untuk menerima, itu salah dia gitu. Maksudnya begitu.
0: Nah, berarti
1: kita semua ini, iya.
0: Berarti semua bahwa kita semua adalah manusia berdosa, gitu ya. Dan betul. Tuhan membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya gitu, bahwa yuk siapa yang percaya akan diselamatkan.
1: Betul. Nah kita,
0: kalau misalkan berbicara tentang siapa yang percaya akan diselamatkan, berarti itu bukan hak prerogatif Tuhan untuk memilih dong. Berarti kita tetap aja pilihan dari kita.
1: Ya, ini bagi perdebatan juga bahwa manusia punya timbal aja. Percaya aja itu usaha nggak sih? Just percaya itu hanya terlibat atau enggak gitu, halo?
0: Iya. Atau
1: hanya terima aja nih.
0: Atau mungkin semua orang bisa mendapatkan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi mungkin juga nggak semua orang mau menerima Tuhan atau Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika orang itu mau menerima,
1: bisa seperti itu.
0: Mungkin karena Roh Kudus atau karena Tuhan yang sudah istilahnya menetapkan ya untuk dia mau percaya gitu.
1: Iya kan istilahnya jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Tuhan nggak pilih-pilih siapa yang etis mana yang diselamatkan, kan nggak ada seperti itu. Semuanya harus menerima berita anugerah gitu. Yang menerimanya itu yang menerima itu yang diselamatkan gitu, yang merespon gitu. Nah, apakah respon itu adalah usaha manusia atau cuma percaya aja itu tidak dianggap, hanya tidak dianggap sebagai usaha gitu, hanya terima aja gitu kok. Maksudnya gini, ini minuman udah disiapkan begitu. Kalau kita nggak minum ya kita mati gitu. Kita nggak punya, maksudnya usaha kita tuh nggak maksimal gitu untuk selamat gitu. Hanya percaya aja begitu.
0: Iya. Nah, bagaimana kita tahu nih bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan gitu lah. Bahwa kan kadang-kadang kan ada lagu lah istilah kita dipilih gitu kan. Atau jangan-jangan kita nih GR aja gitu loh. Sebenarnya kamu sendiri memang belum dipilih gitu. Cuman kamu ya merasa sudah dipilih atau seperti apa gitu. Bung Lesar, agar kita yakin bahwa kita nih sudah memang sudah dipilih gitu loh. Dan memang sudah dipilih, ya udah karena kita sudah dipilih, kita sudah diselamatkan, ya udah kita melakukan firman Tuhan.
1: Jadi begini, saya kalau orang udah dikatakan orang yang sudah dipilih Tuhan itu tanda-tandanya ketahuan ketika hidupnya berpadanan dengan, kalau istilah Paulus ya, dia berpadanan berita ini, maksudnya hidupnya berpadanan dengan keharinya, buah roh lah istilahnya gitu, kelihatan buah rohnya, kelihatan gitu berpadanan, cocok nggak dengan ini, atau pakai istilahnya kerjakanlah yang di Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kamu diselamatkan tapi tunjukin gitu bahwa kamu memang diselamatkan gitu, ciri-cirinya ketahuan gitu. Karena ada tanda-tanda Kristus yang kelihatan, tanda-tanda Kristus gitu, orang Tuhan, milik Tuhan gitu, ada tanda-tandanya gitu. Tapi melihat kesaksian hidup kita gitu, orang bilang, oh dia udah sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu.
0: Iya, kalau kita istilah kita yakin kita sudah dipilih, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan gitu ya, tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti
1: Musa itu
0: kayak bertolak belakang ya, gitu ya. Berarti kitanya aja yang GR gitu.
1: Kita GR, halu. Pura kaya, padahal nggak kaya gitu. Jangan halu gitu.
0: Ya. Nah, ketika kita sudah
1: nggak halu, karena keselamatan tuh di ya. Silakan Bu, terus.
0: Ya, ketika kita sudah diselamatkan ini, Pak Pendeta, apa yang harus kita isi dalam kehidupan kita dalam keselamatan ini?
1: Oh, ini menarik ini, karena dibilang begini, kerjakanlah keselamatanmu yang tadi itu sudah diselamatkan, jadi jangan take it for granted begitu. Jangan ya anggap enteng aja begitu, karena udah dapat ya udah hidup seenaknya. Enggak, kerjakanlah keselamatanmu, ini surat Filipi ya. Kerjakan. Tapi ada responsibel lah, Bung, ada tanggung jawab etis gitu. Kita udah diselamatkan ya, Bo, tahu berterima kasih lah, tahu hidup begitu, tahu hidup yang benar gitu, kira-kira begitu. Jadi jangan seenaknya aja karena kita merasa udah diselamatkan, ini pasti diselamatkan. Walaupun ini akan diperdebatkan lagi, Bung, oleh kalau kita bicara tentang keselamatan hilang tidak bisa hilang, itu topik yang sangat panjang. Tapi kalau saya menganggapnya apa namanya, kalau diselamatkan ya tunjukin dong bahwa kita diselamatkan. Jangan sampai karena kita merasa udah sekali selamat tetap selamat, kalau kita hidup seenaknya itu salah juga, Bung, gitu. Karena ada orang begitu, ah, yang penting udah sekali terima Yesus sudah selamat, ngapain lagi kita sungguh-sungguh begitu, pasti diselamatkan. Pada akhirnya, ini kan yang ekstrim, pada akhirnya juga akan bertobat, Bung, katanya begitu. Oh, nggak bisa dong begitu. Makanya dibilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi pandangan orang yang memang keselamatan tidak bisa hilang, bahwa siapakah yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan kita, kelaparan, perang, kalau itu artinya sekali selamat, tetap selamat. Tapi menurut saya, ya memang udah selamat, tapi ya tunjukin dong, yang tadi Bung Kimo tanya. Kita buktinya mau kamu diselamatkan itu apa? Orang kan bisa lihat gitu. Kan Paulus suka pakai istilah jangan jadi batu sandungan gitu. Artinya apa? Ya jadi kesaksian dong. Kan Paulus juga sudah pakai istilah, kamu adalah saksiku. Berarti saksi itu penting loh, Bung.
0: Yeah.
1: Jadi saksi itu penting. Makanya dia bilang begini, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, jadi hiduplah sungguh-sungguh sesuai dengan keselamatan itu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerja menurut kerelaanmu. Jadi ini kalau menjawab pertanyaan, apakah ada usaha kita ketika kita terima aja, itu sangat diyakini oleh orang-orang percaya bahwa itu Roh Kudus yang membuat orang untuk memilih gitu, Bung. Jadi artinya kita nggak punya, kita nggak sebenarnya nggak punya kemampuan untuk memilih, tapi itu dimampukan terus untuk memilih gitu. Jadi murni, murni itu mercy of God, Bung. Kita nggak punya kemampuan untuk memilih, Roh Kudus yang menginsafkan kita, berikan kemampuan untuk memilih. Ini loh, ini loh. Udah ambil itu roh Tuhan yang udah ambil, minum, minum. Itu ada, kalau nggak kamu haus, kamu akan haus berkepanjangan. Kan dia udah tawarin minum, ambil itu Roh Kudus mengingatkan. Kan keselamatan Tuhan udah mati, terima dia, terima dia. Nah, roh Kudus yang mengingatkan kita untuk terima Tuhan. Jadi artinya kita nggak punya kontribusi apa-apa sih itu, Bung. Yeah. Semua itu mercy of God gitu. Semua itu benar-benar tuh karena sola gracia, Bung.
0: Yeah.
1: Nah, kalau udah terima ya, cuma yang saya mempertanyakan tuh, Bung, adalah begini. Nah, tapi nanti kita bahas ini panjang, sudah mau habis, Bung. Sebenarnya saya mau bahas itu, tapi ini panjang. Maksudnya, pilihan Tuhan misalnya gitu. Nanti kita akan bahas lagi kalau ini berseri gitu kan.
0: Gak cukup ini waktunya.
1: Gak cukup waktunya. Kan apa soal begini loh. Kalau memang Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, dia ciptakan ciptaan yang sempurna, kenapa dia bisa salah pilih? Apakah Tuhan salah pilih ketika 12 murid? Ada satu yang gagal gitu namanya Yudas Iskariot. Apakah tuh, apakah memang ini salah pilih atau gimana nih? Itu topik, sebenarnya saya siapkan bahan itu panjang sekali. Tapi saya lihat, sebenarnya juga cukup bahan saya ini kalau saya pakai juga. Walaupun dari awal saya bicara itu juga nggak mungkin kan mesti dilanjutin mungkin yang saya bilang Tuhan training sebenarnya apa dia gagal dalam training begitu sehingga si apa namanya si Yudas diikutkan gitu ya kalau orang-orang reform bilang ah itu adalah rencana besar Tuhan begitu bahwa dari kitab Mazmur udah ditentukan bahwa ada orang yang membangkang yang akan menyerahkan Tuhan begitu jadi itu sudah dia terlibat dalam garis keselamatan, tetapi dia bukan penentu keselamatan. Terlibat. Maksudnya kalau dia tidak ada, tetap keselamatan jalan terus begitu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia dipilih? Kalau udah tahu dia itu akan, kan Tuhan udah tahu bahwa dia yang melawan. Kenapa dan nggak dari awal dia di-skip gitu, jangan dimasukin tim gitu loh, Bung.
0: Itu topik yang berbeda lagi tuh. Akan panjang.
1: Itu panjang, itu menurut saya itu sangat sangat sangat asik, sangat menyenangkan kalau kita bahas kenapa orang-orang seperti ini yang dipilih. Sedangkan pada masa-masa itu ada Gamaliel, ada Yusuf dari Arimatea, ada orang-orang yang baik-baik banget begitu, orang-orang yang kaya, Gamaliel, punya orang-orang yang sangat pintar. Kenapa mereka nggak dimasukin 12 murid? Kenapa musisi laki-laki satu nih yang dipilih? Kira-kira begitu. Tapi itu ya itu panjang nanti kita akan bahas.
0: Baik.
1: Tapi yang jelas kalau kita ini benar kita ini nggak punya kemampuan, Bu. Tapi diselamatkan itu puji Tuhan kita nggak punya kemampuan, tidak berkualitas, tidak bisa menyelamatkan diri, hanya percaya saja dan kita diselamatkan. Itu lebih daripada anugerah, lebih dahsyat daripada skuadnya tim nasional Brasil yang memang punya kemampuan. Kalau kita sama sekali nggak punya kemampuan, Bu.
0: Wah, ketika nggak punya kemampuan, tapi kita bisa melewatinya, betul? Cuma karena anugerah.
1: Itu ya. Powerful, Bu. Itu overpower, over banget, overpower gitu.
0: Baik. Keren
1: banget begitu gak punya.
0: Bung Aizar nih, mohon maaf nih karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan sekaligus menutup dalam doa nih, Bung.
1: Nah, sebelum saya berikan kesimpulan, kayaknya kita lebih lebih seru di WA nih, Bung. Lebih jelas banget. Pasti yangnya lebih pop. Bahwa kenapa kita dipilih, kenapa saya dipilih? Yang pertama karena Tuhan ingin berurusan, manusia berurusan. Karena tidak ada manusia yang jadi kenapa dipilih, kenapa dipilih, seterusnya dipilih itu artinya mutlak. Yang kedua, semata-mata karena kemurahan Tuhan, percaya kita tidak punya kontribusi. Jadi berbanggalah, bersyukurlah bahwa kita masuk ke orang-orang. Tuhan memberkati kita dan ketika berdoa. Mbak Menteri Surat, terima kasih buat firman Tuhan, menarik percakapan dan yang berdoa jemaat yang mendengarkan mereka dipuaskan dan mereka sadar bahwa bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka memang hidup sederhana, atau karena mereka murah hati, atau karena mereka suka memberi, bukan karena mereka fisiknya terlihat menarik, atau karena mereka suka memberi, menolong, memberikan bantuan, bukan semata-mata itu. Tapi jemaat harus ingat, semua diselamatkan, pendengar juga harus ingat bahwa semua kita diselamatkan karena semata-mata anugerah dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita, hanya anugerah. Berkati kami, Bung Timot yang melanjutkan kegiatan, Tuhan berkati. Berkati juga program Dota Serisan Tugerer, berkati EPAI. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
0: Amin. Terima kasih Bung Timo. Sama-sama Bung Esar, terima kasih juga sudah menjadi berkat.
1: Siap.
0: Bung Esar. Siap. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, demikian Hardliner, perbincangan kita bersama Bung Esar Hayer STH. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita, di Heartland Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Arlente undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
2: 100.6 Heartline FM.
3: Halo Heartliner, ada kabar baik buat kamu yang rindu mengalami Tuhan lebih nyata dalam hidupmu. Kami mengundang kamu hadir dalam KKR Experiencing God Revival Night yang diselenggarakan oleh MDC Jakarta Satelit Serpong bersama Worship Leader Yesua Abraham dan Pastor Tommy Simanjuntak. Sebuah malam pemulihan, penyembahan, dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidupmu. Catat waktunya, Kamis 21 Mei 2026 pukul 19.30 malam di Casa Gracia, BSD City. Masalahku jangan datang sendiri, ajak keluarga, teman-temanmu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Untuk pendaftaran, langsung DM Instagram atau TikTok mdc.serpong atau WhatsApp di 0819-2773-0003. Untuk mendapatkan link pendaftaran, tempat terbatas, pastikan kamu ambil bagian. Sampai jumpa di Experiencing God Revival Night. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ya, 100,6 Hardline FM. Halo, selamat malam Hardliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Setiap hari Selasa dari jam 8 hingga pukul 9 malam Anda akan mendengarkan program Firman dalam Pujian, di mana program ini kita memang khusus membahas karya-karya dari lagu atau pujian pastor, karya dari Pastor Jonathan Prawira. Nah, di program ini kita akan membahas nih seperti apa sih proses pembuatannya, kemudian dibalik lagunya, dan yang terpenting firman Tuhannya. Ya, karena semua karya Jonathan Prawira itu berdasarkan firman Tuhan. Seperti tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pujian yang akan kita bahas. Tadi kita sudah dengarkan itu, semua kau tambahkan. Wah, ini semua Tuhan tambahkan untuk kehidupan kita ya. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu Pastor Jonathan Prawiranya ya, pencipta lagunya Biar Afdol ini. Halo, shalom Pastor.
1: Shalom Panino. Shalom Hardliners dimanapun Anda berada. Salam Power of Worship.
0: Wah, apa kabar?
1: Puji Tuhan, siap melayani.
0: Siap melayani, wo. Siap melayani ya, dimanapun ya berada gitu ya. Lagi sibuk apa nih, Pastor?
1: Ya, sibuk apa?
0: Mengejar 10.000 lagu.
1: Mengejar apa yang Tuhan percayakan di tangan kita kan? Tuhan sudah tambah-tambahkan kesempatan, Tuhan tambah-tambahkan tugas juga. Untuk dikerjakan. Wah. Kesempatan yang ada, pendukung yang ada, sekarang tinggal dikejar aja, dimaksimalkan.
0: Wah, kesempatan yang ada, semuanya sudah disiapkan gitu ya, tinggal kita mengejar, kita mengerjakannya gitu kali ya.
1: Yes. Karena apa yang gak pernah kepikir tiba-tiba Tuhan sediain semua. Jadi saya pikir ibaratnya sudah sejauh ini mau apa lagi, cari apa sih? Tapi ketika kita mencari Tuhan itu gak sia-sia memang. Ternyata ada aja hal-hal baru yang Tuhan tambahkan yang di luar bayangan, di luar terpikirkan begitu.
0: Berarti poinnya adalah kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu ya.
1: Yes, tidak rugi mencari Tuhan itu.
0: Carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu gitu.
1: Betul, sesuai lagunya kan.
0: Sesuai lagunya. Semua akan kau tambahkan, wah. Berarti kalau misalkan berbicara tentang cari kerajaan Tuhan dulu, berarti kita harus jadi pendeta dulu gitu atau gimana? Kadang-kadang orang awam tanya gitu. Ketika kita fokus dengan firman Tuhan, wah, berarti kamu harus jadi pendeta ini gitu.
1: Ya, soal pendeta itu panggilan, baik, itu baik. Tapi setahu saya Abraham bukan pendeta. Ishak bukan pendeta, Yakub bukan pendeta, Daud bukan pendeta, tapi semuanya bisa dipakai Tuhan. Wow. Jadi kayaknya mencari Tuhan itu tidak otomatis bakal jadi pendeta. Tapi dikatain pendeta mungkin langsung.
0: Dikatain pendeta, kayaknya cocoknya jadi pendeta meskipun tidak ada gelarnya gitu ya.
1: Iya, kayaknya akan efek sampingnya begitu. Gitu. Mereka ada suatu kemuliaan Tuhan tiba-tiba yang berbeda sama dunia. Langsung teh tuh dunia kasih label mau jadi pendeta ya.
0: Ini dia nih Pak pendeta kita ini gitu ya.
1: Nah kan, ya kan. Jadi yang mencap itu ya sama seperti orang itu dicap Kristen kan dulu begitu, pengikut Kristus. Kenapa? Karena tanda-tanda kemuliaan, tanda-tanda karakter, tanda-tanda buah yang Kristus itu ada pada mereka. Kena cap deh langsung label. Kamu orang Kristen ya gitu kan.
0: Berarti kalau mereka yang sudah kena cap label sebagai pendeta gitu, ini pendeta nih gitu, padahal dia bukan pendeta, berarti nih hidupnya udah lempeng-lempeng aja, baik-baik aja, lurus-lurus aja gitu, mencerminkan istilahnya firman berjalan gitu, firman Tuhan berjalan gitu.
1: Wah, berbahagialah kalau gitu, artinya dia mengalami firman itu, mengalami firman bahwa Yesus ada dalam dirinya, berbuah roh itu terjadi gitu, mungkin tanpa dia sadari, tanpa dibuat-buat ya.
0: Iya, tanpa disadari, tanpa dibuat-buat sudah seperti itu, dan kita yang yes melihatnya pun tahu gitu, oh ya ternyata memang harus seperti itu ya, istilahnya ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan segala macam gitu, tapi kitanya sendiri kadang-kadang tidak bisa melakukan hal seperti itu. Padahal kita ya, tahu
1: kalau diusahakan,
0: padahal kita tahu
1: jadinya kedagingan kita yang muncul, Taurat kita yang muncul, sisi Taurat, sisi hukum agama yang muncul, dan itu kan sudah jadi kegagalan sejak berapa generasi di perjanjian lama, masa kita ulang melulu? sudah jelas melakukan hal yang sama, hasilnya sama gitu kan. Mm-mm. Makanya Tuhan kasih strategi yang berbeda. Kali ini berbeda caranya gitu. Caranya bukan dengan mencoba melakukan, tetapi mengalami dulu.
0: Wah.
1: Mengalami, dikasihi dulu baru bisa mengasihi
0: gitu. Berarti harus mengalami terlebih dahulu.
1: Yes.
0: Ketika kita sudah bisa mengalaminya, maka kita bisa menceritakan, kita bisa membagikan gitu ya.
1: Yes, karena kita kan diminta jadi saksi. Saksi kan?
0: Iya.
1: Bersaksi kan?
0: Berarti kalau namanya saksi melihat kan kejadiannya dong.
1: Iya, betul. Apa yang
0: mengalami
1: dia alami,
0: kejadiannya apa yang, gitu.
1: Apa yang dia tahu, apa yang dia dapat, itu yang diceritakan. Kalau dia cuma mengajar, artinya teori sesuatu yang sebetulnya mungkin dia belum, tapi dia mengajar, ya itu artinya teori, dan itu debatable. Tetapi kalau dia sudah alami, gitu kan, kalau orang nggak percaya pun ya terserah, kamu nggak percaya, wong itu aku alami kok. Dan itu biasa lebih kuat, karena otomatis misalnya, waktu misal saya belanja gitu ya, ada SPG-SPG yang ketika menawarkan, dia bilang begini, ketika melihat saya ragu ya, dia akan bilang gini, saya juga pakai kok di rumah, bagus kok yang ini gitu. Jadi dia bersaksi kan, either benar atau enggak, tetapi itu membawa suatu efek yang membuat orang tuh lebih yakin, daripada dia cuma membacakan produk tuh seperti apa namanya hafalan begitu. Oh ini begini begini begitu. Tapi ketika dia ngomong singkat aja, saya sudah coba di rumah gitu. Dan hasilnya bagus kok gitu. Nah, itu lebih meyakinkan daripada teori itu sendiri gitu. Nah, kita pun pengalami itu, makanya ketika kita bersaksi, sebetulnya Tuhan enggak nyuruh kita mengajar gitu loh. Enggak mengajar sampai bagus sih mengajar yang bisa, tapi buat saya kalau kita gak sanggup sampai sana, karena itu debatable, namanya pengajaran akan debatable gitu. Nah, tapi kalau kita bilang saya ngalamin kok,
0: wah,
1: kan enteng, memudahkan hidup kita gitu.
0: Kalau udah ngalamin, wah, mau dibantah gimana orang yang mengalami gitu.
1: Nah itu jadi intinya ya, setuju untuk gak setuju, paling kok saya gak ngalamin ya, ah, gak tahu deh gitu kan. Nah, jadi saya selalu berjuang dalam pelayanan saya adalah supaya semua orang tuh mengalami firman itu, bukannya jadi jago berteori, jago mengulang omongan saya atau apa namanya di share kemana-mana gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kamu alami nggak, karena pengalaman kamu itu dengan Tuhan itu akan jauh lebih bicara, lebih keras, lebih kita hafal daripada kita mencoba menghafalkannya.
0: Nah, kita mungkin juga pengen ini istilahnya bisa menjadi saksi dan juga bisa mengalami. Nah, ketika berbicara tengah kata mengalami ini nih, yang dimaksud dengan mengalami itu apakah mungkin sebenarnya kita mengalami cuman kitanya nggak sadar,
1: yes,
0: atau kitanya ya tidak mengalami beneran atau seperti apa nih?
1: Loh, Tuhan kan janji, artinya kan, nah itu kan. Ya, apa dimana itulah gunanya Matius 6:33 deh, janji dasar firman Tuhan lagu ini kan, bahwa kalau kita cari kerajaan Tuhan, cari kebenarannya, kita akan ditambahkan gitu, ngalamin gitu, buah roh akan timbul semuanya, cuma kita nggak sadar itu terjadi. Banyak orang nggak sadar dia lebih sabar kok dari dulu. Banyak orang nggak sadar bahwa ketika dia bersaksi bahwa dia dulu adalah pembunuh, orang nggak percaya, mukanya udah berubah. Sudah muka kemuliaan gitu. Jadi ketika saya ini dulu jahat sekali, orang bingung gitu. Jahat di mananya, Pak? Kayaknya wajahnya bukan wajah jahat, karena sudah berubah. Dia sudah mengalami pemulihan, mengalami perubahan begitu. Buahnya sudah tumbuh di hati dia, kelemah lembutan, kasih, kesabaran, kemurahan, itu semua timbul gitu. Dan banyak orang Kristen karena tidak sadar mereka mengalami, mereka hanya berpusat pada mencoba melakukan perintah.
0: Nah, bagaimana agar kita bisa mengalami ini? Karena biasa gini, ketika mereka mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa tuh, kehidupannya tuh benar-benar berubah drastis gitu kan, berubah bisa 180 derajat dan kesaksiannya luar biasa. Tapi kebanyakan di antara kita kan juga istilahnya average gitu, cuman rata-rata ya nggak ekstrim-ekstrim banget lah, akhirnya tidak terlihat seperti ada perubahan gitu.
1: Halo? Buat saya sih ada perubahan kecil itu pun sebenarnya patut dirayakan ya. Artinya jangan nunggu sesuatu yang besar dulu baru kita bersaksi. Kenapa kita malu cenderung bersaksi yang kecil-kecil? Karena biasa kita mendengar orang tuh bersaksi tuh yang bombastis, fantastis gitu kan.
0: Karena
1: biasa, padahal sebelum dia mengalami yang fantastis itu ada juga hal kecil. Cuma kalau sudah di mimbar, dia cerita hal kecil,
0: nggak didengerin.
1: Mungkin yang mengundang akan kurang tertarik. Jadi harus yang besar-besar gitu.
0: Sudah pernah kena ke surga gitu ya.
1: Nah, pokoknya jadi kayak begitulah. Tetapi sebetulnya kita kan gak di mimbar selalu. Kita kan ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan pasti di kehidupan sehari-hari kita mengalami saat kita buntu jalan, Tuhan buka jalan. Saat kita gak nyangka gitu gimana solusinya, tiba-tiba ada solusi. Itu semua tanpa sadar kita alami firman Tuhan demi firman Tuhan. Sehingga sebenarnya ketika kita, nah pentingnya kita renungan setiap hari adalah untuk itu. Akhirnya kita ketemu nih, oh ini toh yang saya alami, oh ini toh firman-Nya kita alami. Dan itu akan kuat sekali, pengalaman itu akan jauh lebih kuat gitu, daripada cuma kita mencoba menghafalkan gitu deh. Coba deh gini, kalau mencoba menghafalkan tuh gini, coba khotbah minggu lalu nih, ini kan hari Selasa baru, ada berapa poin, coba deh dihafalkan. Coba apa gitu ditanya.
0: Nggak apa.
1: Banyak yang lupa. Karena bukan dialami, cuma didengar gitu kan. Tapi ketika yang dialami, dia akan kuat sekali cerita.
0: Iya. Mau udah lewat setahun, dua tahun gitu.
1: Nah, betul kan? Karena itu pentingnya mengalami.
0: Nah, gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa mengalami firman Tuhan dalam hidup kita, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita?
1: Ya, berarti kita mesti buka Matius 6 ayat 33. Karena itu salah satu lagu ini tujuannya begitu. Ini basic sekali. Ini adalah firman Tuhan yang basic. Maka saya pilih lagu ini itu sebagai, kan selama ini kita advance nih. Tapi hari ini kita agak basic dulu sedikit. Supaya, nah itu pertanyaan pas banget. Supaya kita dasarnya mengalami, sudah. Saya percaya firman Tuhan disampaikan berikutnya, kita aminkan. Lalu kemudian kita alami dalam hidup kita. Makin ngalamin, makin imannya makin kuat, iman makin kuat, firmanya akan semakin nempel, firman semakin nempel, terjadi lagi. Jadi itu seperti, saya berdoa seperti gini loh, profetik saya, reaksi nuklir, gitu, yang gak stop. Ketika sudah membelah, energinya terus membelah, terus membelah, terus membelah. Itu yang namanya mengalami firman itu begitu.
0: Wow.
1: Kalau mengajar, kalau dia lupa ya stop, sudah gitu. Jadi harus mengajar terus. Tetapi ketika kita mengalami, itu akan seperti energi fusi nuklir. Imannya akan terus berkembang dan berenergi sekali begitu. Oke? Dan di sini adalah kuncinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
0: Wow. Ini yang ditambahkan apa ini?
1: Semuanya itu.
0: Semuanya.
1: Nah, kita tahu konteksnya semuanya itu apa kan? Berarti kita mesti lihat ke yang 6 ayat 31. Saya dikatakan Yesus bilang jangan khawatir. Karena banyak sekali umat Tuhan yang juga lagi khawatir. Maka saya bilang ini kita perlu kembali ke basic. Kalau perintah Tuhan supaya jangan khawatir aja kita masih khawatir, berarti kita gak mengalami gitu loh. Rugi banget. Masih khawatir, masih stres, masih depresi.
0: Iya.
1: Hari ini kita akan kembali ke basic sedikit, tapi dengan basic yang berbeda, kungfu yang berbeda, saya bilang. Kalau sudah menguasai ini,
0: kungfu dasar,
1: saya percaya kita akan ngalamin yang lebih dahsyat lagi. Kita gak mau rugi dong. Kalau Daud aja mengalami, siapa sih dia? Dia orang biasa kok kayak kita, bikin dosa juga kok kayak kita gitu, pernah gagal kayak kita, tapi dia dibela Tuhan, ditolong Tuhan, diurapi Tuhan ya. Saya juga rindu umat Tuhan juga mengalami hal yang sama, dibela Tuhan, ditolong Tuhan, ditopang Tuhan, dikuatkan Tuhan, sehingga selalu ada hal-hal yang kita ceritakan tentang Tuhan, sama seperti Daud tuh cerita tentang Tuhan ada. Sama kayak saya, ada aja tema lagu yang timbul. Kenapa? Ya karena saya mengalami firman-firman itu juga, jadi saya bikin, mengalami juga firman, jadi lagu lagi dan seterusnya gitu. Jadi seperti apa? Lingkaran malaikat atau energi nuklir yang saya bilang, biar lebih keren ya, profetik. Profetik zaman now. Oke. Jadi semuanya itu waktu itu Tuhan bicara soal konteks duniawi padahal. Waktu itu orang khawatir soal makanan, minuman, hal-hal duniawi. Tuhan bilang semua itu dicari orang yang tidak kenal Allah. Bukannya berarti dia ateis ya, bukan. Tidak kenal Allah itu maksudnya gini loh. Ya Tuhan itu ya Tuhan yang jauh, Tuhan yang konvensional yang taunya kasih perintah. Tetapi Tuhan lawannya dikatakan, tetapi Bapakmu yang di sorga tahu. Nah, berarti kuncinya pertama selalu kalau namanya kenal Tuhan sebagai Bapa surgawi, Heavenly Father, bahwa kamu perlu semuanya itu. Jadi hal duniawi iya, itu Tuhan, ya, jadi Tuhan bicaranya hal duniawi. Tuhan tahu kamu perlu makanan, Tuhan tahu kamu perlu jalan-jalan, Tuhan tahu kamu perlu liburan, Tuhan tahu kamu perlu hal-hal yang di dunia. Tetapi bukannya gak boleh, kata Tuhan, bukannya gak boleh dicari, gak boleh kita pengen, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan sendiri, bukan kita yang cari, Tuhan sendiri akan tambahkan. Jadi apa yang kita cari itu yang cari kita. Kalau selama ini kita cari berkat, sekarang kita ganti paradigma. Cari kerajaan Tuhan, cari kebenaran, nanti berkat yang cari kita. Okay. Kalau kita sedang cari solusi, ya kita sedang cari masa depan yang baik, gak salah, kata Tuhan. Boleh kok. Ya, yang mau larang ya silakan, gitu kan. Tapi kan kita perlu, gitu kan. Ya saya bilang pengalaman orang kan berbeda-beda, gitu. Tapi caranya, kalau mau mengalami, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan yang tambahkan. Jadi bukan kita loh itu. Tuhan yang kasih kesempatan, Tuhan yang buka pintu, Tuhan yang bikin jalan, Tuhan yang inisiatif melakukan.
0: Oke. Nah, kita sering kali nih mendengar itu tadi ya, firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, seperti yang ada dalam pujian ini, semua kan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaanmu dan kebenaranmu. Jadi kerajaan Allah dan kebenarannya.
1: Ya, itu respon kita kan, maka saya bilang.
0: Nah, yang dimaksud
1: mencari lebih dahulu kerajaan dan kebenaranmu.
0: Apanya nih? Yang dimaksud dengan mencari kerajaan mu dan juga kebenaranmu dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dimaksud dengan mencarinya itu?
1: Yes, jadi mencari kerajaan Tuhan itu bicara soal penyembahan, tapi bukan soal teknisnya, bukan soal
0: metodenya?
1: Iya, metodenya, betul. Tetapi soal siapa yang kita sembah itu loh. Yaitu Yesus sebagai raja. Jadi kerajaan Allah ini siapa? Bukannya apa gitu. Siapa? Yesus. Nah, sebagai raja itu Yesus gimana? Dikatakan di Matius 12 ayat 28 bahwa ya namanya kerajaan Allah itu adalah kuasa. Kuasa. Jadi penyembahan yang benar, ketemu Tuhan yang benar itu adalah kita tanpa sadar ngalamin kuasa. Mengalami kuasa itu dulu. Power of love. Kasih yang kuasa, yang tadinya lagi pahit hati, penuh kebencian, kalau ketemu Yesus, kita akan ngalamin kuasa itu. Gimana caranya? Ya bukan caranya, Tuhan yang kasih kok. Nah, kalau kita lagi depresi, lagi sedih, bawaannya sedih, ya, apalagi galau gitu ya, itu mengalami sukacita, karena kerajaan Allah itu sukacita, dalam Yesus itu ada sukacita. Lalu ketika kita ketemu Yesus, merenungkan Yesus, baca firman untuk cari Yesus, ketika baca Alkitab, cari Yesus. Jangan cari perintahnya, cari Yesusnya dulu. Tiba-tiba damai sejahtera yang tadinya penuh tekanan, yang tadinya penuh stres ya. Tiba-tiba ada damai seperti ada rasa sejuk yang sus gitu. Itu yang lama yang ngalamin kuasa. Jadi ada yang kesaksian dari lagu yang pernah kita setel. Lagu itu loh,

0: berharga. Nah, ada seorang yang dia lagi sedang masalah, sampai nangis-nangis gitu ya. Pokoknya, karena dia merasa namanya menyembah itu ya, ya harus nangis-nangis gitu loh. Yang namanya hadirat itu harus nangis-nangis. Tapi kemudian, firman itu mulai muncul di kepala, lagi itu muncul. Dan lucunya, imannya timbul. Iya ya, burung aja Tuhan pelihara. Masa sih saya gak Tuhan pelihara? Nah itu, kuncinya bukan nangisnya. Maka saya bilang, bukan penyembahannya. Kan sekarang orang cenderung mengidentikan namanya jamahan Roh Kudus, suruh nangis gitu loh. Jadi yang gak nangis itu gak dijamah gitu ya. Ya enggak, itu cuma jangan dipandang, oh kalau gak nangis saya gak terima hadirat Roh Kudus. Tapi yang kuncinya kalau terima hadirat Roh Kudus itu iman. Imanmu timbul, mau nangis kek, mau ketawa-ketawa kek, mau apapun, imanmu timbul. Dan ketika imannya timbul, dia tidur. Dia bisa tidur. Tadinya maunya nangis terus, saya dia udah, dia tidur. Dan kemudian pagi harinya, dia alami. Dia pun bersaksi, thank you pak lagunya. Saya bilang bukan lagunya, sekali lagi. Kalau saya kan dengan betul-betul bukan basa-basi, itu firman Tuhan kamu alami. Dan itu memang kerinduan saya. Yang kayak begini kan bisa disaksikan ke orang lain, kemana-mana.
1: Iya. Berarti mungkin tadi yang memberi kesaksian mungkin bisa tidur, berarti artinya ada damai sukacita.
0: Nah, gitu ya. Itu gini, power of joy, power of peace itu power semua loh. Jadi kalau orang mau tanya, kok saya nggak damai? Ada Yesus mesti ada damai. Berarti iya, kamu lagi jauh dari Yesus, simple aja.
1: Sederhana. Cari dahulu kerajaan Allah.
0: Balik back to Jesus. Iya,
1: kembali ke
0: Jangan
1: Yesus.
0: Cari yang lain dulu. Saya mau cari.
1: Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah kembali ke Yesus? Ketika ada damai sejahtera, ada damai sukacita, artinya kita ada dalam lingkupan.
0: Yes.
1: Ketika nggak ada damai sukacita, nggak ada.
0: Karena sukacita dan apa depresi itu, kesedihan itu nggak bisa dua-duanya muncul.
1: Iya.
0: Ketika sukacita hilang, depresi muncul. Kalau sukacita muncul, depresi hilang. Itu nggak bisa. Gak damai sejahtera juga begitu. Stres itu artinya hilang damai sejahtera. Ketika kita kembali kepada damai sejahtera, stresnya akan turun. Jadi itu seperti anti dan apa namanya kontranya begitu. Lebih ke kebencian, nggak bisa ampuni. Jadi nggak usah cari perintahnya dulu gitu. Oh, saya harus mengampuni. Pasti tambah kesel. Akan ketemu alasan-alasan untuk tidak mengampuni. Marah-marah sama hamba Tuhan yang mengajarkan mengampuni gitu loh. Dan itu wajar karena kita fokusnya selalu ke perintah. Seakan-akan kalau nggak lakukan perintah, Tuhan marah loh. Bukan. Terima kuasa dulu, kasih itu lu, kembali ke Yesus dulu.
1: Terima kuasa. Ini maksudnya terima kuasa. Kuasa untuk?
0: Kuasa kasih itu lu. Yang mengalahkan kepahitan, mengalahkan kebencian, mengalahkan kekerasan hati itu lu. Enjoy Jesus. Nikmati hubungan dengan Tuhan. Hal yang bisa dilakukan oleh Daud. Makanya saya bilang kan saya gak mau rugi. Daud itu belum ada Yesus dulu. Dia cuma taunya Yahweh. Yahweh yang galak gitu loh katanya. Kata orang galak gitu. Tapi dia bisa katakan menikmati, inquiry hadirat Tuhan gitu loh. Lah kalau Daud aja bisa, rugilah kita kalau gak bisa buat saya sih gitu. Jangan mau rugi.
1: Jangan mau rugi ya. Dan sepertinya pembicaraan ini juga belum berakhir. Dan juga jangan mau rugi, setelah ini kita akan kembali lagi. Tapi kita ingin dengarkan dulu ya, agar kita bisa semakin mengerti lagi bahwa segala sesuatunya ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, mencari kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Nanti setelah ini kita akan cari tahu apa yang akan ditambahkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita gitu ya.
0: Yes.
1: Oke, kita akan kembali.
0: Let's worship.
1: Let's worship. Tetap stay tune di Firman dalam pujian.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Ya, 100,6 Heartline FM, dan terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan firman dalam pujian, dan kita masih membahas pujian dari karya Jonathan Prawira, judulnya Semua Kau Tambahkan. Ya, Pastor Jonathan, sebelum nanti kita bahas lanjutan lagi, pengen tahu ini sebenarnya lagu baru apa lagu udah cukup lama atau seperti apa nih?
1: Lagu cukup lama.
0: Cukup lama ya.
1: Ini di album saya, ini ingat nih, albumnya Unstoppable.
0: Wish. Tidak bisa di stop gitu.
1: Iya.
0: Tak terkalahkan.
1: Unstoppable spirit. Karena Yesus itu unstoppable. Orang Farisi tidak bisa menghentikannya. Ya, pengkhianatan Yudas tidak bisa menghentikannya. Penyangkalan Petrus tidak bisa menghentikannya. Maut pun tidak bisa menghentikannya. Nah, spirit itu yang saya doakan supaya kita pun mengalami yang sifat Yesus itu. Salah satunya adalah dengan janji ini, gak rugi kok mencari kebenaran, mencari kerajaan, artinya melakukan firman Tuhan tidak rugi.
0: Nah, melakukan firman Tuhan, ada damai sukacita dalam diri kita. Nih tandanya nih, kita memang sudah istilahnya dalam lingkupan kerajaan Allah gitu ya. Nah, berarti yes, semuanya akan, ketika kita sudah melakukan itu, akan ditambahkan gitu. Semua akan ditambahkan.
1: Yes, jadi tanpa kita sadar, apa yang kita lakukan dalam dunia pekerjaan itu sebetulnya tanpa sadar kita sedang melakukan perintah Tuhan, mencari kebenaran. Artinya kita melakukan hal yang memuliakan Tuhan, melakukan hal yang benar. Misalnya ketika kita bekerja, kan ada perintahnya, kalau tidak bekerja janganlah makan. Berarti kita sudah melakukan firman itu kok. Sudah gitu. Jadi nggak sia-sia itu, walaupun dunia nggak menghargai. Kadang-kadang kita merasa nggak gunanya saya kerja. Nggak. Firman Tuhan itu kamu lagi melakukan firman. Memang Tuhan mau kamu kerja. Nah, jadi dunia boleh nggak menghargai pekerjaanmu, tapi Tuhan yang kasih perintah, Tuhan yang perhatikan. Engkau lemah lembut, ngalah yang hari ini ngalah tapi sambil mangkel. Nggak apa-apa, Tuhan itu ya, kamu lakukan firman Tuhan. Ketika ada yang rendah hati, orang sombong, dia tetap gak ikut sombong, rendah hati, kamu sudah melakukan firman Tuhan. Ketika kamu melakukan itu, hal kecil pun, ketaatan kecil pun, itu ada upahnya dari Tuhan. Gitu loh. Jadi, banyak orang suka bingung, kayaknya melakukan firman itu berat sekali. Gitu loh. Padahal sebenarnya mereka lakukan. Cuma karena gak sadar itu bahwa itu yang Tuhan mau. Makanya saya bilang penting banget bahwa Tuhan itu mau kita kayaknya seperti seolah-olah yang cuma hal rohani gitu ya. Bersaksinya lah, menyembahnya lah, berdoanya lah. Ada hal-hal kecil yang kau lakukan selama ini, engkau jaga ketika engkau mau maki, orang kamu nahan. Bukankah kau sudah melakukan firman loh? Kamu jaga lidahmu loh, dan itu Tuhan perhitungkan. Itu loh maksudnya. Jadi Tuhan kasih ayat ini tuh bukan seperti sedang menilai kita, tapi seperti sedang menguatkan kita. Gak sia-sia apa yang kamu lakukan, kebenaran yang kamu lakukan. Jadi orang benar gak sia-sia. Mungkin dunia gak hargai, dunia ejek, ya dunia sepelekan gitu kan. Karena dunia hanya melihat brandingnya, dunia hanya melihat permukaannya. It's okay. Apa yang kamu lakukan selama itu sesuai dengan firman Tuhan, gak akan sia-sia. Ini namanya mencari kebenarannya. Mencari hal yang benar untuk dilakukan. Jadi pastikan, ketika lakukan jangan ikut-ikutan. Atau karena, bukannya salah ya, tapi cuma karena, oh disuruh sama ini. Sebagai orang Kristen saya masih begini. Tapi kamu lakukan karena Tuhan suruh saya begini. Karena itu yang Tuhan perhitungkan ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Nah itu gunanya kita baca firman Tuhan, cari kehendak Tuhan itu. Bukan cari perintahnya, tapi Tuhan maunya apa. Nanti saya kasih lihat ya, bedanya perintah dan kehendak.
0: Wah, apa
1: ya, seperti Bapak kita, perintah kita untuk

0: Enggak, jadi rayakan kebenaranmu itu dari kacamata Tuhan. Kalau enggak, kita akan kesel. Ah, perusahaan enggak menghargai saya, betul enggak?
1: Betul.
0: Saya sudah rajin nih. Ah, perusahaan enggak menghargai saya, gaji saya ditekan dan sebagainya. Jangan lakukan untuk perusahaan juga, lakukan untuk Tuhan. Karena engkau sudah melakukan sebagai orang benar. Jadi orang benar itu bukan soal tidak berbuat dosa aja ya. Orang benar itu engkau melakukan yang benar gitu loh. Bekerja dengan benar. Ketika engkau melakukan pekerjaan dengan benar, bersikap benar gitu, menghormati Tuhan dalam setiap pekerjaanmu, perkataanmu, itu sudah melakukan firman Tuhan. Gampang kan? Kita tanpa sadar alami gitu, karena Roh Kudus sudah menuntun kita untuk lakukan. Pengen bolos rasanya, akhirnya ujung-ujungnya apa? Tetap jalan kerja. Pengen bolos sekolah, ujung-ujungnya ikutin pimpinan Tuhan untuk sekolah yang benar. Lah itu melakukan firman loh.
1: Dan
0: enteng.
1: Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, pasti ada upahnya.
0: Yes, yang pertama yang perlu kita lakukan, kadang-kadang kenapa kita anggap melakukan perintah Tuhan berat? Karena kita salah taruh default.
1: Apa tuh default?
0: Di komputer tuh ada default, settingan awal. Misalnya 0 dan 1. Komputer tuh 0 dan 1. 0 itu misalnya power off. Untuk menjadi 1 perlu dinyalakan. Perlu energi, perlu listrik, hal berat, 1. Kadang-kadang kita menganggap kita 0 orang berdosa, sehingga melakukan benar perlu energi. Ya kan?
1: Iya.
0: Padahal yang sebetulnya 0 kita ciptaan Tuhan tuh, kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Tuhan menciptakan orang jelek apa orang baik?
1: Baik.
0: Nah, 0 kita tuh baik sebetulnya. 0-nya kita pengen lakukan firman, 0-nya kita pengen menyenangkan Tuhan, 0-nya kita tuh pengen cari Tuhan. Untuk berdosa itu 1 sebetulnya. Perlu usaha, effort. Coba, dosa mana yang gak perlu effort? Misal mau maling. Kan perlu effort. Betul gak? Perlu tandain orangnya dulu. Kapan dia di rumah, kapan enggak. Jam berapa, waktu terus kita ngintai dulu. Begadang dulu. Kalau gak niat maling, 0. Malah enteng. Jadi kita suka ketipu sama iblis. Nah itu yang saya ketika belajar ini. Kebenaran itu 0. Kita ini orang benar. Apalagi dalam Yesus sudah dipulihkan. Jadi yang namanya melakukan firman itu mesti otomatis sudah kita pengennya melakukan firman. 0. Tapi untuk tidak melakukan firman, misal sekolah itu 0. Tapi perlu bolos, perlu usaha kan? Cari alasan. Jangan sampai orang tua tahu. Ngumpet dari guru. Dan sebagainya.
1: Kan kita tahunya selama ini bahwa kita adalah manusia berdosa. Gitu.
0: Nah itu. Karena berarti kita ambil titik nolnya itu adalah yang setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Padahal titik itu titik satu. Perlu usaha loh. Perlu ditipu iblis dulu. Titik nolnya Tuhan menciptakan kita untuk menaklukkan bumi. Di Kejadian 1:26-28. Jadi mulai sekarang, apalagi sudah dalam Yesus, sudah kembali ke nol. Ya kan? Seperti isi bensinnya kembali ke nol. Mulai artinya nolnya kita adalah orang benar. Kita melakukan firman kenapa? Karena dalam hati rohmu selalu pengen lakukan firman. Cuma ada satu effort. Effort dari iblis, effort dari dunia, sehingga kita tidak melakukan itu. Coba saya tanya, damai sama marah lebih effort mana?
1: Tergantung. Kalau misalkan pada dasarnya dia suka damai ya tidak akan perlu effort gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Dasarnya suka damai, ada Roh Yesus kan dalam dia. Dia untuk marah perlu effort loh. Perlu melotot. Perlu muka galak. Coba orang kalau marah-marah ya, mau nangis aja perlu effort. Saya pernah nonton, lucu banget. Anaknya nangis kan, terus orang tuanya bilang, jangan pakai U. Terus ada yang ganti U. Jadi gak nangis. Jadi untuk nangis pun perlu effort. Tapi untuk damai itu gak perlu effort. Ini kita suka ditipu iblis di situ.
1: Tapi selama ini kita merasa bahwa ketika ingin damai gitu, kita tuh perlu effort gitu ya. Perlu liburan. Kan ada, selama ini kan kesehariannya tuh penuh marah-marah, makanya agar bisa damai liburan, agar bisa damai pergi healing segala macem gitu.
0: Karena kita terbalik kasih settingan awal. Coba mulai sekarang lakukan yang terbaik. Kita capek marah kan? Yang bikin kita capek itu damai apa marah? Marah.
1: Marah.
0: Nah, kalau gitu kita setting damai. Saya settingnya 0 damai. Kalaupun marah kita akan tahu, oh ini lagi effort, bikin capek, males . Jadi ketika kita tahu titik settingnya nol kita mana, maka itu akan mempermudah saudara untuk melakukan firman. Tanpa sadar saudara melakukan

0: dilakukan. Jadi bukan diusaha-usahakan. Sampai ada orang yang bilang begitu kan, saking aku dilakukan bukan karena melakukan firman, tapi karena grace. Saudara melakukan, mengalami, cuma nggak ngaku aja, sudah gitu ya. Tapi yang penting buat Tuhan, di mata Tuhan, mereka melakukan. Daripada kita mengaku perintah orang, ayo lakukan. Kenyataannya enggak, kan mendingan begitu terbalik. Jadi mulai sekarang, ayo kita kembali ke nol. Kita orang benar, akui itu orang benar. Daud aja berani ngaku orang benar loh, ya kan? Tuhan tidak akan meninggalkan orang benar, itu dia loh. Yohanes berani mengaku orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita gak ngaku itu?
1: Iya.
0: Karena kita gak enak sama orang kayaknya sombong. Itu bukan soal sombong, itu pronouns kita. Kita tahu saya, siapa saya. Ketika saya tahu saya orangnya damai, kok suka damai. Jadi kalau kadang-kadang marah ya itu cuma kadang-kadang, tapi itu butuh effort. Tapi aslinya saya suka damai. Mulai sekarang jangan ngaku aslimu saya suka marah. Saya usaha untuk ramah.
1: Capek amat
0: ramah. Jadi mulai sekarang settingnya dibalik. Nol. Saya orangnya suka cita. Cuma kadang-kadang ada aja yang bikin sedih. Bukan saya orangnya pemurung, tapi saya butuh usaha untuk suka cita. Nah itu loh mas. Kita lupa siapa kita. Kita lupa siapa Yesus itu loh. Makanya saya salah satu mengalami firman, saya mau kita tuh kembali ke setting nol hari ini. Supaya kita kembali jadi orang benar. Namanya udah status orang benar, engkau akan suka melakukan yang benar.
1: Settingan awal.
0: Kalau engkau merasa tidak benar, otomatis defaultnya engkau melakukan yang tidak benar terus. Dan berusaha melakukan yang benar. Capek banget hidup ini, kesian amat. Di dalam Yesus, engkau orang benar. Maka, cenderung akan melakukan hal yang benar. Bekerja dengan benar. Sekolah dengan benar. Melayani dengan benar. Yang lain gak benar, bodoh amat.
1: Iya, kan kadang-kadang ketika berbicara tentang orang benar gitu kan. Itu tadi kan, kita selama ini taunya doktrinnya bahwa kita adalah manusia berdosa. Ketika kita percaya, kita baru dibenarkan oleh Tuhan gitu kan.
0: Iya.
1: Akhirnya seakan-akan, apa ya tadi, seperti kayak berusaha gitu kan.
0: Yes. Gak salah kan saya bilang, makanya mulai sekarang rubahlah konsepnya. Kita kembali bahwa Tuhan ceritakan kita baik, nol. Tapi dosa merusak kita jadi satu.
1: Tapi karena,
0: maka setelah Yesus kembali ke settingan nol, kita dibenarkan oleh Yesus. Kembali jadi lagi. Jangan berusaha menganggap bahwa saya ini kotor, saya ini rusak, saya ini bejat. Jangan aku itu lagi. Saya tadinya baik, cuma dirusak dosa jadi bejat. Sekarang saya dikembalikan Yesus jadi orang baik.
1: Wow.
0: Enak kan? Indah kan?
1: Iya.
0: Saya bingung kalau orang memperberat gitu loh kan. Saya ikut Tuhan tuh mestinya itu melepaskan kita dari tekanan, bukannya nambah tekanan
1: belunggu apalah rantai apalah beban.
0: Rantai saya kira sini rantai intimidasi ya, rantai yang mengkondem kita terus gitu. Kita enggak, sehingga kita enggak bisa maju karena kita kondem. Oh, saya berdosa, saya enggak layak. Oh, saya ini enggak bisa apa-apa. Jadi itu janji mah bohong aja, itu bukan buat saya itu. Kita mengkondem diri kita sendiri. Mulai sekarang jangan dong kondem. Kalau emang belum dapat, saya percaya one day saya dapat. Malah lebih bagus kayak Daud lakukan. Daud itu justru kadang-kadang kita suka nyanyi yang relate sama kita. Ketika patah hati carinya lagu patah hati. Ketika lagi sedih carinya lagu sedih. Mulai sekarang agak beda settingan kita nol. Jangan cari satu gitu loh untuk membenarkan validasi kita punya kesedihan. Ketika lagi sedih mestinya cari lagu sukacita.
1: Jadi enggak
0: supaya kembali kita ke nol lagi. Ketika kita kenyataan sedang terpuruk, cari lagu kemenangan. Seperti Daud tuh. Waktu Daud lagi miskin, dia enggak bilang, "Tuhan, aku miskin. Aku papa, aku menderita." Enggak, dia bilang apa? Singa-singa muda bisa kelaparan, tapi orang benar, tuh dia mengaku dia orang benar, tidak akan kekurangan yang baik dari Tuhan. Itu kan gila kata orang. Enggak, itu bukan gila, itu iman. Ketika ketemu Goliat, maksudnya bilang gini kan, "Aduh, hamba yang lemah, kecil, tak berdaya. Musuhku besar sekali, Tuhan." Enggak, dia langsung bilang sama itu, "Hari ini juga Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku." Orang bilang dia gila. Itu bukan gila, itu iman. Kalau soal penderitaan ya, enggak usah iman. Dunia juga tahu kita menderita gitu loh. Jadi, saya tidak akan mengajarkan, memberi alasan kenapa kita perlu menderita. Enggak usah kasih alasan pun, semua menderita. Cuma saya akan kasih kekuatan supaya kita anak Tuhan, orang benar, bisa lewati penderitaan dengan benar. Respon dengan benar. Jadi, merespon dengan benar. Mestinya kita mengeluh, kita bersyukur. Mestinya kita depresi, kita bersuka cita. Mestinya kita marah, kita damai sejahtera. Mestinya kita sombong, kita rendah hati. Jadi kita meresponi dengan tepat.
1: Nah,
0: dengan kuasa Tuhan itu. Itu gunanya penyembahan, mestinya itu gitu.
1: Iya, ketika berbicara meresponi dengan tepat, istilahnya bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan gitu. Itu perlu proses kan ya. Ibaratnya kalau selama ini kita masih doktrin yang ya ngerasanya kita berdosa segala macam gitu loh. Ketika untuk berpindah lah. Berpindah untuk merubah pikiran kita untuk bisa. Ini loh sebenarnya kamu tuh sudah dibenarkan oleh Yesus gitu. Jadi mulailah kamu bersyukur dengan segala sesuatunya. Nah, prosesnya untuk biar bisa pindah ini seperti apa nih? Apa yang harus kita lakukan?
0: Perkataan selama ini kan kita suka perkataan kenyataan. Jangan perkataan kenyataan. Perkatakan sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Coba kita bayangin ya. Kita ini diciptakan Tuhan. Kira-kira Tuhan ciptakan kita apa sih kalau jujur? Apakah orang pemarah?
1: Ya enggak lah. Pemabok? Pasti yang baik.
0: Orang pencuri? Ya, ya makanya perkataannya baik. Jangan ngaku. Ah emang gue emang kelakuannya begini. Maklumlah orang berdosa. Wah, ya jangan. Rugi banget. Simpel kan Bapak loh. Bapak masa melahirkan anak untuk yang jelek-jelek gitu loh.
1: Enggak.
0: Dia pasti berharap yang the best buat anak. Tuhan menciptakan kita pasti buat the best. Kejadian 1-28. Cuma gegara iblis aja gitu kan. Dosa aja yang merusak kita, mengkorup kita. Makanya di obat ada yang namanya kan apa detox. Kalau di komputer debug. Diformat ulang. Kita hard disk itu bagus. Tapi kemasukan virus. Maka kita format ulang. Itu Yesus memformat ulang kita kembali nol. Nol kita adalah kudus lagi, bersih lagi. Dan Yesus bukan cuma sekali lakukan, diformat ulang terus. Supaya kita tetap terjaga orang benar, tetap terjaga, siap ditambahkan. Gitu loh.
1: Siap ditambahkan.
0: Tetap ya.
1: Kitanya udah siap belum nih? Jangan-jangan ketika Tuhan ingin menambahkan karena kita belum siap, ya udah gak ditambah-tambahin gitu.
0: Nah, itu gunanya justru dari Tuhan. Minta ditambahkan, minta disiapkan. Karena yang namanya ditambahkan itu bukan cuma soal berkat kan. Tuhan bicara dari berkat duniawi. Tapi yang Tuhan tambahkan itu bukan cuma duniawi. Hal-hal hati rohani pun Tuhan tambahkan.
1: Nah.
0: Saya bacain ya listnya ya. Saya berdoa. Saudara pun mengalami list ini dalam hidup.
1: Amin.
0: Karena saya pun nyalamin. Ya Abraham ditambahkan iman. Ya kan? Tadinya istrinya aja dijual takut sama si Abimelek. Tapi berikutnya ketika imannya sudah ditambah Tuhan, ketika Lot ditangkap sama raja yang jahat, Abraham yang pimpin rebut Lot. Lucu banget. Coba waktu dulu istrinya direbut dia begitu. Itulah proses. Seperti kata Pak Timo. Proses Tuhan yang ngubah kita. Tuhan yang tambahkan. Bagian kita cari Yesus dengan segala kelemahan kita. Tuhan Yesus, aku emang kurang di sini. Maka dikatakan, semua kau tambahkan di manaku kekurangan. Kekurangan apa? Ishak ditambahkan kekayaan. Ya, ini Ishak loh, memang betul-betul semakin kaya. Daud ditambahkan urapan. Salomo ditambahkan hikmat. Musa ditambahkan kemuliaan. Tadinya anak ini buang sungai, sekarang turun dari gunung Sinai. Penuh wajah kemuliaan. Yosua ditambahkan kekuatan hati. Ya, tidak menyerah. Ruth ditambahkan keberuntungan. Ruth ini hoki loh. Bisa kerja pas. yang punya Boaz tepat. Kebetulannya ajaib. Keberuntungan dari Tuhan. Hizkia ditambahkan umur. Yakub ditambahkan berkat. Semakin ditipu Laban, semakin diberkati Tuhan. Gideon tadinya penakut. Ditambahkan keberanian. Yabes, daerahnya diperluas. Simpson, dikasih kekuatan yang di terakhir-akhir, setelah dia berdosa, waktu dicari Tuhan, kekuatannya ditambah sampai membunuh lebih banyak daripada seumur hidupnya. Alkitab dahsyat ya. Rasul, ditambahin mujizat. Murid-murid, ditambahin apa? Ketabahan menderita. Nah, itu yang saya bilang. Jadi, bukan Tuhan pengen kita menderita, Tuhan pengen kita tabah menderita. Jadi, mestinya kita semakin baca firman Tuhan, bukannya kita ketemu alasan, oh saya mesti menderita. Bukan. Tapi memang kita, ini dunia itu penuh penderitaan. Tapi di dalam Yesus, saya punya kekuatan hadapi penderitaan saya. Dan akhirnya apa? Tujuannya ditambahkan apa sih? Ada tujuannya loh. Supaya menang. saya rindu. Ini cuma yang saya ketemu. Saya rindu saudara ketika baca Alkitab, saudara akan lihat penambahan-penambahan kepada saksi iman. Tapi mereka cuma kayak apa? Contoh. Seperti Tuhan menambahkan mereka. Jadi Yesus gak asal ngomong. Dia ngomong tuh sesuatu yang sudah terjadi. Itu bisa terjadi dalam hidup.
1: Amin. Dan semoga kita bisa merasakan. Ya.
0: Nah, kita serius tapi santai, ya nggak sih?
1: Luar biasa ya. Semua ini istilahnya hanya satu syaratnya istilahnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
0: Basicnya itu. Makanya di lagu saya bilang basic, karena kita udah kadang-kadang terlalu mencari yang advance sampai lupa dasar gitu loh. Sehingga kalau dasar kita goyang, akhirnya ketika di debat table, di debat, iya, akhirnya udah ikutin yang rame aja. Trennya lagi rame apa, ikut.
1: Luar biasa.
0: Kalau saya bisa gak goyang, kenapa? Karena ada dasar firman yang saya alami. Jadi, saya juga ngalami ditambahkan. Kalau saya ditambahkan itu, ditambah hikmat ya, ilmu. Karena waktu dulu saya mau kuliah gak ada uang. Gak ada uang, saya cari Tuhan. Gimana ini? Lalu Tuhan kasih kesempatan, tawaran jadi guru les. Nah itu yang saya bilang, kalau Tuhan tambahkan sesuatu di luar pikiran kita, makanya kita perlu iman yang kuat supaya berani ambil gitu. Karena saya pun waktu ditawarin takut. Takut. Karena disuruh ngajar anak SMA, fisika, kimia, matematik. Matematik sama fisika saya okay lah. Kimia saya ampun saya betul-betul. Gurunya aja aduh sentimen sama saya karena saya bodoh banget gitu di kimia. Ya udah, tapi enggak ada jalan. Saya terima, tiba-tiba saya heran. Waktu mengajar kimia, tiba-tiba bisa loh. Saya sampai nyesel, maksudnya, ya kalau dari dulu saya begini. Juara juga, saya juara. Waktu ngajar, somehow saya bisa kimia. Dan itu luar biasa banget buat akhirnya mulut ke mulut, tadinya cuma satu murid, semua penuh. Sampai hari Minggu pun penuh, sisa 2 jam untuk saya ke gereja doang. Sisanya pulang gereja, langsung sudah ngajar lagi. Kalau Tuhan sudah, kita ngalamin firman, saudara bisa terus ngelihat tanda demi tanda. Sejak saat saya habis itu lihat tanda terus, bahwa firman itu terjadi loh. Makanya saya selalu pelayanan dengan doa, dengan keyakinan bahwa engkau ngalamin firman kok, cuma gak sadar. Karena fokusmu ke perintah. Coba fokusmu ke Yesus. Tetap lakukan firman, yes. Tambah kuat dengan sukacita, damai sejahtera. Tapi dengan otomatis, gak berat gitu loh. Yang berat justru ketika gak melakukan firman. Coba, tidak mencuri berat gak? Lebih berat mencuri. Resikonya juga lebih berat. Coba kita gak punya pikiran mencuri. Ya bodo amat kan. Yeah. Terserah gitu. Jadi kita bisa fokus. Jadi tanpa sadar saudara tuh menjadi orang benar, melakukan benar, ditambahkan dan menang pada akhirnya. Saya betul-betul ini. Karena kenapa? Kita sudah menghadapi penderitaan itu. Kalau saudara tidak diperlengkapi. Saya tuh kalau ngajar les ya, kenapa saya sukses? Karena saya bukan ngajar metode. Kalau Pak Timo metode mereka lupa. Saya ngajarin basicnya. Apa sih matematik itu? Goalsnya apa sih? Fisika itu dasarnya apa sih? Dan kimia juga karena saya dapat gitu ketemu, saya ajarkan kimia itu seperti apa sih? Bahkan mungkin gak percaya, metode saya kimia itu seperti metode tukar mata uang. Seperti convert rupiah ke dolar. Lucunya, murid-murid pada ngerti semua. Memang soal duit pada ngerti. Harus mereka begini. Tadinya bingung, bagaimana ini tukar-tukar di kimia atau begini. Ternyata prinsip mata uang. Oh gitu ya, karena saya ajarin basicnya. Ketika saudara ketemu basic ini, cari Yesus. Cuma itu yang kita tahu.
1: Amin.
0: Ketika ada masalah gini gimana? Cari Yesus dulu. Oh kita perlu solusi, tenang.
1: cari Yesus. Yesus dulu gitu ya.
0: Baca dalam firman. Arti bukan cuma soal metode harus nyembahnya gimana ya. Harus model begini, harus model gitu. Ah udahlah, itu hanya menimbulkan perdebatan. Yang benar adalah efeknya kuasa yang ngalamin. Ketenangan terjadi. Saya pun berdoa supaya ketika saudara dengar ini, somehow ada harapan timbul, sukacita timbul, kekuatan timbul, semangat timbul. Nah, itu efek dari ketemu Yesus, firman yang berasal dari Yesus.
1: Amin. Wah, luar biasa nih. Pastor Jonathan, nih hari ini kita boleh diberkati melalui firman.
0: Saya harus terima kasih pada apa yang saya sebut dari tadi ya, Salomo musuh semua. Hari ini jadi bintang tamu semua.
1: Baik nih,
0: banyak banget.
1: Waktunya juga sudah di pengunjung acara, mungkin ada yang ingin didoakan untuk hardliner.
0: Saya berdoa apapun situasi saat ini, krisis saat ini, tidak lagi membuat engkau cemas, takut, lelah, kecewa, pahit hati, semua negatif, dan tidak membuat engkau tidak berdaya lagi, helpless, hopeless, tetapi justru membuat engkau tergerak untuk semakin bersinar, melakukan yang benar. Karena engkau tahu, ketika engkau menjadi orang benar di hadapan Tuhan, engkau akan ditambah-tambahkan yang kau perlukan. Ada yang perlu ditambahkan kekuatan, ketenangan batin, ada yang perlu ditambahkan kedamaian, ada yang perlu ditambahkan hikmat, ada yang perlu ditambahkan hal-hal yang engkau merasa perlu di hidupmu saat ini. Dan engkau bagaimana caranya ketika engkau mencari Yesus. Datang pada Yesus dengan segala kelemahanmu, tapi dengan imanmu. Tuhan, aku orang benar. Engkau sudah benarkan aku. Cuma aku kekurangan hal ini, Tuhan. Aku kurang sabar. Aku kadang-kadang kelepasan emosi, Tuhan. Aku ngomong kasar, Tuhan. Dan Tuhan, tapi aku percaya, Tuhan, di dalammu aku bisa alami kuasa. Amin. Untuk lebih baik lagi. Amin. Sehingga aku siap untuk mengalami kemenangan. Ketaatanmu, kata Tuhan, sekecil apapun, itu Tuhan perhitungkan. Ada upah di balik segala ketaatan, ketekunanmu selama ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin.
1: Amin. Wah, terima kasih. Wah, luar biasa nih Pastor ya. Boleh diingatkan kembali nih bahwa kita adalah sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan Pastor. Sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu di pujian berikutnya. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Jonathan Prawira. Jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timur Rantai undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
0: Memberkati.
1: Shalom.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan ke-8, Doa dan Perlindungan bagian kedua. Ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Setiap orang ingin melarikan diri ke pulau terpencil dan melarikan diri dari kejahatan di dunia. Sayangnya, itu bukan solusi yang bisa diterapkan. Kejahatan ada di mana-mana. Ide yang lebih baik adalah meminta Tuhan dalam doa untuk membebaskan kita dari kejahatan dunia dan yang jahat yang ada di balik semuanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doa dan Perlindungan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Seri Doa Petualangan Yang Luar Biasa, Doa dan Perlindungan bagian kedua, Matius 6 ayat 13. Saudara-saudara, saya ingat sebuah cerita tentang seorang pemuda yang mencoba bersiap-siap untuk pertandingan sepak bola di Sabtu sore. Dia hidup pada masa di mana orang masih menerima sinyal untuk televisi mereka melalui antena di atas atap, dan antenanya tidak berfungsi. Jadi dia keluar tengah hari untuk memperbaiki antena itu. Dia bergegas berusaha menyelesaikannya agar tidak ketinggalan pertandingan yang dimulai pukul 4. Dan di tengah-tengah ketergesaannya, dia kehilangan keseimbangan dan dia meluncur ke bawah atap genteng, melewati tepi atap, dan dia tergantung di palung atap dengan tangannya. Dan pikiran pertamanya adalah dia ada di lantai 2 dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia berteriak, "Ada yang bisa membantu saya?" Tapi semua orang ada di dalam dan tidak ada yang memperhatikan. Jadi tidak ada yang merespon. Jadi saya kira secara intuitif dia melihat ke langit dan dia berteriak, "Apakah ada orang di atas sana yang bisa membantu saya?" Dan dia mendengar suara dari langit yang berkata, "Percayalah dan lepaskan." Dia berkata, "Apakah ada orang di atas sana yang bisa membantu saya?" "Ya, benar. Kita ingin bantuan selama bantuan itu adalah jenis bantuan yang cocok untuk kita." Dennis Sutton adalah seorang laki-laki berusia 8 tahun yang menulis ini untuk guru sekolah minggu kelas 3-nya. Dia meminta murid-muridnya untuk menjelaskan tentang Tuhan. Dan ini adalah upaya Denny. Salah satu pekerjaan utama Tuhan adalah membuat manusia. Dia membuat kini untuk menggantikan orang yang mati, sehingga akan ada cukup banyak orang untuk mengurus hal-hal di bumi ini. Dia tidak membuat orang dewasa. Dia hanya membuat bayi. Saya pikir karena mereka lebih kecil dan lebih mudah dibuat. Dengan begitu dia tidak perlu menghabiskan waktunya yang berharga untuk mengajari mereka berjalan dan berbicara. Dia bisa menyerahkannya kepada ibu dan ayahnya. Saya pikir itu berhasil cukup bagus. Pekerjaan Tuhan yang paling penting kedua adalah mendengarkan doa. Hal ini terjadi karena beberapa orang seperti pengkhotbah dan lainnya berdoa selain doa tidur. Nenek dan kakek juga berdoa setiap kali mereka makan, kecuali untuk makanan ringan. Tuhan tidak punya waktu mendengarkan radio atau menonton TV, karena Tuhan mendengar segalanya. Karena Tuhan mendengar segalanya, pasti ada banyak suara yang mengerikan di telinganya, kecuali dia memikirkan cara untuk menolaknya. Tuhan melihat dan mendengar semuanya, dan dia ada di mana-mana, yang membuat dia cukup sibuk. Jadi Anda tidak boleh membuang waktunya untuk menanyakan hal-hal yang tidak penting, atau membuat pusing kepala para orang tua, dan meminta sesuatu yang mereka katakan tidak dapat Anda miliki. Itu tidak akan berhasil. Itu adalah doa yang nyata, yang ditulis oleh Dan Swatton dari Christchurch, Santa Michaels, Maryland, tentang pemahamannya tentang Tuhan. Dan di suatu titik kehidupan, kita semua mulai menghargai siapa Tuhan itu dan bagaimana dia meresponi kita ketika kita berdoa. Dan saya pikir alasan mengapa Tuhan Yesus memberi kita doa yang sedang kita pelajari ini adalah agar kita memiliki apresiasi yang berkembang tentang apa artinya berdoa. Jalan menuju doa yang telah kita lalui ini adalah proses yang sangat penting, karena ini bukanlah doa yang hanya kita hafalkan supaya ketika kita bangun setiap pagi tanpa perlu berpikir panjang dapat mengulang-ulang suatu doa, tetapi ini adalah rambu-rambu di sepanjang jalan untuk mengingatkan kita akan hal-hal penting setiap kali kita berdoa. Kita selalu memulai dengan pujian karena Bapa kita yang di surga memiliki nama layak yang untuk dikuduskan. Kita memohon prioritasnya dalam hidup kita sewaktu kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita memohon kepada-Nya untuk hal-hal yang kita butuhkan saat kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kita peka terhadap kebutuhan kita akan perlindungan seperti yang kita pelajari. Dan karena itu kita tidak takut untuk berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena setiap kali ada ujian atau pencobaan, selalu ada dua kemungkinan, Anda dapat melewatinya atau Anda dapat gagal. Dan karena kita tahu betapa tidak memadainya kita tanpa Tuhan, kita akan ingin tidak perlu mengikuti ujian itu. Dan kemudian ada bagian kedua dari doa perlindungan kita, dan itu berbunyi seperti ini, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagian pertama dari doa ini adalah agar kita tidak masuk ke dalam masalah. Bagian kedua dari doa ini adalah agar di tengah-tengah masalah kita dapat dibebaskan darinya. Seseorang telah mengatakan bahwa doa Bapa Kami mencakup tiga kebenaran dasar. Yang pertama adalah pengabdian, yang kedua adalah ketergantungan, dan yang ketiga adalah bahaya. Dan setiap kali kita mengucapkan doa ini, kita harus diingatkan bahwa kita hidup di dunia ranjau darat rohani. Kita hidup di dunia di mana bahaya ada di setiap sisi kita. Dan adalah bijak bagi orang Kristen untuk berdoa dengan segenap hatinya setiap hari. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, Tuhan. Dan saya ingin memulai dengan mengingatkan Anda bahwa kita memiliki Tuhan yang membebaskan. Dia memiliki catatan pembebasan yang baik. Dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir setelah 400 tahun perbudakan. Dan kemudian, hanya dalam hitungan hari, Ia membebaskan mereka dari orang Mesir yang berubah pikiran. Dia membebaskan Daniel dari gua singa. Dia membebaskan anak-anak muda Ibrani dari tungku. Dia membebaskan Daud dari raksasa Goliat. Dia membebaskan Lot dan keluarganya dari Sodom. Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Dia membebaskan Yusuf dari lubang dan kemudian dari penjara. Dia melepaskan Elia dari tangan Ahab dan Isabel. Dia membebaskan Ayub dari semua kehilangannya dan mengembalikannya kepadanya. Dia membuat Petrus tidak tenggelam di suatu malam dan kemudian membebaskannya dari penjara. Dia membebaskan Paulus dari segala jenis bahaya yang dapat dibayangkan. Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan. Bukankah itu kabar baik? Dia suka saat anak-anaknya berdoa untuk pembebasan. Dia adalah Tuhan yang melihat kita dalam kesulitan kita dan senang untuk membebaskan kita. Faktanya, dari semua hal yang dapat saya bayangkan atau pelajari di dalam Alkitab, satu hal yang menonjol adalah satu-satunya yang tidak dia bebaskan, yaitu anaknya sendiri. Oh, Alkitab menyatakannya seperti ini. Dia menyerahkan anaknya untuk disalibkan agar kita dapat dibebaskan dari masalah terbesar yang kita semua miliki, dan itu adalah masalah dosa. Jadi saya mulai dengan penegasan ini, bahwa kita memiliki Tuhan yang membebaskan, dan oleh karena itu sangat-sangat tepat bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah permohonan meminta perlindungan. Orang-orang memberi saya buku dan mereka tahu saya suka buku-buku tua. Jadi saya mendapatkan beberapa buku yang sangat-sangat tua. Dan beberapa buku yang diberikan ke saya bukanlah buku yang biasanya saya beli. Tetapi ketika orang memberikannya kepada saya ingin melihat isinya, dan belum lama ini, saya diberi sebuah buku doa Anglikan yang isinya tentang awal gereja Anglikan di sini, di negara ini. Dan dalam buku doa Anglikan ini, mereka memiliki terjemahan dari frasa khusus ini dalam doa Bapa Kami yang cukup mencerahkan. Bunyinya seperti ini. Ya Tuhan yang mengetahui kami berada di tengah begitu banyak bahaya, dan begitu besar bahaya itu, sehingga kami tidak dapat selalu berdiri tegak. Berikan kami kekuatan dan perlindungan yang dapat mendukung kami dalam semua bahaya dan membawa kami melewati semua pencobaan. Dan kemudian di dalam buku doa itu, sebagai bagian dari doa ini, kaum Anglikan yang menulisnya memberi kita beberapa gagasan tentang jenis kejahatan yang ingin mereka hindari. Dan di sini lagi, dalam gaya bahasa Inggris kuno, inilah doa mereka. Dari dosa dan dari tipu muslihat dan serangan iblis, dari semua kebutaan hati, dari kesombongan, dari keangkuhan dan kemunafikan, dari iri hati dan kebencian, dan kedengkian dan semua ketidakdermawanan, dari percabulan dan semua dosa mematikan lainnya, dan dari semua kejahatan tipu daya dunia, dan daging dan iblis, dari kematian yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak siap, dari kekerasan hati dan penghinaan terhadap firman dan perintah-Mu, Tuhan yang baik, bebaskanlah kami. Begitulah cara orang Anglikan berdoa ketika mereka datang ke gereja, dan mereka membuka buku doa mereka, dan mereka akan berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat dan semua konsekuensinya. Bagian pertama, doa untuk pembebasan. Nah, kita tidak akan memulai proses itu. Kita tidak memiliki buku doa, karena buku doa yang kita miliki adalah Alkitab. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa ketika Anda ingin menemukan cara berdoa untuk pembebasan, ada banyak bukti yang perlu Anda ketahui. Dan salah satu hal yang sangat menarik bagi saya, ketika saya merenungkan kalimat singkat dalam doa Bapa Kami ini, adalah kesempatan untuk kembali dan menemukan seberapa sering dalam doa Daud dia meminta Tuhan untuk membebaskannya. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, namun ia terus-menerus berdoa untuk pembebasan. Ketika kita membaca bahwa dia adalah seorang pria yang berkenan di hati Tuhan, sebagian dari maknanya adalah bahwa dia adalah seorang pria yang memiliki hati yang mengikuti Tuhan, yang menyatukan mereka dalam kedekatan dan persekutuan. Namun terlepas dari kedekatannya dengan Tuhan, jika Anda membaca jurnal doanya yang merupakan kitab Mazmur, berulang-ulang Anda mendengar Daud berdoa, Tuhan, bebaskanlah aku. Jadi saya membaca semua ayat-ayat itu, dan itu seperti membaca seluruh isi kitab Mazmur, karena itu ada di mana-mana. hampir di setiap halaman lainnya. Dan saya mulai menuliskan beberapa hal yang didoakan Daud ketika dia berdoa untuk pembebasan. Dan saya tidak punya waktu untuk membagikan semuanya kepada Anda. Tetapi saya pikir beberapa di antaranya dapat menjadi pelajaran bagi kita. Dan ayat-ayat itu memberi kita sedikit pola berdoa untuk pembebasan. Dan saya akan terkejut jika sebelum kita selesai di sini, salah satu dari doa ini tidak beresonasi dengan hidup Anda. Bagian A, pembebasan dari penganiayaan. Mulailah dengan saya dalam kitab Mazmur seperti yang kita lihat di Mazmur 7. Dan kita akan bergerak secara kronologis. Kita akan bergerak melintasi kitab Mazmur tanpa terlalu banyak mundur dan maju sehingga Anda dapat mengikutinya. Silakan membacanya di Alkitab Anda sendiri. Dalam Mazmur 7 dalam 2 ayat pertama dari doa ini, dengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskan aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Daud berkata, Tuhan, bebaskan aku dari para penganiayaku. Nah, tolong pahami bahwa penganiayaan bukanlah hal buruk yang terjadi pada Anda, karena Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan sejak awal. Penganiayaan adalah apa yang terjadi pada Anda berdasarkan fakta bahwa Anda mewakili Tuhan di dunia yang tidak bertuhan. Penganiayaan adalah jenis masalah yang Anda hadapi karena Anda adalah orang percaya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Mereka membenci Anda dan Anda adalah sumber kutukan bagi mereka. Dan begitu banyak dari Anda mengetahui hal ini dari pengalaman pribadi dengan cara halus mereka sendiri. Mereka memainkan permainan pikiran dan permainan kekejaman untuk mencoba melukai Anda atau menyakiti Anda dan menganiaya Anda. Beberapa dari Anda tahu bagaimana rasanya merasa sangat sendirian, meskipun Anda dikelilingi oleh orang-orang, dikarenakan mereka mendiamkan Anda, mereka telah menolak Anda, mereka menyingkirkan Anda. Mereka telah memutuskan bahwa karena gaya hidup Anda menyebabkan mereka tidak nyaman, maka mereka akan menyingkirkan Anda atau menganiaya Anda sedemikian rupa, sehingga membuat Anda tidak nyaman. Dan Daud berkata, Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari para penganiayaku. Tuhan, hidupkan aku dari tengah-tengahnya, dan kelilingi aku dengan kasih dan perlindungan-Mu. Beberapa dari Anda perlu menaikkan doa itu ketika Anda berdoa setiap hari. Tolong, Tuhan, tolong lepaskan saya dari niat jahat mereka. Bagian B, pembebasan dari bahaya. Teruslah membaca bersama saya dalam kitab Mazmur, dan beralihlah bersama saya sekarang ke Mazmur 22. Dan dalam Mazmur 22 ini kita memiliki ilustrasi lain tentang bagaimana kita dapat berdoa untuk pembebasan. Ini adalah doa yang agung, dimulai dari ayat 19 dalam Mazmur 22. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku, lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Mazmur 22 ayat 19 hingga 21. Nah, tentu saja ada konteks mesianis dalam doa ini, tapi itu tetap merupakan gambaran tentang jenis doa pembebasan yang bisa kita lakukan saat berdoa. Banyak hal acak yang terjadi di sini. Doa ini adalah doa untuk selamat dari pedang, dan dari cengkraman anjing, dan dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Berdoa dengan cara yang sederhana ini, doa mengingatkan kita bahwa ada segala macam luka yang dapat menyentuh kita, dan ada hal-hal acak dan tidak masuk akal di luar sana yang dapat terjadi dalam hidup kita. Dan Daud dalam Mazmur Mesianik ini, Mazmur tentang Daud dan Mesias ini, dia menaikkan doa yang sangat indah ini untuk pembebasan dari pedang, dari anjing, dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Sekarang itu terjadi dalam generasinya. Pada zamannya, itu mewakili hal-hal yang bisa menyakitinya. tapi Anda bisa menerjemahkannya ke dalam hal-hal acak apapun yang bisa menyakiti Anda, maka kita didorong untuk berdoa, Tuhan, bebaskanlah aku dari bahaya kehidupan. Setiap minggu kita membaca di koran sesuatu dan mengatakan itu tidak masuk akal. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa terjadi pada mereka? Mengapa dalam situasi seperti itu? Kita hidup di dunia dengan banyak jenis kejahatan. Dan Alkitab memberi kita izin untuk berdoa setiap hari. Tuhan, bebaskanlah aku dari kejahatan. Bagian C, pembebasan dari musuh pribadi. Teruslah membaca kitab Mazmur dan ikuti saya sekarang di Mazmur 25. Hanya beberapa halaman sesudahnya. Lihat Mazmur 25 ayat 19. Di sini Daud berdoa untuk pembebasan dari musuh-musuhnya. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Mazmur 25 ayat 19 hingga 20. Bukalah Mazmur 31 dan ada doa serupa di sana yang sejalan dengan doa ini. Dalam dua ayat pertama dan ayat 15, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Intinya di sini adalah Daud berdoa bagi mereka yang tidak serta-merta menganiaya dia karena imannya, tetapi bagi musuhnya. Dia berdoa untuk perlindungan terhadap musuh, berdoa untuk perlindungan terhadap musuh pribadi. Dan kita semua tahu betapa banyak luka dan bahaya yang ada dalam hubungan yang kita miliki. Saya tahu bahwa apa yang saya bicarakan di sini adalah bahaya yang sangat mudah, sangat umum yang dihadapi umat Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda berdoa, berdoalah, Tuhan, bebaskanlah saya dari itu. Bagian D, pembebasan dari kuasa ketakutan. Izinkan saya memberi Anda beberapa hal lagi. Izinkan saya meminta Anda untuk membuka Alkitab Anda di Mazmur 34. Dan sementara ayat ini lebih merupakan pernyataan tentang berdoa. Ayat ini tentu saja merupakan pengingat bagi kita tentang hal-hal yang dapat kita doakan untuk pembebasan. Mazmur 34 ayat 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Buka di Mazmur yang sama ke ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 17 hingga 19. Kembali ke ayat 4. Pemazmur mengatakan, Tuhan membebaskan kita dari semua ketakutan kita. Apakah ada orang di sini yang takut? Kita hidup di dunia yang menakutkan, bukan? Roger Bennett yang ingin memainkan piano untuk gereja-gereja katedral memberikan kesaksian tentang pengalamannya. Dengan leukemia, dia mengatakan, sesuatu yang saya setujui sepenuhnya. Dia mengatakan bukan bahan kimia dan bukan perawatannya. Dan bukan semua itu yang sulit untuk dihadapi. Tetapi yang sulit adalah ketakutannya. Dia berkata, pertempuran terbesar saya adalah ketakutan. Ketakutan melumpuhkan. Ketakutan datang entah dari mana untuk mengambil alih hidup Anda. Oh, kuasa ketakutan yang luar biasa. Mungkin mengejutkan Anda mengetahui bahwa saya mengalami hari-hari ketakutan. Saya memasukkannya ke dalam jurnal saya seperti ini. Ini adalah hari yang menakutkan. Dan itu datang pada saya dengan cara yang paling aneh. Entah dari mana. Dan saya tidak suka harus berurusan dengan itu. Saya tidak suka harus mengakui fakta bahwa itu menjamah saya. Tetapi saya memiliki hari-hari ketika rasa takut mencengkram saya. dan beberapa anak Tuhan yang bermaksud baik membantu saya mengatasi masalah itu. Mereka memindahkan rasa takut ke dalam hidup saya. Saya pikir saya mungkin telah memberitahu Anda bahwa pada saat saya pertama kali kembali, dari beberapa hal yang saya alami, orang-orang datang dan mereka menceritakan kisah mereka kepada saya. Oh, pendeta, saya mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda. Izinkan saya memberitahumu hal ini. Dan mereka mulai menceritakan kisah mereka tentang orang yang mereka cintai atau teman mereka yang memiliki hal yang persis sama dengan saya. Dan mereka sudah tidak di sini lagi. Dan percaya atau tidak, itu tidak menguatkan hati saya. Saya tidak meninggalkan pengalaman itu dengan perasaan. Oh, saya sangat senang Anda datang untuk berbagi dengan saya dan melayani hati saya. Jadi saya akhirnya mengembangkan teknik ini dan beberapa dari Anda mungkin tahu caranya. Ketika cerita hendak dimulai, saya akan menghentikan Anda dan berkata, apakah ini memiliki akhir yang bahagia? Karena jika tidak, saya tidak ingin mendengarnya. Rasa takut terkadang itu adalah sebuah buku yang dikirimkan seseorang kepada Anda dan Anda membukanya dan halamannya menunjukkan semua statistik untuk semua jenis penyakit termasuk yang Anda miliki. Ketakutan menguasai Anda. Saya tahu sedikit tentang hal itu yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Dan Daud berkata, Tuhan, lepaskanlah aku dari semua ketakutanku. Anda tahu apa yang terkadang harus saya lakukan, menjauh dari semua yang terjadi dalam hidup saya. Saya suka tempat kecil yang saya kunjungi, dan beberapa dari Anda mengetahuinya, yaitu di Danau Jennings.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang ke-8, Doa dan Perlindungan, bagian yang kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menguraikan doa Daud untuk pembebasan. Doa Daud untuk pembebasan dari penganiayaan. Daud berdoa untuk pembebasan dari penganiayaan. Daud berdoa untuk pembebasan dari bahaya. Daud berdoa untuk pembebasan dari musuh pribadi. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000. Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama, dalam program Titik Balik berikutnya. Doa dan Perlindungan bagian kedua dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.

Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia dari Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Dia. Seringkali kita menghindar dan beralasan merasa tidak pantas, merasa tidak layak, merasa tidak mampu untuk melayani. Padahal, kepada kita masing-masing sudah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian dari Tuhan sendiri. Sama seperti tubuh jasmani kita terdiri atas banyak anggota, demikian juga kita mempunyai fungsi dalam panggilan dan karunia yang berbeda-beda. Tidak ada bagian yang tidak bisa memisahkan diri dari yang lain. Semua karunia atau kemampuan sebagai bentuk pelayanan yang kita kerjakan, baik itu mengajar, menyanyi, menyampaikan berita baik, dan sebagainya, harus melalui karunia itu bukan dengan kekuatan ataupun mengandalkan kepandaian diri sendiri. Karunia adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas yang Tuhan percayakan atas hidup kita masing-masing. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Karunia adalah anugerah, bukan milik kita. Kita hanyalah pengurus. Kita sudah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula kepada sesama dengan cuma-cuma.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

keterbatasan kita sebagai manusia, dosa pelanggaran bahkan menyakiti hati Tuhan. Jauh dari Tuhan, pemberontakan semua dilakukan. Tapi ada satu pribadi yang selalu setia menanti dan memberikan kesempatan untuk kembali dan melakukan kebenaran. Dia adalah Tuhan Yesus.

0: Hanya ada satu hal yang mutlak, secara penuh, tidak dapat diubah, tidak mungkin keliru, dapat diandalkan, yaitu Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak hal yang dapat kita andalkan. Rumah kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, keluarga kita, teman-teman kita, akan tetapi semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap meninggalkan kita marah atau terluka. Hari ini Dr. Stanley mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kepercayaan kita janganlah pernah ditujukan kepada sesama manusia atau harta benda. Iman kita haruslah ditujukan kepada Allah seorang. Demikianlah kebenaran pertama dan terpenting dari panduan hidup terbaik dari Allah. Kita tidak akan pernah mencapai potensi maksimal kita kalau kita membiarkan apapun lebih utama daripada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Hari ini Dr. Stanley menekankan bahwa prioritas kita akan menjadi benar ketika kita sehati dengan Yesus Kristus.
0: Saudara pendengar, judul pesan ini adalah panduan hidup terbaik dari Allah. Bacaan kitab suci dari Amsal 3, yang dua ayat diantaranya mungkin dihafal oleh banyak orang. Entah bagaimana, kita tidak pernah menghubungkan ayat-ayat yang selebihnya dengan dua ayat ini. Amsal 3 ayat 5-12 mengajarkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Anda dapat merangkum keseluruhan kehidupan Kristiani dalam bacaan ini. Inilah kompas kehidupan Anda. Tidak menjadi soal siapapun Anda, apa pekerjaan Anda, di mana Anda melakukannya, berapa banyak, berapa sering, apa posisi Anda. Inilah kompas yang sangat ringkas padat, tidak mungkin keliru, dapat diandalkan, layak dipercaya bagi segala aspek kehidupan. Ingatlah bahwa sebuah kompas digunakan untuk menentukan arah dan memastikan kita di jalur yang benar. Saya ingin mengemukakan beberapa hal dalam bacaan kitab suci ini. Silakan Anda mencatatnya. Pertama, panduan Allah terpusat pada kepercayaan kita kepadanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya, yakinlah akan Dia, andalkan Dia, berimanlah kepadanya. Jadi, pertama-tama, objek kepercayaan kita adalah Tuhan Allah, satu-satunya yang Maha Tahu, mengetahui segalanya, satu-satunya yang mutlak bijaksana dalam segala hal, dan satu-satunya yang Maha Kuasa, yang sanggup mengatur segala keadaan dalam kehidupan kita. Panduan Allah dimulai dengan memusatkan iman kita kepada Dia. Kedua, panduan Allah mencakup tiga persyaratan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi persyaratan pertama adalah sepenuhnya mengandalkan Allah dan tidak mengandalkan hikmat dan pengertian kita sendiri. Persyaratan kedua adalah bahwa kita harus hormat kepadanya sebagai Allah kita. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya hormat kepadanya, takjub di hadapannya, sedemikian rupa sehingga kita menyembah Dia, memuji Dia, mengagumi Dia, dan mentaati Dia. Takut akan Allah artinya hormat kepadanya. Kalau kita tidak hormat kepada Allah, kita tidak mungkin menjadi bijaksana. Sebab hikmat dimulai dengan takut akan Allah yang Maha Kuasa. Menurut Alkitab, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Menghormati dan mengakui posisi yang memang merupakan haknya sebagai yang berdaulat di alam semesta dan sebagai yang berhak dan berwenang mendikte serta mengatur segala aspek kehidupan kita. Persyaratan ketiga adalah menolak kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita semua menghadapi dosa dan kejahatan seumur hidup kita. Kita semua dicobai oleh berbagai hal. Allah tidak mengajarkan, kalau saja engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan lagi mengalami pencobaan, ujian, kepedihan, beban, kekalahan. Sama sekali tidak. Allah mengajarkan bahwa kita harus mengandalkan Dia seorang dan bukan mengandalkan hikmat kita sendiri. Kita harus hormat kepadanya sebagai Allah dan mengakui posisi yang memang merupakan haknya sebagai yang berwenang atas kehidupan kita. Kita harus menolak kedagingan dan kejahatan. Kalau kita menginginkan hikmat Allah, kita harus mengacu pada kompas ini. Saya ingin Anda memperhatikan ekspresi mengagumkan dari kasih Allah kepada kita dalam bacaan ini, yaitu bahwa panduan Allah menjanjikan apa yang diinginkan oleh setiap orang percaya. Terhadap apa yang dijanjikan di sini, kita semua akan menanggapi dengan benar. Itulah yang saya inginkan dalam kehidupan saya. Mutlak benar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janji-janji yang pertama adalah bahwa Ia akan meluruskan jalan Anda atau memandu Anda. Adakah bidang kehidupan di mana Anda tidak membutuhkan panduan dan petunjuk yang jelas? Tidak ada, bukan? Kita perlu mengetahui pasti apa yang seharusnya kita lakukan. Janji pertamanya adalah panduan yang jelas. Apa janjinya yang kedua? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Saudara pendengar, Anda tidak mungkin memisahkan kepercayaan kepada Allah dengan kesehatan yang baik. Izinkan saya mengklarifikasikan. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang sakit itu hidup dalam dosa. Saya tidak mengatakan bahwa setiap penyakit merupakan akibat dari dosa. Pada akhirnya, Anda dapat mengembalikan segalanya ke Taman Eden. Saya percaya bahwa sebagian besar orang akan mengakui bahwa menyalahgunakan tubuh, tidak mentaati Allah dalam penggunaan tubuh dengan bijaksana, pada akhirnya adalah dosa dan sering mengakibatkan penyakit. Kita mungkin menyalahgunakan tubuh kita dan menanggung konsekuensinya. Akan tetapi, mungkin juga ada hal-hal dalam tubuh seseorang yang bukan karena ketidaktaatan. Jadi jangan salah paham. Yang jelas di sini adalah bahwa Allah menghubungkan ketaatan kepadanya dan mengikuti Dia dengan kesehatan yang baik. Anda tidak bisa menyangkalnya. Ketika kita percaya kepadanya dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Ketika kita tidak menganggap diri sendiri bijak, melainkan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka semuanya itu akan mendatangkan kesembuhan bagi tubuh kita. Jadi, kalau ada penyakit, langkah pertama menuju kesembuhan adalah taat kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ketika kita hidup taat di hadapan Allah, hal itu adalah aset bagi kesehatan kita. Bukan berarti kita tidak akan pernah jatuh sakit, melainkan bahwa ketika kita hidup taat kepada Allah dan mengikuti prinsipnya berupa percaya kepadanya dengan segenap hati, tidak mengandalkan hikmat kita sendiri, hormat kepadanya, menjauhi kejahatan, menantikan panduan yang jelas, maka kita dapat mengharapkan kesehatan yang baik. Berikutnya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Maksudnya, beginilah yang dapat engkau harapkan ketika percaya kepadaku dengan segenap hati dalam segala bidang kehidupan dan tidak mengandalkan pengertianmu sendiri, melainkan mengandalkan hikmatku. Ketika engkau hormat kepadaku sebagai Allah dan membiarkan aku mendikte kehidupanmu, ketika engkau menjauhi kejahatan, bukankah semuanya itu yang diinginkan hati setiap orang percaya? Panduan dalam mengambil keputusan, kesehatan yang baik, dan kemakmuran, apalagi? Bacaan ini mengajarkan caranya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Memuliakan Dia maksudnya mengakui kehendaknya dan mentaati kehendaknya. Saya tahu bahwa orang yang tidak percaya, yang mendengar hal itu, akan mengatakan, saya sudah menduganya. Yang Anda inginkan hanyalah uang untuk gereja. Padahal saya tidak memintanya, bukan? Anda tahu mengapa? Sebab Allah lah sumbernya. Kami hanyalah salurannya. Anda tidak pernah mendengar saya meminta, bukan? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Allah tidak menginginkan penghasilan sisa. Sebab Allah tidak mau dinomorduakan. Allah mau dinomorsatukan di atas segalanya. Maka Allah tidak mau Anda memberikan yang tersisa setelah dipotong pajak, dipotong belanja kebutuhan pangan, dipotong berbagai rekening, dipotong berbagai angsuran, dipotong hipotek. Allah menghendaki hasil pertama dari segala penghasilan Anda. Mengapa? Sebab Dialah Allah. Masakan dia tidak berhak mendapatkan yang terbaik dan paling awal? Bacaan kitab suci ini adalah panduan bagi segala bidang kehidupan. Sungguh menarik bahwa bacaan ini memfokuskan pada satu bidang yang merupakan indikasi yang sangat baik tentang di mana hati kita berada. Sebab Yesus sendiri mengajarkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Anda menginginkan kehidupan terbaik? Caranya begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, akuilah Dia, percayakanlah segalanya kepada Dia dengan segenap hati. Jangan mengandalkan hikmat, pengertian manusia dan mendengarkan segala ajaran semu dunia, melainkan hormatlah kepada Dia sebagai Allah dan jauhilah cara-cara dunia. Maka Anda dapat mengekspektasikan panduan yang jelas, kesehatan yang baik, dan kemakmuran. Saudara pendengar, demikianlah inti kehidupan yang terbaik, mempercayakan segala bidang kehidupan kepada Tuhan dengan segenap hati, mengandalkan Dia, hormat kepadanya, menjauhi kejahatan, dan mengantisipasikan petunjuk Allah, mengharapkan kesehatan yang baik, dan mengantisipasikan berkat-Nya secara keuangan. Dari mana Anda memulainya? Dari percaya kepada Allah. Dari meyakini bahwa walaupun Anda tidak dapat menghitungnya dengan kalkulator, walaupun Anda tidak melihat jalan Anda dengan jelas, walaupun Anda tidak tahu bagaimana Anda mungkin melakukannya, Anda tetap percaya saja kepadanya. Demikian sering saya sendiri harus bersujud ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Berulang-ulang yang saya dengar adalah percaya saja kepadaku. Selama bertahun-tahun saya telah belajar bahwa itu sudah cukup. Anda mungkin mengatakan, lalu apakah Anda mengetahui apa yang harus Anda lakukan? Saya tidak perlu mengetahuinya. Allah telah memberitahu saya, percaya saja kepadaku, dan Allah tidak pernah melewatkan apapun. Panduan Allah menuntut respons yang benar terhadap pendisiplinan yang kita butuhkan. Sebab pendisiplinan pasti datang. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ada tiga hal yang saya mau Anda catat. Pertama, yakinlah bahwa Anda akan mendapatkan pendisiplinan ilahi. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan berkat ilahi? Ada. Akan tetapi pendisiplinan ilahi juga pasti ada. Mengapa demikian? Sebab kita tidak sempurna. Kita pasti melakukan berbagai kekeliruan. Kita pasti tergoda oleh kedagingan. Kita pasti bersikap mementingkan diri sendiri. Kita pasti berbuat dosa terhadap Allah. Jadi, yakinlah bahwa Anda akan mendapatkan pendisiplinan ilahi. Kedua, rangkullah pendisiplinan ilahi itu. Mana mungkin saya merangkul apa yang menyakitkan? Anda dapat merangkulnya kalau Anda memahami maksudnya. Jangan lupa bahwa Allah mendisiplinkan anak-anak-Nya bukan untuk menghukum atau menuntut balas. Ketika Allah mendisiplinkan kita, hal itu dimotivasikan oleh kasih-Nya untuk mengoreksi kita demi kebaikan kita sendiri. Saudara pendengar, menurut saya, Allah lebih mengutamakan masa depan daripada masa sekarang. Seandainya Allah menghukum, yang Ia utamakan hanyalah masa sekarang. Akan tetapi Allah mendisiplinkan dengan maksud mengoreksi kita demi masa depan yang lebih baik, dan bukan dengan maksud menghukum atau menuntut balas. Kompas ini tidak akan lengkap tanpa koreksi, sebab kita semua pasti melakukan kekeliruan dan gagal. Jadi pertama-tama, kita harus mengantisipasikan pendisiplinan ilahi. Kedua, kita harus merangkul pendisiplinan ilahi. Kita harus ingat bahwa Bapa di surga cukup mengasihi kita untuk mengoreksi kita ketika melihat kita menuju ke arah yang keliru. Ketiga, kita harus berbesar hati. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita mungkin menyimpang dari jalur yang Allah kehendaki bagi kita, karena kita menganggapnya lebih baik. Maka pendisiplinan Tuhan akan menimpa kita. Apa sasaran Tuhan untuk menegur dan mendisiplinkan kita? Untuk mengembalikan kita ke ayat 5 lagi. Percaya kepadanya dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Demikianlah cara kerja kompas yang utuh ini. Saudara pendengar, bacaan kitab suci ini merupakan rangkuman singkat dari bagaimana seharusnya kita hidup agar mengalami kehidupan yang terbaik, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dalam segala bidang kehidupan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri atau hikmat kita sendiri, melainkan hormat kepada Dia sebagai Tuhan kita dan menjauhi kejahatan. Maka yang dapat kita harapkan adalah panduan yang jelas dalam segala keputusan, kesehatan yang baik, dan kemakmuran. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh ke dalam sikap mementingkan diri sendiri, ketika kita dikuasai oleh kedagingan, kita dapat mengantisipasikan pendisiplinan untuk mengoreksi kita seperti seorang ayah mengoreksi anak yang disayangi. Untuk mengembalikan kita, untuk percaya kepada Dia dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian dan hikmat kita sendiri, mengakui Dia dalam segala laku kita sehingga Ia dapat memberikan petunjuk yang jelas, kesehatan yang baik, dan berkat keuangan. Itulah kompas kita. Sederhana bukan? Kita mutlak tidak mungkin berdarih lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menginginkan kehidupan terbaik dari Allah? Atau apakah Anda ingin menanganinya sendiri? Semoga Anda menjawab, saya sudah muak menangani kehidupan saya sendiri. Dari mana saya memulainya? Mulailah dengan mengakui bahwa Allah adalah Allah dan bahwa Ia berhak mengatur kehidupan Anda. Kedua, akuilah dosa Anda kepada-Nya dan akuilah bahwa Dia telah mengutus anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi melunasi segala utang dosa seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda dan mengatakan dengan iman, ya Tuhan Yesus, saya menerima sebagai juru selamat dan Tuhan saya, maka ketika itu juga segala hutang dosa Anda diampuni. Seketika itu juga Anda menjadi anak Allah. Sejak saat itu, Anda bisa memulai perjalanan hidup dengan pemandu yang selalu memberikan petunjuk. Hal yang paling bijaksana yang mungkin Anda lakukan di dunia adalah menyerahkan kehidupan Anda kepada Dia dan mengatakan, ya Tuhan, saya ingin menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada-Mu, sebab saya demikian kacau dalam demikian banyak bidang. Pasti Engkau lebih bijaksana daripada saya. Memang, maka Anda dapat memulai perjalanan hidup Anda. Jadi mulailah dengan mengakui Dia sebagai Allah, sebagai yang memang berhak dan berwenang. Akuilah anak-Nya, Yesus Kristus, sebagai pelunasan atas segala utang dosa Anda. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian Anda sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku Anda, maka Ia akan meluruskan jalan Anda. Jauhilah kejahatan karena Anda takut akan Tuhan. Saudara pendengar, izinkan Dia memberkati Anda dengan panduan yang jelas, kesehatan yang baik, kemakmuran, dan terimalah tegurannya ketika datang, karena Anda tahu bahwa tegurannya untuk mengembalikan Anda percaya kepada-Nya dengan segenap hati. Demikianlah panduan hidup terbaik dari Allah, dan Anda tinggal memintanya saja. Sebab kita semua pasti melakukan kekeliruan dan gagal. Jadi pertama-tama, kita harus mengantisipasikan pendisiplinan ilahi. Kedua, kita harus merangkul pendisiplinan ilahi. Kita harus ingat bahwa Bapa di surga cukup mengasihi kita untuk mengoreksi kita ketika melihat kita menuju ke arah yang keliru. Ketiga, kita harus berbesar hati. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan-Nya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kita mungkin menyimpang dari jalur yang Allah kehendaki bagi kita, karena kita menganggapnya lebih baik. Maka pendisiplinan Tuhan akan menimpa kita. Apa sasaran Tuhan untuk menegur dan mendisiplinkan kita? Untuk mengembalikan kita ke ayat 5 lagi. Percaya kepada-Nya dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Demikianlah cara kerja kompas yang utuh ini. Saudara pendengar, bacaan kitab suci ini merupakan rangkuman singkat dari bagaimana seharusnya kita hidup agar mengalami kehidupan yang terbaik, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dalam segala bidang kehidupan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri atau hikmat kita sendiri, melainkan hormat kepada Dia sebagai Tuhan kita dan menjauhi kejahatan. Maka yang dapat kita harapkan adalah panduan yang jelas dalam segala keputusan, kesehatan yang baik, dan kemakmuran. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh ke dalam sikap mementingkan diri sendiri, ketika kita dikuasai oleh kedagingan, kita dapat mengantisipasikan pendisiplinan untuk mengoreksi kita seperti seorang ayah mengoreksi anak yang disayangi. untuk mengembalikan kita untuk percaya kepada Dia dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian dan hikmat kita sendiri, mengakui Dia dalam segala laku kita sehingga Ia dapat memberikan petunjuk yang jelas, kesehatan yang baik, dan berkat keuangan. Itulah kompas kita. Sederhana bukan? Kita mutlak tidak mungkin berdarih lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menginginkan kehidupan terbaik dari Allah? Atau apakah Anda ingin menanganinya sendiri? Semoga Anda menjawab, saya sudah muak menangani kehidupan saya sendiri. Dari mana saya memulainya? Mulailah dengan mengakui bahwa Allah adalah Allah dan bahwa Ia berhak mengatur kehidupan Anda. Kedua, akuilah dosa Anda kepadanya dan akuilah bahwa Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi melunasi segala utang dosa seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda dan mengatakan dengan iman, ya Tuhan Yesus, saya menerima sebagai juru selamat dan Tuhan saya, maka ketika itu juga segala hutang dosa Anda diampuni. Seketika itu juga Anda menjadi anak Allah. Sejak saat itu, Anda bisa memulai perjalanan hidup dengan pemandu yang selalu memberikan petunjuk. Hal yang paling bijaksana yang mungkin Anda lakukan di dunia adalah menyerahkan kehidupan Anda kepada Dia dan mengatakan, ya Tuhan, saya ingin menyerahkan seluruh kehidupan saya kepadamu, sebab saya demikian kacau dalam demikian banyak bidang. Pasti Engkau lebih bijaksana daripada saya. Memang, maka Anda dapat memulai perjalanan hidup Anda. Jadi mulailah dengan mengakui Dia sebagai Allah, sebagai yang memang berhak dan berwenang. Akuilah anaknya, Yesus Kristus, sebagai pelunasan atas segala utang dosa Anda. Percayalah kepadanya dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian Anda sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku Anda, maka Ia akan meluruskan jalan Anda. Jauhilah kejahatan karena Anda takut akan Tuhan. Saudara pendengar, izinkan Dia memberkati Anda dengan panduan yang jelas, kesehatan yang baik, kemakmuran, dan terimalah tegurannya ketika datang, karena Anda tahu bahwa tegurannya untuk mengembalikan Anda percaya kepadanya dengan segenap hati. Demikianlah panduan hidup terbaik dari Allah, dan Anda tinggal memintanya saja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau menjadikan segalanya demikian sederhana, namun kami sendiri yang berupaya menjadikannya rumit hingga tersandung. Kami berdoa agar Engkau menanamkan pesan ini dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Kami berdoa agar kami semua cukup bijaksana untuk hidup menurut apa yang telah Engkau ajarkan di sini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masa sulit. Berilah mereka kehendak dan kerelaan untuk mengatakan, saya membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan memakai kami untuk menolong. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley dengan gamblang menjelaskan kompas Allah yang tidak mungkin keliru untuk kehidupan terbaik. Untuk memulai perjalanan hidup Anda menuju kehidupan yang penuh sukacita, yang berbuah, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Maka seketika itu juga Dia menjadi pendamping sekaligus pemandu setia Anda. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bertanggung jawab untuk mematuhi kehendak-Nya. Mazmur 119 menekankan pentingnya membaca kitab suci untuk memelihara kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Ayat 9 sampai dengan 16 mengajarkan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio, your

0: yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku.
1: Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hartlener, seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan.

bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam Hardenas. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland, Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart Dinner, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah, kasih setiamu, di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terduga, yaitu yang tidak engkau ketahui. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah undangan langsung dari Tuhan, bukan untuk orang-orang hebat atau yang sempurna, tetapi untuk saya dan Anda yang saat ini mungkin sedang dalam keletihan, ragu, atau bahkan kecewa. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Artinya, kita diizinkan untuk datang dengan jujur, bukan doa yang basa-basi atau sok kuat, tetapi seruan dari dalam jiwa yang paling dalam. Dan janjinya luar biasa, aku akan menjawab engkau. Dia tidak mengatakan mungkin aku akan menjawab, atau aku akan menjawab jika kau layak. Tidak, Tuhan berkomitmen untuk menjawab setiap seruan anak-anak-Nya. Dan jawaban yang Dia berikan tidak biasa. Dia berjanji memberitahukan hal-hal yang besar dan yang tidak terduga, rahasia-rahasia baru tentang kuasanya, jalan keluar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan kedamaian yang melampaui akal sehat. Mungkin saat ini Anda sedang berdoa untuk hal yang sama selama bertahun-tahun, tetapi firman ini mengingatkan kita, jangan berhenti berseru. Karena di balik tembok masalah Anda, ada pemandangan indah yang belum pernah Anda lihat. Tuhan ingin menunjukkan kepada Anda hal-hal yang tidak terduga itu.

Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang teguh. Maafkan kami yang seringkali lebih banyak mengeluh daripada berseru, lebih banyak putus asa daripada percaya. Ajar kami untuk berdoa dengan pengharapan. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk melihat hal-hal besar yang tidak terduga dan yang sudah Engkau persiapkan dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah jawaban atas segala kegelisahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

Saudara, jangan lelah berseru kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan atau pikirkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati setiap kita malam ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, keadaan, situasi yang saat ini menakutkan, mengkhawatirkan, satu hal tetap ingat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan takut. Jangan kecewa. Karena Tuhan punya rancangan yang sangat baik dan mulia. Dan bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin berbagi kesaksian hidup, untuk saling menguatkan satu sama lain dengan pendengar lainnya, atau rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian Bapak Ibu melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Atau Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210 dan kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam, selamat malam, Mas Duta.
1: Salam, happy, apa ya, kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
1: Ya, kita bersyukur ya kalau minggu begini kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus.
0: Betul.
1: Kita percaya bahwa karena Kudus itu dicurahkan dalam kita itu dengan sangat dahsyat dan untuk memberikan kuasa bagi kita.
0: Amin.
1: Jadi hidup kita ini penuh dengan kuasa, kuasa untuk melakukan berbagai sesuatu mujizat, bahkan kita sendiri pun dapat menyembuhkan orang sakit pada firman Tuhan.
0: Amin.
1: Dan kita percaya ya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu juga karena anugerah Tuhan.
0: Amin.
1: Dan seperti firman Tuhan juga berkata ya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
0: Amin.
1: Kalau kita menerima kuasa daripada Tuhan Yesus Kudus, kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan kita jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan, karena namanya dahsyat, namanya ajaib, dan namanya luar biasa. Dan biarlah melalui kita dan di momen pencurahan Roh Kudus ini, biar kita menjadi saksi Tuhan yang setia, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh memberitakan Injil kabar baik Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati.
0: Tuhan.
1: Dan saya minta dukungan doanya juga para pendeta Epi ya. Yang pertama buat papa dari kenalan saya, ya namanya Pak Alim.
0: Pak Alim. Ya.
1: Ini sedang sakit. Dan dirawat di rumah sakit Hermina Tanggang. Sakitnya mungkin kayak ya serangan jantung ketiga, ada mungkin ada, saya dengar tadi ada apa namanya jantung juga, ada yang namanya kebocoran di jantung dan segala macam ya. Ya bisa dibilang komplikasi kali ya, udah segala macam, ada tangannya juga sampai saat ini juga badannya belum bisa digerakin. Tadi saya datang juga masih di CDSU dan katanya sudah bisa pindah keluar inap, kiranya Tuhan jamah sembuhkan.
0: Amin.
1: Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Untuk kakak saya juga, kiranya juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan semua persekutuan buat percaya, mujizat Tuhan pasti ada.
0: Amin.
1: Dan buat setiap keluarga diberikan kesehatan, pekerjaan, itu juga Tuhan tolong. Terakhir Pak Pepi, kalau bisa saya minta diputarkan satu pujian dari Nikita ya, judulnya Mujizat Itu Nyata.
0: Mujizat Itu Nyata. Baik.
1: Ya, saat menonton Bapak Tep dan semua pendengar tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Mujizat Tuhan tak pernah terbatas. Amin.
0: Amin. Tuhan berkati juga.
1: Berkati.
0: Oke, dari Mas Duta ya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, tetap semangat ya. Kita akan dukung dalam doa, Tuhan jamah ya. Iya, dan kita butuh Roh Kudus tentu ya. Karena tanpa Roh Kudus kita hanyalah debu yang tidak berdaya. Ya, jadi kita berseru pun tanpa pertolongan bantuan Roh Kudus, doa kita terasa hambar. Dan Roh Kudus Tuhan beri bagi kita orang percaya, dikatakan dalam Yohanes 14 ya, untuk mereka yang mengasihi dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus penolong dan penghibur, Roh kebenaran dalam hidup kita. Dan begitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus, saya dan saudara mampu menghadapi segala persoalan pergumulan yang datang untuk menguji ketaatan dan kesetiaan iman kita kepada Bapa di sorga. Dan mereka mampu memenangkan pertarungan-pertarungan itu karena Roh Kudus yang berdiam diri tinggal di dalam hati kita. Baik, silakan Bapak Ibu di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Tepi. Buat pengeluaran mama saya apa ya? Babe Randy setelah operasi ginjal muntah-muntah. Masuk kota. Tolong doain pulsa bos-bos saya, Pak Pakinus, Pak Edward Chang, Pak Mdani, Pak Emon, Pak Hengki, Pak siapa lagi, Pak Buni Darmo, Pak Ateng, sama Tuhan Momoni saya, Pak. Pak minta lagu, Pak, Tuhan blok aku sebentar saja ya, Pak. Tuhan, lagunya Tuhan, buat Pak yang di foto. Masih Pak, Tuhan, terima kasih, masih Pak.
0: Tuhan berkati juga buat Kosani ya, tetap semangat. Tuhan peluk aku sebentar saja. Baik, dan kita akan doakan ya, setiap pokok-pokok doa. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup tentang pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan silakan berbagi untuk saling menguatkan satu sama lain, karena melalui kesaksian hidup kita ya, jiwa-jiwa, teman-teman, saudara-saudara yang mungkin mereka saat ini dalam berbagai pergumulan atau beban berat, mereka boleh mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang baru melalui kesaksian hidup Bapak Ibu yang dibagikan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pendeta EP Education dan Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat bagi keluarga saya dan banyak orang. Tuhan selalu pakai menjadi kekuatan iman percaya kami semua. Salam sehat selalu, Roh Kudus selalu ada untuk Pak Pendeta EP dan Pak Pendeta Julius. Tuhan memberkati. Dan boleh minta lagu, Pak Pendeta, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Baik, kita coba carikan ya, Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat orang tua teman dekat dari anak-Mu Duta yang bernama Pak Alim. Saat ini terbaring lemah di rumah sakit oleh karena mengalami serangan jantung yang ketiga. Ya Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Mohon ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Jamalah anak-Mu Pak Alim. Ampuni segala dosa dan pelanggarannya. Layakkan ia boleh menerima kesembuhan dari-Mu. Karena keluarganya sangat merindukan kesembuhannya. Biarlah belas kasihan-Mu dari sorga tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi Pak Alim pada malam ini. Dalam nama Yesus diberkati jantung Pak Alim. Diberikan hikmat bagi para dokter untuk menanganinya. Sehingga anak-Mu boleh pulih sehat kembali. Oleh karena kasih karunia-Mu yang ia terima. Dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Bahwa Tuhan berbelas kasihan buat Pak Alim. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakannya. Kami juga berdoa buat kakak dari anak-Mu Duta Tuhan, Ibu Christine. Kami juga memohonkan belas kasihan-Mu atasnya. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkannya dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa penyakit dicabut dan ditolak, dihancurkan, diusir, diangkat dari tubuhnya. Dipuang ke dalam jurang maut. Dan kasih karunia dari sorga memenuhi hamba-Mu Ibu Christine. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga anak-Mu Duta. Tuhan berkati baik mamanya dan saudara-saudaranya yang lain. Berkati hamba-Mu dan berikan dia iman. Berikan mereka kesehatan, damai sejahtera memenuhi keluarga ini. Bahkan dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan Engkau hadir menyertai, memperlengkapinya agar ia boleh menjadi berkat di dalam pekerjaannya dan juga boleh berhasil apapun yang dikerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Sani. Tuhan berkati, Tuhan beri dia kekuatan. Tuhan berikan dia iman dan juga ketaatan, kesetiaan untuk tetap setia mengasihi Engkau. Berkati masa depannya. Berkati hatinya yang baru. Berikan dia hati yang baru, pikiran yang baru. Dan iman yang teguh di dalam Engkau. Diberkati mamanya yang saat ini sudah lanjut usia. Diberi kekuatan dan kesehatan. Diberikan umur panjang. Dan juga boleh hamba-Mu di masa tuanya, ia boleh merasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci dan kudus yang datang dari sorga. Kami juga berdoa buat Pak Rendi yang saat ini setelah menjalani operasi ginjal, ia mengalami muntah-muntah. Tuhan tolong pulihkan anak-Mu Pak Rendi. Engkau kekuatan dan perisai baginya. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkanlah dia. Baik juga Pak Omar, Pak Justinus, Pak Edward, semua mereka yang terlibat, yang sudah dekat dengan anak-Mu Sani dan memberikan pekerjaan baginya. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini agar mereka juga boleh memiliki iman yang mengasihi Engkau. Iman yang sungguh-sungguh menghormati, melayani dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga teringat buat hamba-Mu Ibu Monica. Kami memohonkan berkat kesembuhan atasnya. Tuhan Engkau menjamah dia dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Dikuduskan dan disehatkan. Dan diberkati setiap organ-organ tubuhnya yang lemah. Dan dilimpahkan dia damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Mengalir di atas hamba-Mu Ibu Monica pada malam ini. Dan memberi ketenangan bagi jiwanya. Untuk dapat menikmati malam beristirahat. Sehingga hamba-Mu besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Pulihkan kehidupan keluarganya. Anak menantu dan cucu-cucunya. Agar mereka boleh hidup dengan harmonis. Dengan damai sejahtera. Saling mengasihi. Saling mendukung dan memperhatikan. Saling mendoakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Rita.
Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kebahagiaan di masa tua. Tuhan berkati anak menantu dan cucu-cucunya agar mereka boleh hidup semua seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati pekerjaan mereka, dan Tuhan yang membuat berhasil. Diberkatilah anak-anak-Mu ini semuanya Tuhan, dan diberi sukacita di dalam mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan doa ini. Amin.

Pujian yang sangat luar biasa menemani kita malam ini. Dan Bapak Ibu yang rindu, kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 08128784720. Dan atau di 021-5565-1350. Baik, dan saya akan bacakan pokok doa selanjutnya, juga datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Ebi dan tim. Terima kasih malam hari ini sudah tanda tangan kontrak perpanjangan kerja di Presiden Universitas. Dan mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu, kepahitan dan dendam yang terus mengikat saya dan keluarga terhadap oknum-oknum yang telah mengguna-guna dan memanipulasi kami. Serta Tuhan buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, dibuka oleh Tuhan. Visa Jerman sudah tersedia dan mohon didoakan supaya saya bertemu jodoh dari Tuhan dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Dian Parluhutan, kita akan doakan. Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan semuanya ya. Baik, dan kita akan berdoa juga buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Dan juga agar Tuhan halaukan segala krisis-krisis yang mengganggu ekonomi, perekonomian bangsa kita. Kita doakan agar juga keamanan bangsa dan boleh dipenuhi dengan damai bagi setiap orang yang saat ini dalam berbagai kesusahan dan muncul konflik-konflik yang kita dengar di berita. Kita doakan juga para pemerintah yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini, agar mereka diberikan hati yang bijaksana, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dalam segala kebijakan, segala keputusan-keputusan mereka. Semuanya berpihak untuk bangsa dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita juga berdoa untuk

hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus memberitakan Injil, agar diberi kekuatan, diberikan hikmat, serta melalui Injil yang diberitakan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Mari kita doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Padian Parluhutan. Kami bersyukur mendengar kabar Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah baginya. Ia telah mendapatkan perpanjangan kontrak untuk kerja di salah satu universitas. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Engkau telah mendengarkan doa anak-Mu dan berkati, mampukan dia untuk dapat menjadi seorang tenaga pendidik yang boleh menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Berkati hamba-Mu sebagai seorang dosen, perlengkapi dia dengan hikmat dan pengetahuan yang dari sorga. Kami juga berdoa memohonkan berkat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini, agar mereka boleh terlepas dari segala belenggu-belenggu, kepahitan, dendam, apapun itu yang membuat mereka kehilangan sukacita, damai sejahtera di hadapan-Mu. Pulihkan hati mereka, pulihkan pikiran mereka, dan mampukan mereka untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah berniat berlakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong jamah, mampukan hamba-hamba-Mu ini untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh menjadi terang, menjadi berkat. Segala panah-panah api si jahat yang mencoba merusak, mengganggu kehidupan keluarga dan masa depan mereka, dipatahkan kuasa itu semua dalam nama Yesus Tuhan. Dihancurkan, ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa, hamba-Mu merindukan supaya ia boleh mendapatkan pekerjaan permanen di Jerman. Tuhan, biarlah kiranya semua dimudahkan baginya. Dan Tuhan, mohon campur tangan. Kalau Tuhan menghendaki, tidak ada perkara-perkara yang sulit bagi anak-Mu untuk menerima berkat-berkat-Mu yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa keluarga ini, anak-Mu Padia Parluhutan, ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Mohon berkat-Mu dari sorga tercurah buat Indonesia Tuhan. Terus kami memohonkan berkat-Mu, karena kesejahteraan kota ini adalah tanggung jawab kami. Dan kami bertanggung jawab mendoakan, memberkati bangsa ini. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Halaukan segala krisis-krisis yang mengganggu perekonomian bangsa Indonesia maupun politik dan keamanan bangsa kami. Pulihkan ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun memenuhi Indonesia dan memberkati para pemimpin bangsa kami, para pemimpin setiap kepala daerah, agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong beri hati yang penuh rasa tanggung jawab. Perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga, sehingga mereka mampu membawa Indonesia, membawa kota-kota, daerah-daerah untuk lebih baik lagi dalam kesejahteraan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami, pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang terus memberitakan kabar Injil, anak-anak-Mu yang terus menggaungkan agar Injil boleh didengar. Tuhan, pakai mulut, bibir, lidah mereka, penuhi mereka dengan kuasa-Mu melalui pemberitaan Injil Tuhan. Ada banyak orang datang diselamatkan dan mengalami kehidupan yang baru oleh kuasa nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mohon mujizat. Karena dalam nama Yesus kami mohon jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.

Heartliners baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Wijaya melayani sebagai pendeta muda di GPDI daerah Morolatu, mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Saya dibesarkan dari keluarga yang turun-temurun miskin dan saya berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tetapi saya melayani Tuhan yang kaya, memiliki bumi, langit, laut, dan segala isinya. Saya percaya pasti suatu ketika kami anak-anaknya akan naik, hidup lebih baik, diangkat oleh Tuhan. Ketika saya masih kecil, saya selalu membantu ayah mencari kayu di hutan. Hasilnya dijual, uangnya untuk kebutuhan makan, sampai saya dewasa. Orang tua hanya memberikan pendidikan sampai di sekolah dasar. Yang penting bisa membaca dan menulis. Bagi orang kampung itu sudah cukup. Walaupun sebenarnya saya ingin sekolah yang lebih tinggi, tetapi itu hanya mimpi. Latar belakang saya seorang Katolik yang taat. Namun saya begitu haus firman Tuhan, karena pembinaan gereja di pedalaman untuk jemaat memang kurang sekali. Mungkin mereka sibuk memikirkan bagaimana hidup masing-masing. Untuk beribadah sampai tidak bisa, kecuali hari Minggu barulah kumpul semua dan bertemu dari masing-masing pelosok. Waktu itu saya masih kecil, baru lulus dari sekolah dasar dan tidak bisa melanjutkan sekolah di SMP. Saya ingin mengembangkan diri, tetapi ya tidak memungkinkan. Akhirnya saya mengikuti persekutuan doa Kristen di Toraja, Sulawesi Selatan. Persekutuan itu yang menghadiri dari muda sampai tua, kita semua dekat sekali persaudaraannya. Inilah pengalaman yang saya rasakan ketika menginjak remaja. Saya begitu rajin sekali. Ternyata saya diamati pendeta di Muslubu STH. Beliau begitu terkesan pada saya. Diajak.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

melewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Ubahlah Rutinitas Anda. Nats Alkitab dari Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Variasi merupakan elemen penting dari sistem apapun. Dalam latihan fisik misalnya, rutinitas pada akhirnya menjadi tidak berguna. Jika setiap kali Anda berolahraga dengan cara yang sama, otot-otot Anda mulai beradaptasi dan akhirnya berhenti berkembang. Anda harus mengubah rutinitas Anda dengan variasi yang tak terduga. Hal ini juga berlaku secara spiritual. Mark Batterson menulis, "Ketika saya sedang mengalami kemerosotan rohani, 9 dari 10 kali sesuatu yang sakral telah menjadi rutinitas. Saya yakin cara setiap orang berbeda. Tetapi salah satu cara yang keluar dari kemerosotan rohani adalah dengan mengubah rutinitas saya dan mencoba disiplin rohani. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah perubahan kecil dalam rutinitas. Menjadi sukarelawan di tempat penampungan tunawisma setempat. Mulai menulis jurnal rasa syukur. Terlibat dalam kelompok kecil atau kelompok belajar Alkitab. Ambil cuti sehari dan ikuti retret pribadi. Atau bangunlah sedikit lebih pagi di pagi hari dan luangkan sedikit waktu ekstra bersama Tuhan. Salah satu perubahan kecil dalam rutinitas yang telah membantu saya menyegarkan waktu renungan saya adalah mempelajari terjemahan kitab suci yang baru. Kata-kata baru membantu saya memikirkan pikiran-pikiran baru. Untuk tumbuh secara spiritual, Anda membutuhkan konsistensi, struktur, dan disiplin. Namun, saat Anda mengalami masa kering spiritual, cobalah mengubah rutinitas spiritual Anda. Daripada melakukan hal-hal dengan cara yang biasa Anda lakukan, cobalah melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Tuhan tidak berubah, tetapi Dia bergerak. Dan untuk sampai ke tempat yang Tuhan inginkan, Anda harus bersedia bergerak bersamanya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya, Sasongko Adiono, hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ke-50, Kasih dan Kesabaran. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 6, Kasih itu sabar. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kesabaran dihasilkan oleh Roh Kudus. Kesabaran adalah buah roh dan salah satu dari kasih karunia Allah. Sabar bukan berasal dari sifat lama, melainkan sifat yang baru. Hidup yang lama menghasilkan ketidaksabaran, dan hidup yang baru menghasilkan kesabaran. Dalam Kristus, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Orang yang sabar dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang sabar, seperti seorang ibu yang sabar terhadap anaknya yang bersalah. Kepenuhan roh menghadirkan kasih dan sabar. Orang Kristen duniawi tidak memiliki keduanya. Orang yang tidak percaya yang memiliki kesabaran yang alamiah dari orang tuanya. Kesabaran ini disebabkan oleh temperamen dan sifat bawaan. Misalnya, temperamen tertentu seperti plekmatik lebih bisa bersabar dibanding temperamen yang lain seperti kolerik. Temperamen juga menentukan sifat sabar seseorang, tetapi hal itu adalah secara alamiah, bukan dari buah roh. Jika demikian, apakah ada perbedaan antara kesabaran orang Kristen dengan orang yang belum percaya Yesus? Lalu, apa hubungannya kasih agape dengan sabar? Kasih agape selalu berkaitan dengan firman Allah, yang merupakan hikmat Allah. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kesabaran didasari oleh firman. Kasih dan kesabaran hadir bersamaan dengan firman. Firman berkaitan dengan pengertian, dan pengertian tertuju pada kebenaran Allah. Jadi, kesabaran adalah sikap dan kendali hati, karena pengertian yang baru. Kalau begitu, hikmat dari atas akan menimbulkan kesabaran. Kesabaran selalu berkaitan dengan pengertian yang benar. Kita belajar bersabar dari firman Allah dan pengalaman hidup. Ketidaksabaran membuktikan absennya kebenaran Allah untuk menguasai diri, sehingga kita lepas kontrol. Kesabaran timbul pada saat kita taat pada kebenaran Allah. Orang sabar mengizinkan Roh Kudus menguasai dirinya, sehingga hidupnya dikendalikan oleh kebenaran Allah. Orang yang sabar melebihi keberanian dan keterampilan. Amsal pasal 16 ayat 32 menyatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seorang pahlawan bercirikan keberanian dan keterampilan. Keberanian terletak pada hati, sedangkan keterampilan terletak pada tangan. Tetapi orang yang sabar mengontrol hati dengan pengertian yang benar. Orang yang sabar harus memiliki hati yang tunduk dan pikiran yang jernih, pada kebenaran Allah. Jadi, orang yang sabar melebihi pahlawan dan penguasa kota. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, dalam hal apa saja Anda menjadi tidak sabar? Mengapa? Kedua, mengapa Anda bisa sabar pada orang tertentu? Sebutkan alasannya. Ketiga, mengapa ketidaksabaran kita berdampak pada hidup orang lain? Keempat, pikirkanlah 1-2 hal yang bisa Anda lakukan untuk melatih kesabaran diri selama 1 bulan ke depan. Tuliskanlah langkah-langkah yang nyata terkait latihan kesabaran itu. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

ungkapan iman kami, Tuhan. Ini yang kami percaya dan kami yakini.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya, Sasongko Adiono, hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Martin Luther. Keyakinan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.

0: Beberapa orang merayakan Halloween di tanggal 31 Oktober. Tetapi bagi beberapa orang lainnya, tanggal 31 Oktober merupakan hari yang penting karena seorang pendeta Jerman bernama Martin Luther melakukan sesuatu yang mengubah dunia. Ia marah dengan perilaku gereja Katolik Roma, sehingga ia menempelkan dokumen pada pintu katedral di Wittenberg, Jerman. Dokumen ini disebut 95 dalil Luther dan menyebabkan banyak kontroversi. Martin Luther melakukan banyak hal penting sebelum meninggal pada tahun 1546. Ia memulai gereja Protestan, memulai reformasi, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, dan memperkenalkan tradisi pohon Natal. Siapakah pendeta ini? Seorang pembuat onar yang tidak bisa membiarkan orang lain untuk hidup dengan damai?
1: Putra dari seorang penambang Saxon, Luther, lahir di Eisleben pada tanggal 10 November 1483. Pada usia 18 tahun, ia masuk Universitas Erfurt untuk belajar hukum. Suatu hari, Luther terjebak dalam badai petir yang mengancam nyawanya. Saking bersyukurnya dia karena dapat selamat tanpa cedera, dia pun bersumpah untuk menjadi seorang biksu. Ia bergabung dengan biara Augustinian di Erfurt dan ditahbiskan pada tahun 1507. Hingga akhirnya Luther menerima gelar doktor dalam bidang teologi dan menjadi seorang profesor kitab suci selama sisa hidupnya.
0: Pada tahun 1510, Luther pergi ke Roma untuk keperluan bisnis. Ia terkejut dengan adanya praktik jual-beli surat pengampunan dosa. Saat ini, surat pengampunan dosa digunakan hanya sebagai tambahan saja. Namun pada masa itu, orang-orang membeli surat pengampunan dosa untuk membayar dosa-dosa yang belum mereka lakukan. Mereka percaya bahwa surat ini dapat membuat Tuhan mengampuni mereka. Surat pengampunan dosa ini dijual di jalan-jalan untuk mendanai pembangunan Katedral Santo Petrus di Roma.
1: Luther menjadi marah, dan kemarahannya membuat gereja pada abad pertengahan khawatir karena mereka telah mengubah Alkitab. Luther tidak pernah bermaksud untuk memecah gereja. Ia hanya ingin membawa mereka kembali kepada keyakinan para rasul dan pemimpin gereja mula-mula.
0: Jika Anda mengunjungi Roma, Anda dapat melihat gereja Scala Sancta atau yang juga dikenal sebagai gereja tangga suci. Banyak orang percaya bahwa tangga ini adalah tangga yang Yesus naiki ketika ia pergi ke ruang pengadilan Pilatus dan kemudian dibawa ke Roma. Ketika Luther merangkak, menaiki tangga ini dan mencium setiap anak tangga, tiba-tiba ia memahami pentingnya apa yang telah ia pelajari selama ini. Seperti dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Pikiran tajam Luther bergumul dengan pertanyaan, bagaimana cara manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan? Apakah melalui tindakan baik mereka sendiri, atau melalui pengorbanan Yesus di kayu salib? Akhirnya, perkataan Paulus, yaitu orang benar akan hidup oleh iman, membuat Luther berteriak, Fide sola, yang berarti hanya iman. Dan dengan begitulah reformasi lahir.
1: Alkitab menuntun Luther untuk memeriksa praktik-praktik pada zamannya, dan hanya firman Tuhanlah yang menjadi landasan pengajaran dari khotbah Luther. Ia menemukan inspirasi dalam surat-surat Paulus. Ia menentang segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang sejarawan, Luther meyakini bahwa hanya Yesus yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, dan bahwa pengampunan dan keselamatan datang dari anugerah Tuhan dan diterima hanya melalui iman. Seperti yang ditulis oleh Luther, Tuhan kita adalah benteng yang perkasa, benteng yang tidak akan runtuh. Martin Luther, pria yang mengubah gereja dan mengubah dunia.
0: Pendengar, keyakinan kuat Martin Luther dapat mengubah sejarah. Terlebih lagi keyakinannya didasarkan pada otoritas Alkitab, sehingga dia dapat membawa kekristenan kembali selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab.
1: Saudara pendengar, apa perbedaan antara keyakinan dan prasangka? Apa yang dimaksud dengan Alkitab ketika mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort.
1: Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

0: konflik atau perpecahan yang terjadi di dunia ini membuat Anda takut, cemas, dan khawatir. Anda mulai membayangkan, bagaimana bila Anda harus mengalami masa kesukaran seperti ini? Percayalah, Allah Bapa yang penuh dengan kasih itu ingin melihat kita, anak-anak-Nya ini, berbahagia. Oleh sebab itu, harapkanlah sesuatu yang baik dari Allah dan yakinlah akan pertolongannya. Janganlah Anda mendukakan hati Allah yang pengasih oleh ketidakpercayaan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Hardliner, apakah pernah naik kendaraan umum dan seseorang tiba-tiba menawarkan kursinya karena melihat hardliner sedang kelelahan mungkin? Terlihat sederhana ya, tetapi disitulah ada kasih dinyatakan. Kasih sejati bukan cuma kata-kata manis, tapi melalui tindakan nyata. Mustahil berkata kita orang yang mengasihi, tapi ternyata kita diam, tidak melakukan apa-apa. Seringkali kita berpikir kasih itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit. Padahal kasih itu sesuatu relasi yang ditujukan kepada sesama, hadir di kala orang susah, mendengar tanpa menghakimi, memberi perhatian saat orang lain butuh, atau mungkin sekedar senyuman kita yang tulus. Kasih sejati tidak pilih-pilih siapa yang layak, karena kasih yang murni mengalir dari hati yang penuh ketulusan, bukan dari kepentingan. Nah, hari ini Hardliner, jangan tunggu kesempatan besar untuk mengasihi. Kita mulai dari hal kecil yang bisa dilakukan, karena satu tindakan kasih bisa mengubah seluruh hidup seseorang.

Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Sikap orang percaya. Apakah Anda masih bersyukur atas anugerah Tuhan yang mengherankan dalam hidup Anda? Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11.
1: Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, Rasul Paulus memiliki pola pikir tertentu yang patut ditiru orang Kristen. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Pada dirinya kita melihat sikap rendah hati. Kesombongan tak bisa sembunyi di hati orang percaya yang mengerti kemurahan ilahi. Paulus percaya kasih karunia yang cukup untuk menyelamatkan orang berdosa seperti dirinya akan cukup untuk siapa saja. Pada dirinya kita melihat sikap rasa berutang. Rasul Paulus tak pernah lupa seberapa jauh anugerah Bapa telah menuntun hidupnya. Paulus sering mengingatkan pengikutnya tentang perannya sebagai penganiaya jemaat, 1 Timotius pasal 1 ayat 13, dan rasa syukurnya karena diselamatkan tak pernah pudar. Pada dirinya kita melihat sikap kebergantungan. Untuk menjelaskan sumber kekuatannya, Paulus berkata, "Oleh karena anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang." 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ia tahu seperti apa bergantung pada kebaikan sendiri dan berusaha menjadi religius, dan ia tak mau menjadi bagian dari hal itu. Paulus lebih menginginkan Yesus Kristus dan memandang hina dirinya sendiri. Filipi pasal 3 ayat 8. Pada dirinya kita melihat sikap keyakinan. Di akhir hidupnya, Paulus sama yakinnya seperti saat ia baru berjumpa Yesus pertama kali, bahwa Tuhan layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Saudara pendengar, apakah Anda melihat sikap-sikap ini pada diri Anda? Pujilah Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan untuk Anda, dan biarlah anugerah-Nya tercurah dalam hidup Anda dengan cara yang lebih dahsyat lagi.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: 三。
1: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Bapak Pendeta Dedi Hermansyah di Tenggoli, di Desa Pebu Unang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya dulunya adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Artinya, hidup saya di luar Tuhan. Saya selalu melakukan yang jahat, yang membuat Tuhan kecewa dengan tingkah laku saya. Saya seorang penjudi, pemabuk, germo, bahkan sampai menjadi kurir narkoba. Semuanya saya lakukan untuk mendapatkan uang. Awal pertobatan saya di tahun 2019, di situ saya berjumpa dengan Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi saya, Tuhan datang kepada saya dan memperlihatkan suatu tempat, dan Tuhan membawa saya di gunung yang paling tinggi. Di situ ada banyak orang tinggal di rumah panggung yang tinggi. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, "Kamu akan tinggal di sini dan layanilah mereka." Singkat cerita, saya diajak oleh salah seorang pendeta untuk melakukan mission trip, dan tempat mission trip kami persis seperti apa yang ada dalam mimpi saya. Dan saya kemudian sadar bahwa ini rencana Tuhan membawa saya ke tempat ini. Dan ketika saya kembali, saya merasa terpanggil untuk melayani mereka di tempat itu. Dan akhirnya saya kemudian bertobat, meninggalkan kehidupan lama saya. Saya memberikan diri untuk melayani Tuhan di suku pedalaman Lauje. Dan disitulah awal saya masuk pelayanan di tempat ini sampai sekarang. Setelah 5 tahun pelayanan di suku Lauje, ada banyak perubahan yang terjadi. Yang awalnya masyarakat tidak mengenal siapa itu Tuhan, sekarang mereka sudah tahu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebagian besar dari masyarakat yang memiliki ilmu hitam sudah bertobat, membuang ilmu-ilmu hitam mereka dan memberi diri untuk dibaptis. Di tempat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa membaca tulis karena tidak ada guru yang mengajar mereka di sekolah. Karena jalan akses ke tempat ini begitu jauh, memakan waktu sampai 6 jam berjalan kaki. Akhirnya saya berusaha mencari guru yang mau tinggal dan mau mengajar di tempat ini. Puji Tuhan, akhirnya ada seorang guru dari yayasan mau membantu, dan sekarang anak-anak di tempat ini sudah bisa membaca tulis. Dan awalnya saya melayani 1 gereja, tapi sekarang sudah bertambah menjadi 2 gereja. Dan ada lagi pos PI dan sekitar 14 kakak dengan jumlah 82 jiwa. Dan pos PI yang selanjutnya ada 13 kakak dengan jumlah 62 jiwa. Masyarakat di sini cukup banyak karena mereka tidak berkabih. Kondisi ekonomi masyarakat yang saya layani sangat memprihatinkan. Makanan mereka sehari-hari cuma ubi kayu, pisang, jagung, dan talas. Untuk makan nasi, kadang-kadang sebulan sekali, itu pun kalau ada. Rumah mereka cuma memakai atap rotan dan lantai memakai kulit kayu. Mereka mengandalkan hasil kebun memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan satu rumah dihuni 2-3 kakak dengan ukuran yang sangat sempit, 4x4 meter tanpa sekat. Melihat kondisi ekonomi jemaat yang begitu memprihatinkan, saya tidak berani untuk memaksa jemaat memberikan persembahan, sehingga saya tidak mendapatkan dukungan apa-apa dari persembahan jemaat. Namun kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah mulai ada perkembangan sejak masuk pelayanan di tempat ini. Mereka sekarang sudah menanam tanaman yang menghasilkan uang seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran. Rumah mereka juga sebagian sudah memakai atap seng dari hasil kebun itu. Saya tidak mempunyai gaji, bahkan support dari sinode. Persembahan yang didapat dari jemaat juga tidak seberapa, dan saya tidak pernah mengambilnya karena saya kasih langsung ke bendahara jemaat untuk disimpan, dan nantinya uang itu akan dipakai untuk acara Natal karena kami masih terkendala biaya di waktu Natal mengingat jemaat keadaan semuanya miskin. Karena itu, sudah sejak lama saya berencana untuk membuat satu usaha, yaitu beternak babi. Namun terkendala karena modal belum ada. Bersamaan surat ini, saya mengajukan permohonan modal usaha kepada Yayasan Yaski. Besar harapan saya, dengan mempunyai usaha sampingan ini, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan kebutuhan untuk pelayanan yang berkelanjutan di tempat ini. Kiranya Yayasan Yaski bisa membantu saya, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Menjaga jarak dari orang yang beracun bukan berarti membenci. Itu adalah bentuk tanggung jawabmu untuk menjaga kesehatan jiwamu. Tapi tetapkanlah hati untuk mengasihi.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Doa dan Sar Anda. Nats Alkitab dari Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk memahami betapa kuat dan efektif doa, lihatlah dari perspektif neurologis. Di dasar otak kita, terdapat sekelompok saraf yang disebut sistem aktivasi retikuler atau SAR yang memantau lingkungan kita. Kita terus-menerus dibombardir dengan rangsangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan perhatian kita. Dan tugas SAR adalah menentukan apa yang perlu diperhatikan atau sebaliknya. Misalnya, Anda mengunduh nada dering baru untuk ponsel Anda dan yakin belum pernah mendengar sebelumnya. Namun setelah mengunduhnya, sepertinya semua orang memiliki nada dering yang sama. Bukan berarti banyak orang yang mengunduhnya saat Anda mengunduhnya, melainkan fakta sederhana bahwa saat Anda mengunduh nada dering itu, ia menciptakan sebuah kategori di SAR Anda. Nada dering itu tidak diperhatikan oleh Anda sebelum Anda mengunduhnya karena itu tidak penting bagi Anda. Setelah Anda mengunduh nada dering itu, SAR mengenalinya sebagai yang perlu diperhatikan. Doa bekerja seperti itu. Ketika Anda berdoa untuk seseorang atau sesuatu, doa menciptakan sebuah kategori dalam SAR Anda. Sekarang Anda memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan doa-doa tersebut. Mark Batterson menulis, "Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda berdoa, secara kebetulan terjadi, dan ketika Anda tidak berdoa, yang kebetulan itu tidak terjadi? Itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Doa menciptakan kesempatan-kesempatan ilahi. Namun, doa juga menguduskan sistem aktivasi retikuler dan memungkinkan kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ditetapkan Tuhan yang ada di sekitar kita sepanjang waktu. Dan begitu kita melihatnya, kita harus mengaktifkan iman kita dan meraihnya. Doa adalah jalur menuju kerajaan Tuhan dan melaluinya, berkat-berkatnya mengalir kepada kita. Jadi, berdoalah setiap hari."
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoinong, S.T.H.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Salah satu ajaran di dalam Alkitab yang sampai hari ini masih terdapat banyak perbedaan, banyak pertentangan adalah masalah tentang kerajaan 1000 tahun. Ada yang berkata bahwa kerajaan 1000 tahun itu hanyalah sebuah gambaran biasa, bukan sebuah masa tertentu. Tetapi sebagian lagi berkata bahwa masa 1000 tahun itu adalah masa yang pasti, masa yang berlangsung di dunia. Sebagian berkata masa 1000 tahun adalah masa yang memang pasti, tetapi dia terjadinya di sorga. Sebagian berkata bahwa masa 1000 tahun adalah masa damai sejahtera yang akan dimiliki oleh orang-orang percaya setelah masa penganiayaan datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing pandangan ini memiliki kebenaran-kebenaran yang hakiki. Dan kalau kita mau jujur, masing-masing pandangan kita tetap masih ada kekurangan dan kelemahannya, karena tetap dasar dari segala sesuatunya hanyalah firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan, itulah yang kita imani dan kita percayakan. Apa yang tidak ditulis oleh firman Tuhan, tidak perlu kita menambah-nambahinya, karena apapun yang Alkitab katakan sudah jelas. Tinggal kita menjalaninya dan kita akan melihat semua digenapinya. Jangan berspekulasi lalu memikirkan dengan pemikiran duniawi, lalu mulai berkata jangan-jangan ini, karena ada banyak orang kecewa di dalam gereja, ada banyak orang kecewa terhadap pendeta. Kenapa? Karena pendeta sudah menguraikan sesuatu tetapi kemudian berbeda dengan kenyataannya. Masing-masing sudah coba bernubuat ini loh, lalu kemudian ketika tidak terjadi, semua menjadi kecewa dan berkata, loh, masa firman Tuhan tidak terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nubuatan firman Tuhan pasti akan terjadi tepat seperti yang disampaikan Tuhan. Tetapi seringkali manusia yang menambah-nambahinya, itu yang menjadi sumber persoalan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan mungkin sudah berkata, waduh, sudah banyak juga program yang saya dengar. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, program hari ini, Harinya Tuhan bagian pertama ini akan selesai tepat di program yang ke-1000. Waktu kita membahas Wahyu pasal terakhir, ayatnya yang terakhir. Tetapi setelah itu kita akan masuk pada hari ini Harinya Tuhan bagian yang kedua. Dan hari ini Harinya Tuhan bagian yang kedua, khusus kita membahas Mazmur dan Amsal. Kita tahu bahwa dua buku ini penting sekali, karena Mazmur bicara tentang bagaimana seorang berusaha dalam pergumulannya untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sementara Amsal juga menarik. Kenapa? apa? Karena itu mengingatkan manusia untuk belajar untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Dan saudara, ku yang kasih dalam Tuhan, pastikan diri saudara untuk ada dan memperhatikan, mempelajari dan belajar kembali dalam hari ini, harinya Tuhan bagian yang kedua. Haleluya. Hari kita masuk pada program yang ke-990, dan dalam program ke-990 ini kita memang sedang membahas tentang kerajaan 1000 tahun. Satu pembahasan yang saya percaya akan sangat memberkati kita sekalian. Dari Wahyu pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, di bawah judul kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Perhatikan, aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Berarti dia berasal dari sorga dan pergi ke tempat yang bukan sorga. Lalu dikatakan, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Pertanyaannya, di mana? Di dunia. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata bahwa malaikat turun dari sorga, lalu mencari iblis di tempatnya, lalu mengikatnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Kita berkata, kita akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apakah yang bisa kita belajar dalam pembahasan kita tentang kerajaan 1000 tahun ini? Yang pertama kita pelajari bahwa iblis akan dihukum dan dirantai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di masa-masa ini boleh saja banyak orang bertanya, kok sepertinya Yesus gak bisa buat apa-apa ya? Orang Kristen diancam, dibunuh, gereja dibakar, kita berdoa, kok kayaknya Tuhan gak bertindak apa-apa? Kayaknya kok setan begitu kuat? Kok pelacuran bisa ada di mana-mana? Perjudian bisa ada di mana-mana? Kok dukun bisa buat mujizat-mujizat yang hebat? Sementara kita doa, kok gak terjadi apa-apa? Jawaban saya sederhana, kuatkan hati saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan sekedar untuk apa yang dia kerjakan, tapi kita bersyukur untuk siapa dia sebenarnya. Bahwa dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ada masanya kita melihat bagaimana iblis kelihatannya begitu kuat, begitu berkuasa. Tapi hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kenapa? Karena Yesus tetap Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Yesus berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga telah Bapa berikan kepadaku, sekarang aku berikan kepadamu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas tetap apa yang Kristus kendaki pasti akan terjadi. Apa yang Kristus tidak kendaki tidak akan terjadi. Lalu pertanyaannya, kenapa kok banyak penderitaan? Jelas yang pertama, karena Allah memberikan kehendak bebas. Berarti kalau orang memang memilih untuk menderita, orang memang memilih untuk hidup dalam dosa, orang memang memilih jalan-jalan setan, Kristus mengizinkannya. Bukan sesuatu yang memang dikehendakinya, tetapi sebagai ikatan perjanjiannya, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kehendak bebas. Tetapi yang kedua, mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Jawabannya sederhana, karena Allah kita turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti ketika manusia memilih untuk penderitaan, Kristus mengizinkannya. Tetapi jika manusia sadar, manusia bertobat, manusia berbalik, maka kita akan diselamatkan, diberkatinya dengan penuh kelimpahannya. Haleluya. Jadi apa yang terjadi kerajaan 1000 tahun? Yang pertama, iblis akan dihukum dan dirantai. Itu bicara kepada kita bahwa Yesus tak berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua, apa yang kita belajar dalam peristiwa di kerajaan 1000 tahun? Yang kedua, orang percaya akan duduk untuk memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu kita harus sadar bahwa saat-saat ini kita diproses, saat-saat ini kita dibentuk, memang keras, memang sakit. Tetapi ingat, ini proses pembentukan untuk menjadi raja yang berkuasa, saudara-saudara. Berarti apapun yang Kristus bentuk dalam hidup kita, itu memang persiapan untuk memerintah. Saudara, perhatikan bahwa latihan untuk menjadi kopral itu sangat berbeda dengan latihan untuk menjadi jenderal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekolah untuk menjadi kopral dibanding sekolah untuk menjadi jenderal.

0: dalam kekudusan dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita hidup dalam kekudusan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berarti kita akan menang dalam tiap tantangan, kita akan kuat dalam setiap pergumulan, dan kita melihat mujizat tepat pada waktunya. Haleluya. Berarti pelajaran yang bisa kita terima dalam kerajaan 1000 tahun, yang pertama, iblis akan dihukum dan dirantai. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus tak berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua, kita belajar bahwa orang percaya akan duduk dan memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu kita harus siap diproses dan dibentuk untuk mencapai kesiapan itu. Dan yang ketiga, syarat untuk menang di kerajaan 1000 tahun, yaitu kita harus hidup di dalam kekudusan dengan senantiasa mengucap syukur kepada Kristus. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang dalam kesulitan, tantangan, masalah, penyakit, apapun yang mereka butuhkan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan, mujizat, kuasa Tuhan berlaku, sehingga hari ini menjadi hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat, di mana kami melihat jamahan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik dia berikan buat kita, karena dia mengasihi kita dengan cinta yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Oras Bangso Bata. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabatku komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Sadar Gak yang tak terlihat justru itulah yang paling mahal. Beberapa hari ini saya membaca kisah yang cukup menggelitik tentang Amsal si Tepu, seorang videografer yang terseret perkara hukum setelah mengerjakan video profil desa. Amsal sebagai penyedia jasa memberi harga. Klien setuju, pekerjaan selesai. Lalu, di mana dong letak korupsinya? Nah, disinilah ributnya. Pihak penegak hukum melihatnya dari sisi penggunaan dana negara dan kewajaran anggaran. Semuanya dihitung dan dibandingkan seperti barang pabrikan. Sementara orang yang bijak melihatnya dari sisi jasa kreatif yang memang tidak punya harga baku dan kaku. Salah satu hal yang membuat banyak orang tertegun karena dalam proses penilaian kasus itu beberapa unsur kerja kreatif seperti ide, editing, dubbing, cutting, bahkan perlengkapan tertentu disebut-sebut seolah tidak punya nilai atau dianggap sangat minim nilainya. Padahal justru disitulah letak harga dari pekerjaannya. Kasus ini membuat kita berpikir, mengapa di negeri ini sesuatu yang bisa dipegang sering dianggap lebih bernilai daripada sesuatu yang dipikirkan, dirancang, diolah, dan diciptakan. Kita masih sangat terbiasa menilai harga kreativitas seperti menilai barang jadi. Hanya melihat hasil akhirnya, orang bisa berkata, ah, cuma video, ah, cuma desain, ah, cuma ide. Padahal yang mahal seringkali bukan barangnya. Yang mahal adalah mata yang bisa melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Yang mahal adalah pikiran yang bisa menemukan bentuk, rasa, sudut, komposisi, dan solusi. Yang mahal adalah keahlian yang lahir dari jam terbang, latihan, kegagalan, serta proses panjang. Saya teringat pada Elisa, putri saya, ketika dulu kuliah di Melbourne dan memenangkan Australian Fashion Award. Setelah lulus, Elisa merancang sebuah gaun cantik dengan sentuhan bulu merak. Hasilnya sangat indah, simple tapi memukau, anggun tetapi tidak berlebihan. Ada sesuatu yang terasa berbeda saat gaun itu dikenakan. Lalu seorang teman berkomentar, sebetulnya modelnya sederhana sekali ya, tapi entah mengapa kelihatan sedemikian anggun dan memukau. Nah, justru entah mengapa itulah yang mahal, karena orang hanya melihat hasil akhirnya. Yang tidak mereka lihat adalah mata yang peka, rasa artistik, proporsi yang tepat, pemilihan material, jatuhnya potongan, detail yang nyaris tidak terlihat, dan intuisi kreatif yang tidak bisa dibeli kiloan. Itulah harga sebuah ide. Dan lucunya, saat karya seperti itu diciplak, sekilas mungkin terlihat mirip. tetapi ketika dikenakan jauh berbeda. Why? Karena ada perbedaan besar antara karya seorang desainer sungguhan dengan sekedar penjahit. Penjahit bisa membuat, tetapi desainer menciptakan. Desainer belajar bertahun-tahun untuk memahami bentuk tubuh, struktur kain, teknik potong, estetika, harmoni, bahkan psikologi visual. Jadi yang dibayar bukan cuma jahitannya, tetapi otaknya, matanya, rasanya, dan ketepatannya. Begitu juga dalam dunia kreatif lainnya. Saya teringat sebuah kisah lama yang sangat terkenal. Charles Protus Steinmetz, seorang ahli teknik listrik legendaris dari General Electric, pernah dipanggil untuk memperbaiki generator besar milik Henry Ford. Setelah menganalisis mesin itu, ia hanya memberi tanda kapur di satu titik, lalu bagian tertentu diperbaiki dan mesin kembali normal. Bagian yang diberikan membuat orang terkejut. Ketika Ford meminta rincian tagihan yang mahal itu, muncullah jawaban legendaris. Membuat tanda kapur pada generator senilai $1. Mengetahui di mana tanda itu harus dibuat $9,999. Mak, jelek. Di Indonesia kita masih sering terlalu pelit menghargai keahlian, gagasan, dan kreativitas. Kita rela bayar mahal untuk benda bermerek, tetapi keberatan membayar orang yang berpikir. Kita kagum pada hasil jadi, tetapi sering meremehkan proses kreatif di baliknya. Jadi kalau hari ini kita masih bertanya, kenapa mahal? Kan kelihatannya sederhana. Mungkin masalahnya bukan pada harganya. Mungkin masalahnya adalah kita belum cukup paham apa yang sebenarnya sedang kita bayar. Karena seringkali yang tampak sederhana itu justru lahir dari pikiran yang tidak sederhana. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, Houseberg Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.